0: 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2026 sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset khususnya di Komisi 3 dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
5: Saya ingat Pak Arso berapa?
7: 375.000 Sing Dolar, Pak.
5: Sing Dolar. Itu ya. Saksi mana,
7: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
5: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
7: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
6: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
7: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
7: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
5: Saudara berikan?
7: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
7: Bukan, USD.
6: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Hussein Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
2: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
8: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah satu monitornya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoring juga gampang.
8: Ketua Mendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus. Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
14: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
13: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya, ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya, tadi saya ketemu KSPPG-nya. Padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
14: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
13: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya, supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG hamin 1 atau hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
14: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
15: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
14: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
14: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
22: Comprehensive strategic partnership that we have.
23: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
1: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
23: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
3: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
23: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bogor pagi ini.

40 menit lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, mendengar masih dalam rangkaian Bogor pagi ini. Tentu saja untuk pagi ini siapa yang sudah pergi untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah gitu ya. Karena memang di pertengahan bulan Juli memang atmosfer sekolah-sekolah di seluruh penjuru negeri, terutama juga di kota Bogor ini, tengah dipenuhi energi positif. Karena memang anak-anak ini sudah mulai masuk sekolah, mungkin sejak hari Senin kemarin ya, sudah mulai tahun ajaran baru, sudah memasuki tahun ajaran 2026-2027 begitu ya. Dan ternyata mereka juga mengikuti apa yang disebut dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, pendengar. Kalau mungkin di era-era kita dulu ada namanya MOS, masa orientasi sekolah begitu ya. Ada juga mungkin kalau di zaman saya masih MOS begitu ya, mungkin ada lagi dengan istilah lain gitu. Tapi kalau sekarang istilahnya diganti dengan MPLS begitu. Berbicara mengenai MPLS, ada sebuah kabar baik yang sangat krusial gitu bagi masa depan dunia pendidikan kita, di mana ini baru saja diresmikan oleh pemerintah awal pekan ini, pendengar. Ya, per hari Senin 13 Juli kemarin gitu, pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau yang disingkat dengan Gernas Rana. Jadi gerakan ini tuh diintegrasikan langsung dalam pembukaan MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027 yang berpusat di Kota Malang, Jawa Timur. Ditegaskan oleh Menko PMK Praktikno bahwa atas instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen penuh untuk menjamin 4 ruang krusial bagi anak, yaitu lingkungan keluarga, ruang publik, ruang digital, serta tentu saja satuan pendidikan yang terbebas dari segala bentuk kekerasan, pendengar. Kalau dulu-dulu memang akrab ya, kalau masa orientasi sekolah biasanya ada perpeloncoan lah, ada hal-hal yang kurang, bisa dibilang kurang nyaman untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada anak didik baru begitu. Tapi sekarang untuk mewujudkan ekosistem yang humanis dan inklusif, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti juga menyatakan komitmennya untuk melalui implementasi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Dan menariknya nih, pendengar, tidak hanya di sekolah umum saja. Jadi ini Gernas Rana ini juga telah digulirkan di lingkungan madrasah dan juga pesantren gitu ya. Jadi tidak hanya di sekolah biasa, ini sudah digulirkan melalui program Mata Muda dan Mata Santri. Dan ini merupakan hasil kolaborasi bersama Menteri Agama Nasruddin Umar, pendengar. Dan melalui momentum MPLS yang masih berjalan hingga hari ini juga, Menteri P3A Ibu Fa'arifah Fauzi berharap gerakan lintas sektor ini bisa menjadi langkah preventif yang tentunya bisa menekan angka kekerasan pada anak secara signifikan. Jadi anak-anak kita juga didorong untuk lebih berani bersuara dan tidak takut melapor pada guru ataupun juga orang tua jika mengalami perundungan.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar, masih dalam semarak pekan pertama tahun ajaran baru ya. Ada pemandangan yang cukup hangat nih dari momen MPLS dan hari pertama sekolah di tahun ini. Karena pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini yang secara resmi memberikan kebijakan fleksibilitas jam kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN yang mengantarkan putra-putrinya untuk ke sekolah di hari pertama mereka sekolah gitu ya. Dan langkah ini tentunya selaras dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS guna memperkuat ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045 sekaligus juga menekan fenomena fatherless di tanah air. Dan melalui surat edaran Menpan RB nomor B/257 tahun 2026, fleksibilitas ini diberikan kepada ASN yang memiliki anak di jenjang PAUD, pendidikan dasar hingga menengah pendengar. Jadi lumayan ya untuk Anda yang punya waktu luang juga bisa mengantarkan anak sebelum bekerja begitu. Namun meskipun demikian, Menpan RB menegaskan kebijakan ini tetap wajib menjaga profesionalisme sehingga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak berkurang sedikit pun. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan beranjak ke segmen berikutnya untuk kita hadirkan bersama perbincangan hangat dalam Dialog Bogor pagi ini. Kali ini kami akan hadirkan dengan tema peduli lingkungan untuk kelestarian negeri dengan berbincang langsung ya dengan founder dari komunitas Cisadane Resik. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Brosotara di Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Handuk mana nih handuk? Wih, lagi gambar apa, Jo?
1: Biasa, bre. Iseng.
0: Coba lihat. Widih, keren, keren. Cakep.
2: Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
0: Sini, coba lihat.
2: Bre, bre. Lu mau ngapain, bre? Kok dicoret-coret sih?
0: Elah, dikit doang kali.
2: Dikit juga coretan kali, bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih.
0: Lah itu, kecil juga sampah kali.
2: Yeh, bawel, malah nyolot. Yaudah, nih, nitip, buangin sekalian.
0: Semprul.
2: Buruan, bre, gantian mandinya.

0: Hey, kok buang sampah di situ sih? Lihat tuh ada tulisannya, jangan buang sampah sembarangan. Kan di sana ada tempat sampah.
1: Suka-suka dong, usil amat sih jadi orang. Kan ada OB, tugasnya OB tuh kan emang bersih-bersih.
0: Menjaga kebersihan lingkungan kan tanggung jawab kita. Kebersihan sebagian daripada iman, iya nggak?
1: Iya deh, nih aku pungut nih, aku buang tempat sampah.
0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan, termasuk air, tanah, dan udara. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, dan penurunan kualitas hidup manusia. Bersih itu indah, bersih itu mencerminkan hati. Lingkungan bersih terbebas dari penyakit.

0: Seperti janji janji saya sebelumnya, kami akan hadirkan perbincangan menarik dengan tema peduli lingkungan untuk kelestarian negeri pendengar. Sudah bergabung bersama kami di sambungan telepon, melalui sambungan telepon ada Kang Sutan Andika selaku founder dari Cisadane Resik. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Kang Sutan.
1: Selamat pagi rekan-rekan RRI.
0: Baik. Baik. Bersama Alif kali ini di Dialog Bogor pagi ini Kang Sutan ya. Bagaimana kabarnya?
1: Baik, baik.
0: Baik, ya. Alhamdulillah ya. Sedang sibuk apa nih komunitas Cisadane Resik nih?
1: Kalau hari ini kita lagi fokus untuk setup untuk Purabaya Eco Village. Di Sukabumi ada kegiatan menuju kampung nol sampah, literasi berwawasan ekologi, dan life skill yang berkaitan dengan ekologi juga.
0: Oke, baik. Sudah ini ya, semakin giat untuk lebih memperkenalkan lagi bagaimana nantinya untuk peduli sampah, peduli lingkungan begitu ya Kang ya. Tapi belakangan ini kita sering melihat Pemkot dan juga Pemkab Bogor sedang giat-giatnya menata daerah aliran sungai. Ini sebuah langkah yang patut diapresiasi tentunya ya. Tetapi sebagai warga, sebagian dari kita mungkin bertanya-tanya, kenapa baru sekarang begitu? Kenapa tidak dari dulu waktu kerusakannya belum separah ini? Dan di saat kebijakan publik baru saja menyentuh fase akselerasi, ternyata memang komunitas Cisadane Resik ini sudah lebih dulu begitu ya, lebih dulu bergerak untuk akhirnya secara konsisten melakukan gerakan untuk bersih-bersih sepanjang sungai Cisadane. Kalau tidak salah dari aliran Cigombong sampai Empang begitu ya, Kang Andika ya?
1: Betul, Kang Sutan. Ini dari Ciwalu, Ciwalu Hilir sampai dengan utamanya sampai dengan Empang, tetapi kami juga melakukan penanaman di Tangerang waktu itu.
0: Oke, baik. Memang programnya sudah berjalan bahkan sampai luar Cisadane begitu ya, Kang ya?
1: Betul. Karena okay, memang kegiatan lingkungan harus dilakukan bersama-sama.
0: Kalau dari sepantauan Kang Sutan sendiri nih, update dari kondisi Cisadane terkini seperti apa sih, Kang?
1: Ya, kondisi Cisadane sebenarnya kalau dari kondisi sungainya, kandungan air atau air itu sekarang menurun ya debitnya, dan itu akan meningkatkan koefisien endapan atau cemaran yang lebih meningkat karena larutnya semakin sedikit.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dari masyarakatnya, alhamdulillah. Orang-orang muda dari berbagai sekolah kan sudah semakin terlibat gitu, aksi-aksi seperti ini. Gitu. Sehingga kita bisa berharap 3-5 tahun ke depan ada perubahan perilaku di masyarakat secara bersama-sama.
0: Oke, baik. Berarti memang sudah ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya untuk tidak buang sampah ke sungai begitu ya. Tapi kalau dari volume sampah sendiri seperti apa nih Kang?
1: Nah, kalau volume sampah kami kan tidak melakukan pengukuran secara langsung gitu. Memang ada beberapa lembaga yang mengajak kami untuk melakukan pemantauan kualitas air. Ya, insya Allah di tahun ini mungkin kita akan punya database kualitas air mungkin per minggu atau per bulan gitu, sehingga kemudian cemarannya bisa diukur.
0: Oke, baik. Sebelumnya berarti sempat ada perhitungan sendiri atau seperti apa nih, Kang?
1: Kalau sebelumnya sih visualisasi aja sih sebenarnya.
0: Oh, jadi visualisasi.
1: Ketika kita membersihkan sungai kan terlihat tuh visualisasinya seperti apa. Termasuk juga timbulan-timbulan sampah yang ada di pinggir sungai. Dan meriam-meriam, sepiteng-sepiteng meriam yang menjorok ke sungai juga kan bisa terlihat itu. Melakukan patroli sungai ya, entah dari masyarakat maupun dari industri kecil dan industri besar.
0: Oke, jenis polutan apa nih yang paling sering ditemukan nih sepanjang penelusuran dari tim Cisadane Resik sendiri?
1: Kalau yang terlihat sih sampah rumah tangga yang merupakan produksi perusahaan-perusahaan besar, karena mereka kan menggunakan kemasan dari plastik, sebagian bisa di recycle, sebaikan lagi itu adalah yang bermasalah residual.
0: Oke, baik. Cisadane Resik sendiri kan ternyata nih, mungkin bisa dikoreksi ya kalau saya salah, tadi dapat info juga dari pengarah acara saya, Kang Yofri, bahwa ada Cisadane Resik ini sudah berkolaborasi secara formal nih ya, bersama dengan DLH Kabupaten Bogor dan juga Bank Indonesia. Benar begitu, Kang Sutan?
1: Belum ya kalau kolaborasi secara formal dengan Bank Indonesia, tapi kalau dengan perusahaan di bawah yang memang jasa keuangan, kita berkolaborasi dengan BCA Insurance, dan untuk DLH itu penyelenggara lingkungannya sering hadir dan berkolaborasi berkegiatan dengan kami.
0: Oke, baik.
1: Kita hanya Kabupaten Bogor, sebenarnya Sukabumi juga berkolaborasi dengan kami.
0: Oke, baik. Blueprintnya seperti apa nih, Kang, dari kemitraan ini nih?
1: Kalau kemitraan yang BCA Insurance itu lebih pada mereka mendanai beberapa kegiatan untuk kita terbangunnya sebuah hub orang muda, jaringan relawan, kebencanaan, dan lingkungan hidup, terutama di pengelolaan sampah dan daerah-daerah yang memang kita lakukan dampingan untuk perubahan perilaku. Seperti di Das Cisadane itu kita ada KRL Beraksi yang ada di Cigalang, itu kita lakukan dampingan dari mulai penyuluhan sampai sekarang berjalan habituasi pemilahan sampah, sehingga diupayakan nol sampah itu keluar dari kampung tersebut.
0: Betul. Habituasi pemilahan sampah nih, mungkin ini yang sedang dan juga apa yang perlu kita ketahui tentang pemilahan sampah itu sendiri ya, karena memang masih banyak sampahnya dijadikan satu seperti itu, Kang. Tantangannya sendiri seperti apa, Kang Sutan, untuk bagaimana pada akhirnya menjelaskan kepada masyarakat nih pemilahan sampah seperti apa, kemudian sampah yang mana harus ditaruh di mana, seperti itu seperti apa, Kang?
1: Ya, kalau kami di Cisadane Resik berpikir bahwa persoalan lingkungan, salah satunya sampah, itu harus diselesaikan dari hulu. Entah hulu sungai, entah hulu kepala. Orang kita kan bilang kepala, dari pikiran.
0: Betul.
1: Maka pemahaman itu dibangun di usia muda yang paling relevan. Kenapa? Karena kalau tata aturan kita negara ini sudah cukup banyak dan sanksinya juga cukup keras. Tapi masih dilanggar saja kan? Maka kesadaran itu yang kemudian berbasis atas entah apa ekologi atau pikir lingkungan kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya, untuk membangun mindset orang untuk mengelola sampah itu sejak pikiran. Jadi menentukan kalau saya beli produk tertentu ini ramah lingkungan tidak gitu, atau kemasannya termasuknya bisa di-recycle atau residual, seperti itu. Nah, baru setelah dia terpaksa membeli barang tersebut, maka langkah selanjutnya itu adalah bagaimana dia memilih dan memilah serta mendistribusikan sampah itu sendiri. Karena di banyak kasus sudah terpilah, tetapi ketika diangkut itu atau ini masih disatukan kembali. Nah, ini kan yang jadi problem ya.
0: Betul.
1: Sudah terpilah sejak rumah, tapi ketika naik truk itu
0: dicampur lagi jadi satu.
1: Jadi memang butuh kerja bersama, tidak hanya menyalahkan atau mengandalkan DLH, tapi juga butuh kolaborasi berbagai lembaga lain, termasuk inisiatif-inisiatif pribadi maupun komunitas yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Sekarang udah ngetren juga ke orang recycling secara mandiri. Seperti itu perlu disupport juga.
0: Betul.
1: Ekosistem bisnisnya ya, bisnisnya. Dan diapresiasi.
0: Iya, tentunya apapun kalau misalnya memang pada akhirnya berakhir positif, tentu harus kita apresiasi begitu ya. Karena memang akhir-akhir ini sudah mulai kesadaran masyarakat untuk memilah sampahnya, tetapi mereka tidak tahu nih sampahnya akan diapakan lagi setelahnya begitu ya, Kang ya. Tapi kembali lagi untuk daerah aliran sungai Cisadane terutama nih ya. Karena memang untuk sekarang nih pemerintah kan sedang giat-giatnya ya, sedang entah itu Pemkot, entah itu Pemkab Bogor juga sedang menata daerah aliran sungai atau DAS nih sebagai atau aktor lapangan yang memahami anatomi konflik lingkungan terutama di wilayah Cisadane. Bagaimana Anda melihat momentum ini, Kang Sutan? Apakah mengapa akselerasi ini dari pemerintah baru terjadi sekarang begitu?
1: Ya, itu kan sebenarnya apa ya? Itu responsif ya, kebijakan responsif namanya. Mm-hmm. Kebijakan responsif itu ketika misalkan kita mau El Nino kekeringan, kita ngomong baru nyiapin misalkan tangki dan lain sebagainya. Sekarang kita sedang darurat sampah, langsung berisik gitu kan untuk pembangkit listrik untuk energi dan lain sebagainya. Nah, yang saya pikirkan bagaimana kemudian hal itu boleh dilakukan dan memang mungkin sudah mendesak untuk dilakukan, tetapi jangan lupa bahwa manusianya harus diperbaiki terlebih dahulu. Dalam artian sambil berjalan, sekolah-sekolah dan lain sebagainya, termasuk kelompok masyarakat itu didorong seperti itu. Contohnya memang ada uang sekitar 100 juta per desa untuk insentif pengelolaan sampah. Nah, sejauh ini kan publik banyak yang tidak tahu ada anggaran sebesar itu untuk insentif pengelolaan sampah yang baru ya, tambahan. Dan 200 juta untuk lembur pakuan. Nah, itu kan sebenarnya bisa dioptimalkan dengan melakukan dampingan-dampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak tersebut gitu. Even saya dengar sih mungkin baru Agustusan itu baru cair ya pelaksanaan itu. Selama ini kita lihat beberapa lembaga yang kita dampingi juga masih tersiok-siok melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kan PR-nya bagaimana menyiapkan durabilitas mereka dalam mengelola sampah. Karena musuhnya adalah normalisasi ya. Jadi normalisasi ketika misalkan ngapain dipilah sampah, orang lain juga dibuang sembarangan, gak ada masalah kok diberesin. Atau misalkan mau terpilah, mau gak terpilah, tetap kok masuk ke truk yang sama gitu. Nah, hal-hal tersebut kan harus dilawan. Entah dengan kebijakan, entah dengan proses yang lain. Di mana semua persoalan dibahas untuk dicari solusinya, bukan dicari untuk penghakiman atau menjustifikasi suatu kelompok itu bersalah atau suatu kelompok itu bersih.
0: Kalau dari Kang Sultan sendiri, apakah pergerakan dari momentum dari agresifnya Pemkot dan Pemkab Bogor terutama ya dalam menata DAS sendiri ini sudah melibatkan aktor-aktor lapangan, mungkin sudah menghubungi Kang Sultan juga untuk misalkan proses perencanaan seperti itu?
1: Saya kira ini yang sering terjadi ya, yang mungkin saya sayangkan gitu sejak zaman dulu, bahwa pelibatan masyarakat sipil, pelibatan institusi-institusi di tapak atau di grassroots atau di akar rumput itu masih kurang. Sama kemudian kita harus identifikasi, ada memang beberapa yang sering diajak komunikasi, tetapi saya lihat mungkin tidak mengakar atau tidak ada di tapak. Tapaknya di mana sih gitu. Sehingga kemudian berapapun effort yang dikeluarkan pemerintah atau dana dan lain sebagainya itu tidak dampaknya kurang bisa diukur gitu. Apalagi menjadi sebuah perubahan perilaku yang dalam artian skala perbaikannya semakin baik gitu. Jadi pelibatan masyarakat sipil ini masih sangat kurang kalau menurut saya gitu.
0: Oke, masih belum ini berarti ya, sejauh ini memang belum ada istilahnya kalau bisa dibilang koordinasi begitu ya dengan aktor di lapangan begitu ya Kang Sultan ya.
1: Betul. Jadi masih saya pikir kita harus perbaiki pola komunikasi kami yang di masyarakat sipil dengan dari pemerintah, karena maaf aja logikanya kalau orang dari masyarakat sipil itu ngajak ngobrol baik ke perusahaan maupun ke pemerintah, ada tanda kutip orang itu mencari proyek gitu. Nah, ini kan yang harus diperbaiki. Bagaimana kemudian lembaga-lembaga masyarakat sipil juga menunjukkan kredibilitas dia dan akuntabilitas dia dalam pengelolaan entah itu dana hibah atau kerja-kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu.
0: Okay.
1: Ini kan PR bersama ya.
0: Betul. Jadi nggak cuma untuk dari kitanya sebagai masyarakat, tapi juga pokoknya pihak-pihak manapun, pokoknya untuk apa namanya menata lingkungan itu pasti harus saling berkait begitu ya, dan saling bekerja sama begitu. Kali ini kalau tadi Kang Sutan sempat menyinggung tentang mengubah hilir, entah itu hilirnya hilir sungai atau hilir, hilir kepala begitu ya, tentu akan sia-sia jika kita tidak membenahi hulu, maksudnya tadi berarti ya, hulu itu entah itu hulu di apa namanya kepala atau hulu di sungainya begitu. Kali ini kita akan membahas hulu dari budaya membuang sampah sendiri nih Kang Sutan. Melalui pendekatan dari Cisadane Resik sendiri, strategi edukasi kultural seperti apa nih yang paling efektif untuk menggeser paradigma masyarakat Bantaran agar mereka berhenti memperlakukan sungai sebagai hilir pembuangan akhir sampah nih Kang Sutan?
1: Ya, jadi gini sih, kami melihat beberapa tahun gegap gempita gitu, ramai aksi bersih pantai. Mm-hmm. Orang ke pantai piknik dan bersih-bersih kan keren jadinya kan. Mm-hmm. Tetapi apakah pantai itu saat ini masih terjaga? Mm-hmm. Bersih dan lain sebagainya. Nah kemudian kami kemudian mencari antitesis bahwa oh ternyata ini itu diselesaikan dari hulu. Nah strategi Cisadane Resik itu tidak di aksi pungut sampahnya. Mm-hmm. Ini rajin banget Cisadane Resik mengut sampah di sungai itu hampir tiap bulan. Mm-hmm. Sekarang kami masuk ke sektor yang lebih kecil, mm-hmm. yaitu literasi. Karena kami ada program Sekolah Ekologi dan ada TBM, Taman Baca Masyarakat, itu gerakan literasi lah. Mm-hmm. Itu kenapa kami wawasan literasi berwawasan ekologis. Mm-hmm. Mereka dibiasakan nih siswa-siswa atau anak-anak yang kecil-kecil itu, mau usia SD, SMP atau SMA sedikit gitu, lebih yang kecil. Mm-hmm. Itu ketika ke lokasi mereka menyapu sendiri, kemudian kalau menggunakan gelas atau piring dan lain sebagainya mereka mencuci sendiri, disimpan lagi, kemudian juga menata tempat literasinya, buku dan lain sebagainya. Karena kami mendorong bahwa berpikir bahwa watak Resik itu harus dibangun sejak dini.
0: Mm, betul.
1: Nah itu literasi-literasi itu yang kami lakukan di Bogor, kemudian kami juga coba terapkan di Sukabumi. Seperti itu.
0: Oke, berarti memang dimulai dari dini, sejak dini dulu, tadi di usia anak-anak sekolah begitu ya, Kang Sutan, untuk bagaimana mereka tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah gitu ya Kang ya.
1: Ya, bahasa kasarnya sih sebenarnya memotong generasi.
0: Memotong generasi, benar. Cut generation begitu ya. Karena memang entah ini sudah dari kapan tahu sudah seperti jadi stereotip begitu ya. Kalau zaman dulu itu sungai jadi tempat untuk membuang sampah enteng saja begitu ya Kang ya. Dan tantangan yang sekarang ini adalah terutama di era digital saat ini ya, bagaimana kemudian formula terbaik yang diterapkan mungkin oleh Cisadane Resik untuk membangkitkan kepedulian generasi muda. Kalau tadi disebutkan Kang Sutan tadi, untuk literasi sendiri diutamakan untuk anak-anak sekolah dasar gitu ya. Bagaimana untuk remaja begitu, tentang isu sampah sendiri, bagaimana untuk menyadarkan mereka nih kepeduliannya terhadap isu lingkungan?
1: Ya, kalau untuk remaja, tapi saya perbaiki dulu yang tadi ya sebelumnya, bahwa sejak dulu sampah kemudian jadi sungai jadi tempat sampah, enggak. Sungai itu sejak dulu itu diagungkan. Kita lihat Sungai Gangga dan berbagai sungai lainnya itu jadi tempat peribadatan dan lain sebagainya. Dan sungai adalah indikator peradaban.
0: Betul.
1: Ya, peradaban dunia kan dikatakan dengan sungai. Nah, ketika industrialisasi, kapitalisasi dan lain sebagainya masuk dan lain sebagainya, itu yang kemudian mendorong akhirnya sungai jadi tempat sampah paling murah.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Paling murah untuk generasi mereka, tapi mahal untuk generasi kami.
0: Betul. Pada akhirnya kita yang merasakan akibatnya begitu ya.
1: 400 ml air kita harus bayar 4.000 atau 3.000. Dan itu kurang dari persen. Nah balik lagi, sekarang bagaimana strategi tentang untuk remaja ya. Untuk remaja itu kan tadi kita mulai dari yang kecil. Kalau yang remaja itu kita perkenalkan dengan mindsetting tentang sampah-sampah residual, recycle gitu. Recycle dan kemudian upcycle dan lain sebagainya. Itu yang mungkin kita coba pelan-pelan, karena Cisadane Resik itu kan lembaga inisiatif yang tidak berdonor tetap ya. Dalam artian juga masih meraba-raba arahnya mau seperti apa. Seiring waktu melihat konsen gitu, kayak kalau sungai itu airnya ingin bersih ya daerah tangkapan airnya harus ditanami pohon gitu. Nah, anak-anak muda itu bisa kan ditarik ke sana untuk melakukan aksi-aksi.
0: Aksi nyata tanggap, begitu ya?
1: Aksi nyata, karena ya tadi, tetapi kan pohon itu juga baru terasa 5 atau 10 tahun ke depan kan.
0: Betul.
1: Fungsinya, jadi butuh ini. Nah, sebenarnya kami juga punya satu konsep yang kemarin sempat ramai tentang tanah di Gunung Salak yang antara HGU dan lain sebagainya yang terlantar. Mm-hmm. Itu lebih baik dijadikan hutan pendidikan. Mm-hmm. Itu bisa digunakan untuk sarana belajar bagaimana ekonomi berkelanjutan. Mm. Bagaimana ekonomi yang ekologis gitu. Ruang-ruang sabuk hijau itu daripada kemudian diserahkan ke korporasi yang setelah berpuluh tahun gagal mengelola sehingga harusnya bisa daerah wisata dan lain sebagainya, itu lebih baik diserahkan aja ke institusi-institusi pendidikan untuk menjadikan green belt. Jalan kok dengan program pemerintah atau Kementerian Kehutanan tentang green belt yang melindungi Taman Nasional Gunung Halimun Salak misalkan. Seperti nah, mindsetting itu kan perlu juga diterapkan di para stakeholder sebelum buru-buru memutuskan yang demo satu dan yang menekan satu gitu. Dipikirkan dulu, rembuk dulu, bicara mungkin ada jalan keluar yang tadi justru itu menjadi ruang didik untuk generasi muda bagaimana punya laboratorium hidup. Kita punya IPB, kita punya berbagai SMA dan SMK dan sekolah pertanian di Bogor gitu. Nah itu kan bisa digunakan. Nah orang-orang muda itu kan diajak diskusi, diajak bergerak. Nanti kemudian pelan-pelan kesadarannya akan tumbuh. Oh iya ya, sebenarnya mungkin pertanian berwawasan ekologis itu jauh lebih menguntungkan minimal pertanian yang misalkan berdasarkan industri. Kenapa? Karena tanah akan jadi kering, susah dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di wilayah-wilayah dampingan kami. Musim sekarang nih kemarau, itu pertanian sekian ribu hektar itu gosong karena sudah tidak punya jadi kering tanah itu. Ketika tidak dapat hujan langsung kering aja gitu. Itu kan sudah repot banget gitu. Akhirnya kemudian ditanami singkong karena lumayan gitu, semakin kurus lagi itu tanah. Nah itu orang-orang muda di daerah kan perlu juga mendapat edukasi hal seperti itu, selain juga persoalan sampah, lingkungan dan lain sebagainya.
0: Kalau
1: juga sekolah ya, peran sekolah. Untuk memantapkan ya program-program adiwiyata dan pelibatan juga dalam KRL, kampung proklim dan lain sebagainya. Saya lihat beberapa lembaga itu masih kurang pelibatan orang muda dalam kegiatan proklim, KRL termasuk adiwiyata itu sendiri.
0: Oke. Kalau menurut Kang Sultan sendiri, efek dari media sosial dalam bagaimana nantinya mengubah paradigma dari generasi muda sendiri terhadap isu pelestarian lingkungan seperti apa, Kang Sultan?
1: Sebagai campaign, saya pikir bagus ya, sebagai campaign. Tetapi setiap campaign itu harus berdasarkan oleh tindakan nyata atau mendorong sebuah tindakan nyata. Misalkan seperti ini, kita bisa aja buat kampanye misalkan selamatkan Sungai Cisadane dari kerusakan dan like-nya misalkan yang like yang komen itu misalkan ribuan. Kita beli buzzer atau memang udah bagus. Tapi berapa orang yang turun ketika melakukan aksi bersih sungai? Berapa orang yang menyampaikan kepada orang tuanya yang punya usaha atau punya aktivitas membuang sampah ke Sungai Cisadane untuk jangan gitu dong. Nah ini kan perlu diujikan gitu. Perlu dilaksanakan. Nah hal-hal seperti ini kan green leadership, kemudian public speaking yang berwawasan ekologis itu menjadi salah satu proses penting selain dari kampanye di media sosial tadi. Kalau kampanye ukurannya itu aja sih, berapa yang hadir, berapa yang like gitu kan.
0: Terutama emang kalau indikatornya dari media sosial seperti itu ya Kang ya.
1: Nantinya ini keberhasilannya semu. Keberhasilannya semu. Kalau misalkan ya kalau sisa dari kan merasakan sendiri posting kegiatan, yang lain cuma 10 atau 15. Peserta 140. Berarti mereka itu enggak suka medsos atau gimana nih pertanyaan kan? Gitu kan?
0: Oke, betul.
1: Atau misalkan kita aksi penanaman, satu sekolah turun, ikut turun menanam tuh waktu itu. Bukan satu sekolah, dua sekolah. SMA 700, MAN gitu sebenarnya, MAN 700, terus SMP itu 300 atau 400, nanam semua. Kita buat kontennya di medsos. Yang like 15, 20. Itu juga teman-teman yang kita kenal gitu.
0: Oke.
1: Nah ini kan tidak, ya saya mau sampaikan bahwa medsos bisa jadi ya, bisa jadi tidak, tetapi sebagai sarana penyampaian ide itu oke.
0: Oke. Oke, baik. Sebagai penutup dialog kita yang sangat berbobot ya pagi hari ini, Kang Sultan nih, apa proyeksi strategis yang ingin Anda wujudkan nih bersama dengan Cisadane Resik dalam waktu 5 hingga 10 tahun ke depan nih, Kang?
1: Kita ingin bahwa kita ada hub remaja relawan untuk di tiga pilar Cisadane Resik, yaitu Cisadane Resik Volume, Cisadane Resik Rescue, dan Sekolah Ekologi. Sehingga kemudian terwujud yang namanya masyarakat yang tangguh bencana, tangguh ekologis, kemudian juga berwawasan lingkungan dalam aktivitas kegiatan. Jadi mungkin kita bisa masuk ke wilayah-wilayah yang lebih luas, terutama kalau Bogor kita belum untuk tangguh bencananya. Kalau Sukabumi kita sudah ada hub relawan muda untuk tangguh bencana. Kalau Bogor masih PR gitu.
0: Oke. Lalu pesan utama nih yang ingin Anda titipkan kepada para pemangku kebijakan dan juga nih masyarakat Bogor demi terwujudnya alur Cisadane yang lestari? Seperti apa, Kang Sultan?
1: Buka aja ruang komunikasi ya, karena masyarakat juga ingin berdialog dengan pemimpinnya sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan atau merumuskan kebijakan yang berpihak terhadap kepentingan masyarakat.
0: Gitu. Oke, okay. Untuk masyarakatnya sendiri?
1: Untuk masyarakat sendiri ya tidak usah menunggu program, tunjukkan bahwa satu hal, sebelum ada pemerintah juga dulu masyarakat bisa makan, bisa bertahan dan lain sebagainya, termasuk mengelola sampah. Kurangi menyalahkan pemerintah, kerjakan apa yang bisa dilakukan.
0: Oke. Okay. Oke, baik ya. Memang karena tantangan kita hari ini bukan hanya lagi membersihkan apa yang kotor gitu, melainkan bagaimana kita menanamkan ideologi peduli lingkungan pada generasi penerus kita. Dan warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk anak cucu kita bukanlah tumpukan persoalan sampah, melainkan aliran sungai yang bersih, sehat, dan juga menghidupi. Saya ucapkan terima kasih kepada founder Cisadane Resik, Kang Sultan Andika, atas waktunya dan juga ilmunya dan juga pandangannya terkait bagaimana kita harus menjaga lingkungan supaya nantinya tidak menyisakan beban untuk generasi penerus kita ke depannya. Dan semoga bisa tetap kegiatan dari Cisadane Resik ini tetap berjalan lancar dan terus menginspirasi masyarakat lainnya ya. Selamat melanjutkan aktivitas, Kang Sultan.
1: Ya, terima kasih. Terima kasih buat RRI juga untuk membantu kami untuk melebarkan ide.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Baik, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, Kang Sultan.
1: Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam lestari.
0: Salam lestari, baik. Dan ternyata pada akhirnya memang menjaga alam adalah cara terbaik untuk menjaga masa depan manusia, pendengar ya. Dan sesaat lagi untuk Bogor dialog Bogor pagi ini, maksudnya kami akhiri untuk edisi hari ini, pendengar. Tetaplah bersama kami karena Bogor pagi ini masih menyisakan satu segmen terakhir, yaitu Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan dan juga pertanyaan ataupun juga aduan, bisa langsung disampaikan ke WhatsApp kami 0815x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, bisa langsung disampaikan ke kami dan kami nanti juga akan buka interaktif untuk Anda yang ingin langsung menelepon menyampaikan keluhan ataupun juga pertanyaannya, bisa langsung menelepon di 0251 831 2450. Saya tutup untuk dialog Bogor pagi ini, kita akan segera beranjak ke segmen berikutnya.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Memasuki satu jam terakhir kebersamaan kita di Bogor pagi ini, pendengar, tepat pukul 9 kami hadirkan Halo RRI, segmen khusus dalam Bogor pagi ini, pendengar. Sebagai mata dan telinga masyarakat, kami berkomitmen untuk terus menjadi jembatan informasi yang terpercaya. Selama satu jam ke depan, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan, ataupun juga keluhan seputar fasilitas publik dan juga berbagai dinamika masalah sosial yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Apakah itu terkait infrastruktur jalan yang memerlukan

perbaikan atau juga kendala pelayanan administrasi, atau mungkin Anda yang hari ini sedang mengantarkan putra-putrinya ke sekolah dan menemukan ada sesuatu begitu ya yang sekiranya perlu dilaporkan dan perlu masyarakat tahu dan untuk mendapatkan solusinya begitu ya, bisa langsung disampaikan ke kami di nomor WhatsApp kami 0815x4200 dan juga tentunya di live chat aplikasi RRI Digital pendengar. Tidak hanya tentang infrastruktur ataupun juga tadi masalah pelayanan administrasi mendengar ya, kami juga menerima laporan terkait kehilangan barang ataupun juga kehilangan kendaraan, orang hilang, dan juga ada berbagai aduan lainnya yang bisa membutuhkan perhatian bersama, karena suara Anda sangat berarti ya demi terwujudnya perubahan yang lebih baik pastinya. Dan untuk mengirimkan aduannya, jangan lupa untuk menyertakan nama dan juga lokasi detail Anda ya saat melapor ataupun juga di mana kejadian itu terjadi begitu, yang ada apa namanya lokasinya tepatnya di mana, bisa langsung dilengkapi juga. Kami akan bacakan terlebih dahulu ada beberapa yang kemarin sempat dilaporkan ke kami, disampaikan ke kami ya, yang sebelumnya ada salah satu warga yang melaporkan atau mengeluhkan ya lebih tepatnya jalan yang berdebu dari pengerjaan proyek drainase yang dikhawatirkan dapat membahayakan khususnya untuk pengendara roda 2 pendengar. Dan ini lokasinya ada di Jalan Danau Bogor Raya nomor 19 RT 1 RW 7 di Tanah Baru begitu, di Bogor Utara, Kota Bogor. Dan ini juga sudah mendapatkan tanggapan ya dari Dinas PUPR Kota Bogor. Tetapi masih ada juga satu aduan begitu yang disampaikan ke kami, masih terkait juga dengan infrastruktur jalan begitu, yang kali ini disampaikan dari salah seorang pendengar bernama Didin Muhtadin Wangun yang berada di Gang Kudus RT 4 RW 2 Sindang Sari Bogor Timur, yang melaporkan tentang kerusakan trotoar dari arah Botani ke Rumah Sakit PMI, yang disampaikan oleh Pak Didin bahwa mohon kepada pihak terkait untuk segera dirapikan karena mengganggu kenyamanan serta kenyamanan para pejalan kaki maksudnya ya, apalagi untuk para penyandang disabilitas netra begitu. Karena kebetulan memang Pak Didin Muhtadin sendiri adalah salah satu penyandang disabilitas netra begitu ya. Dan ini juga sudah mendapatkan jawaban pendengar dari Dinas PUPR yang disampaikan melalui pesan singkat bahwa ini merupakan untuk infrastruktur jalan yang disampaikan ini merupakan kewenangan dari nasional, dan jadinya nanti Dinas PUPR Kota Bogor akan menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluhannya langsung ke nasional supaya nantinya bisa segera ditindaklanjuti. Kita tunggu saja ya, karena memang ini proyek drainasenya, pengerjaan proyek drainase terutama di Kecamatan Bogor Utara ini disampaikan bahwa merupakan ranah dari pemerintah pusat pendengar. Masih terkait infrastruktur, kali ini disampaikan dari pendengar ya, ada seorang pendengar yang berada di Jalan Pengadilan di Pabaton Kecamatan Bogor Tengah yang melaporkan adanya got yang mampet, juga adanya banyak sampah yang tersumbat begitu. Dan di samping apotek sehat terutama ada beton tiang yang jatuh sudah beberapa waktu. Mohon pihak terkait memperhatikan karena pada akhirnya karena beton tiang ini jatuh ke aliran got begitu ya, aliran parit, akhirnya juga membuat gotnya tersumbat begitu karena banyak sampah yang tersendat di sana. Dan ini juga sudah mendapatkan respons begitu dari dari PUPR bahwa memang belum diketahui tiang beton yang jatuh ke parit itu milik siapa, dan memang sudah pernah akan diangkat oleh PUPR sendiri, akan dievakuasi begitu ya. Tetapi mungkin karena ada keterbatasan, jadi PUPR sendiri masih belum bisa untuk mengevakuasi tiang beton yang menghambat got
di wilayah Jalan Pengadilan tersebut, pendengar. Dan itu yang laporan yang sudah masuk ke kami pada hari edisi sebelumnya ya, Dialog RRI di edisi sebelumnya. Dan memang kalau permasalahan dari infrastruktur sendiri tentunya paling sering dirasakan begitu, karena kami sering sekali mendapatkan laporan bahwasanya ada beberapa hal terkait lampu jalan begitu ya, dan juga infrastruktur jalan raya juga banyak yang mengalami kerusakan, tetapi juga sudah pada akhirnya mendapatkan respons juga. Dan itulah salah satu fungsi dari Halo RRI, pendengar ya. Jadi untuk Anda masih ditunggu atensinya yang ingin mengirimkan aduan, pertanyaan dan juga keluhan seputar fasilitas dan juga layanan publik ataupun juga masalah sosial seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ada misalkan Anda mengalami kehilangan barang ataupun juga kehilangan kendaraan, juga bisa disampaikan ke kami, pendengar, karena beberapa kali juga kami menerima laporan terkait kehilangan, lebih tepatnya orang hilang begitu ya, yang akhirnya bisa ditemukan di Halo, melalui Halo RRI begitu. Dan kita akan jeda sejenak sambil menunggu juga untuk Anda yang ingin mengirimkan atensinya, mengirimkan pertanyaannya. Kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami masih di Bogor pagi ini di segmen Halo RRI.

0: cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

Halo RRI, masih mengisi ruang dengar Anda pada 18 menit lemas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kami sampaikan terlebih dahulu ada pertanyaan ya yang disampaikan oleh salah satu pendengar terkait penerbitan SKPBG atau Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung. Kali ini pertanyaan juga ditujukan oleh kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP pendengar. Dan pertanyaannya seperti ini pendengar, penerbitan SKPBG atau tadi Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, kenapa harus diambil langsung ke DPMP TSP? Sedangkan dari tahun berdirinya SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, SKPBG sendiri dapat didownload pada akun pemilik. Apakah penerapan ini ditujukan agar pemilik bangunan harus menghadap begitu ya, menghadap langsung ke dinas? Saat ini kita akan segera menelpon dari Dinas DPMP TSP. Kita akan segera sapa terlebih dahulu ada Bapak Cecep Zakaria pendengar. Jadi beliau merupakan salah satu pejabat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Cecep, assalamualaikum. Ya, Pak Cecep, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik. Tadi terkait pertanyaan yang sudah disampaikan tadi Pak Cecep, mungkin saya ulang kembali ya untuk pertanyaannya ya. Oke. Jadi ini adalah terkait penerbitan SKPBG atau Surat Keputusan Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, apakah kenapa harus diambil langsung ke DPMP TSP? Sedangkan dari tahun berdirinya SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, SKPBG ini dapat didownload pada akun pemilik. Apakah penerapan ini ditujukan agar pemilik bangunan menghadap? Silakan dijawab Pak Cecep.

Dengan kewajiban pemohon datang langsung nih, Pak Cecep, untuk menandatangani bukti serah terima, bagaimana kemudian DPMP TSP memastikan kalau proses ini tidak menciptakan antrian baru gitu, atau mungkin memperpanjang rantai birokrasinya, Pak Cecep?

Okay. Okay. Okay. Okay, baik. Okay. Oke, terkait waktu nih, Pak Cece, berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk dari status SKPBG ini dinyatakan terbit di sistem hingga pemohon bisa mengambilnya secara fisik nih di kantor DPMP TSP, Pak Cece? Hmm.

Oke, baik. Berarti cukup cepat juga ya Pak Pak Cecep ya untuk ininya. Dan berbicara tadi. Oke. Oke, baik. Terkait dengan tadi banyaknya kalau tadi disinggung oleh Pak Cece, banyak yang sebelumnya memang ada versi 2 dan sebelumnya yang pada akhirnya masyarakat bisa mendownload sendiri begitu ya SKPBG-nya. Untuk yang versi 3 yang rilis tahun 2024 ini Pak Cece, kendala atau keluhan apa saja yang paling sering dihadapi petugas di lapangan Pak Cece? Oke. Okay.

Oke, baik. Baik, berarti bagaimana kemudian strategi dari DPMP TSP sendiri untuk bagaimana mensosialisasikan perubahan alur ini, Pak Cecep, agar nanti tidak ada yang bingung juga nih pada akhirnya lempar sana lempar sini begitu.

0: Oke.
1: Dengan Kementerian PU dan kami usul agar pengembangan-pengembangan itu informasi di aplikasi sehingga masyarakat halayak banyak bisa mengetahui beradaptasi dengan segera gitu. Okay. Dan harus sering-sering juga berarti melihat situs IPG-nya.
0: Oke, okay, baik gitu. Ya. Dan ini mungkin pertanyaan untuk beberapa orang juga ya yang mungkin membutuhkan ya. Karena harus sekarang ada kewajiban untuk datang langsung ke DPM
1: siap.
0: DPMPTSP begitu ya.
1: DPMPTSP.
0: Oke. Okay. Ini jika ada urgensi gitu. Di mana pada akhirnya pemohon berada di luar kota atau mungkin berhalangan hadir nih Pak Cecep. Apakah pengambilan fisik SKPBG ini bisa dikuasakan? Atau seperti bisa, apa bisa nanti dikuasakan. Alurnya gitu?
1: Kalau menunya di SIMBG itu strict ya, harus pemohon yang datang. Tapi kan kita juga sudah zaman digitalisasi online, kenapa sih jadi seolah-olah dalam tanda kutip ya mempersulit harus datang gitu ya, pemohon pemiliknya langsung. Kita ngasih keringanan, yang ngambilnya boleh siapa aja asal nanti ada surat kuasa.
0: Oke. Okay.
1: Supaya berita acara itu tidak disalahgunakan, banyak kejadian. Ini ya sudah menjadi rahasia umum lah sebetulnya yang dengan sistem online ini sebetulnya mengurus online-nya bukan pemiliknya langsung. Jadi nyuruh lagi ke orang karena memang setiap pemilik itu tidak rata pengetahuan mengenai digitalisasinya. Ya udahlah tolong urusin lah apakah apa segala macam gitu saudaranya atau siapapun lah kayak gitu. Jadi yang bikin email baru, bikin hak akses baru, kenyataan seperti kayak gitu. Dan di lapangan kadang-kadang itu disalahgunakan.
0: Oke.
1: Pemiliknya belum menerima SKPBG-nya, ternyata di sudah ada SKPBG di pihak lain. Nanti takutnya digunakan dengan hal-hal yang tidak apa ya, tidak baiklah terhadap pemiliknya. Makanya sekarang supaya kita juga terlindungi DPMPTSP bahwa itu sudah diserahkan kepada pemiliknya, kita perlu ada berita acara serah terima. Jadi kalau ada yang komplain pemiliknya, ini SKPBG-nya belum terbit segala macam, loh kok ini di sistem sudah terbit, siapa yang ngambilnya, jadi bingung tuh. Nah kalau ada berita acara serah terima, kita upload, nanti Kementerian PU bisa monitor, evaluasi, ada nggak berita acara serah terimanya, jadi bisa mengevaluasi dan bisa mengembangkan terus menerus, sambil dari sisi pengamanan security SK-nya juga dijamin gitu. Tidak hanya saja cepat mudah langsung ke pemohon, tapi yang perlu dipikirkan sekarang ada pengamanan dokumen SK-nya supaya tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan lah.
0: Oke. Okay. Terkait dokumen tadi, Pak Cecep, tadi kan memang disinggung kalau dari pihak DPMPTSP sendiri akan mengunggah SKPBG yang telah terbit begitu ya, betul. Selain bukti serah terima. Apakah nantinya dokumen ini bisa diakses atau mungkin dilihat kembali oleh pemohon begitu, Pak Cecep?
1: Bisa, bisa. Karena dokumen berita acara serah terima itu tentunya kan bisa diakses. Ditambah lagi nanti kita lampirkan, kita satukan dengan SKPBG-nya, jadi bisa diakses juga dan bisa di-download kapan aja. Okay. Sebetulnya yang wajib di-upload itu hanya dokumen serah terima, kita hanya kewajiban menyerahkan print atau fisik SK-nya saja. Okay. Tapi kan ya itu tadi tujuannya supaya pemohon juga bisa download kapan saja, bisa melihat, ya kita upload lagi aja dengan berbarengan dengan satu file dengan berita acara serah terima gitu. Jadi bisa di-download kok.
0: Oke, okay, baik.
1: Kami upload.
0: Baik. Mungkin gitu. Ada satu pesan terakhir sebelum kita tutup untuk sesi ini, Pak Cecep, kepada mungkin masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan dari SIMBG sendiri atau mungkin yang ingin mengurus juga SKPBG-nya.
1: Iya. Jadi saya berpesan sebetulnya di era digitalisasi ini mungkin pemohon-pemohon juga perlu adaptasi, belajar ya terkait dengan layanan publik di sektor perizinan khususnya yang sudah menggunakan digitalisasi fasilitas elektronik supaya belajar juga gitu bisa beradaptasi sehingga nanti yang mengurus perizinan itu langsung pemiliknya sebisa mungkin tidak mengandalkan pihak ketiga atau siapapun. Tapi namun demikian kami harapkan pemohon juga bisa lebih proaktif belajar dari SIMBG yang ada, karena di situ ada proses pembelajarannya juga mengenai peraturan perundangan, tata acara, mekanisme, proses bisnis di situ ada. Kalau yang mau belajar ya gitu ya. Apakah kadang-kadang udah diurusin aja kayak yang lain. Kami harap sih begitu. Jadi semuanya pemohon juga harus bisa aware terhadap sistem informasi yang sudah semakin berkembang dan sudah semakin gampang gitu sebetulnya kalau mau diurus sendiri ya, dan mengenalkan orang lain.
0: Oke, gitu. Oke, okay. Okay, baik. Terima kasih Pak Cecep telah memberikan ilmunya juga, siap, memberikan sosialisasinya juga terkait SKPBG yang mungkin masih banyak yang belum paham begitu ya. Semoga juga bisa menjadi lebih terang bagi masyarakatnya untuk bagaimana nanti mengurus SKPBG yang tadi juga disebutkan pokoknya harus datang sendiri gitu ya, supaya nantinya untuk memvalidasi.
1: Iya, betul. Diusahakan kan.
0: Betul, memvalidasi pemohon itu sendiri ya. Pak Cecep, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya.
1: Sama-sama.
0: Ya, baik. Terima kasih. Siap.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Oke.
0: Dan pendengar, masih di segmen Halo RRI, kita akan jeda sejenak. Untuk Anda yang masih ingin mengirimkan aduan, pertanyaan dan juga keluhannya, masih kami tunggu di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Tetaplah bersama kami.

Selamat pagi, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan praktek judi online telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang semakin terorganisir dan menjadi ancaman bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pelaku kini memanfaatkan berbagai instrumen keuangan mulai dari rekening bank, dompet digital, kris, hingga aset kripto untuk menyamarkan aliran dana hasil perjudian daring. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan judi online pada 2025 meningkat lebih dari 260% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kuartal pertama 2026, indikasi transaksi judi online juga masih mencapai lebih dari 35% dari seluruh laporan transaksi mencurigakan. OJK menilai kondisi tersebut menunjukkan pemberantasan judi online masih menjadi tantangan besar dan membutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk menjaga integritas sistem keuangan sekaligus melindungi masyarakat. Demikian kilas berita, informasi selengkapnya bisa Anda simak di laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Dayita.

0: Masih di Halo RRI pendengar, dan Anda masih berkesempatan untuk melaporkan aduan, pertanyaan ataupun juga keluhan ya, yang bisa disampaikan melalui WhatsApp kami 081-5x4200. Kali ini saya bacakan terlebih dahulu ada laporan yang masuk dari salah satu pendengar terkait parkir di pinggir jalan yang meresahkan begitu. Ini terdapat parkiran di tepat di pinggir jalan daerah Sindang Barang Jero. Apakah memang sudah diizinkan begitu? Tolong informasi dan ditindaklanjutinya, terima kasih. Dan ini lokasinya ternyata di seberang Samsat gitu. Alamatnya di Jalan Sifor, Sindang Baranang, Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pendengar. Dan ini juga senada dengan laporan yang masuk juga kali ini dari masih terkait bahu jalan yang digunakan untuk aktivitas di luar lalu lintas begitu ya pendengar ya. Karena ini ada juga jalan di wilayah Batu Tulis Bogor Selatan yang dilaporkan banyak sekali pedagang yang berjualan dan menjadikan bahu jalan sebagai parkir motor begitu. Bahkan sampai hampir setengah jalur sehingga mengganggu yang ingin melintas. Dan ditambah lagi kalau ada yang melawan arus begitu ya, maksudnya ini membahayakan para pengguna jalan yang sedang melintas. Mohon dibantu ditertibkan, semoga ditangani dan terima kasih. Ini terletak lokasi kejadiannya ada di Batu Tulis Bogor Selatan, pendengar. Kemudian juga ada yang melaporkan terkait pembakaran sampah yang dilakukan berhari-hari hampir 24 jam. Oh, cukup lama juga ya. Dan ini sudah ternyata disampaikannya sudah melaporkan tindakan ini ke RT dan RW, namun tetap tidak digubris oleh si pelaku pembakaran begitu disampaikannya. Dan ini lokasinya ada di Jalan Bulakamah, Mekarwangi, Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di samping lapangan bola RW 06. Dan untuk langsung bagaimana kita melihat atau mendengarkan tanggapan dari dinas terkait, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Deden selaku kabid dari pengelola sampah begitu ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Deden.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Pak, dengan Alif di studio Pro 1 RRI Bogor, Pak Deden.
1: Ya Pak, baik. Saya kurang dengar ya, lagi di jalan, tapi gak apa-apa, terus Pak gimana Pak?
0: Oke baik, ini ada laporan masuk Pak Deden nih dari salah seorang pendengar bahwa ini dia mengeluhkan ada pembakaran sampah yang dilakukan berhari-hari hampir 24 jam tetapi ketika sudah ditegur pelakunya, bisa dibilang seperti itu, sudah dilaporkan ke RT dan RW tetapi tetap tidak digubris. Seperti apa tindak lanjut yang seharusnya dilakukan begitu Pak Deden?
1: Izin Mbak, terkait dengan pengelolaan sampah itu kan pembakaran itu ada sibum ya, ketertiban umum ya, itu melekatnya di ketertiban umum, ada peraturannya Mbak. Kalau terkait dengan tumpukan sampah dan pembakaran, coba kombinasi wilayah RW ataupun kelurahan ke kita agar pelayanannya mungkin kita maksimalkan Mbak.
0: Berarti untuk selanjutnya nih Pak Deden, apakah nantinya bisa untuk masyarakat sendiri bagaimana untuk mengelola sampah itu, kalau misalnya memang sampahnya tidak bisa diangkut oleh tukang sampahnya atau mungkin ada permasalahan lain seperti itu Pak, dan justru malah akhirnya berakhir di pembakaran secara mandiri begitu, seperti apa harusnya Pak Deden?
1: Sebenarnya kalau terkait dengan sampah di wilayah itu mesti banyak koordinasi Mbak dengan petugas kita yang pasti ya, dengan supir di kita terkait dengan pelayanan, karena susah juga ya Mbak ya, kesadaran masyarakat juga itu Mbak. Begitu. Nanti terkait dengan nanti bersurat aja dari kelurahan agar nanti ada pengelolaan terkait dengan, kan kita ada program RT bebas sampah nih Mbak, gitu. Nanti bersurat aja dari wilayah untuk edukasi dan program RT bebas sampah, gitu Mbak. Jadi kita ngambil terkait dengan residu. gitu, Mbak.
0: Oke.
1: Yang sudah dikelola oleh wilayah tertentu.
0: Oke, baik. Mungkin bisa diulang tadi nama programnya, Pak, karena sepertinya memang agak ini ya, ramai di sekitar Pak Deden sekarang.
1: Ya, RT program RT Bebas Sampah, Mbak.
0: RT Bebas Sampah, oke.
1: Betul.
0: Bagaimana
1: bersurat aja ke kita, nanti bersurat ke kita untuk kegiatan dari warga sekitar ya, Mbak ya. Untuk program RT Bebas Sampah nanti kita edukasi terkait dengan pengelolaannya gitu, termasuk nanti pelayanan angkutan khusus untuk residunya untuk
0: RT Bebas Sampah, Mbak. Oke, baik. Berarti ini programnya mencakup nanti bagaimana dari DLH sendiri akan memberikan pendampingan atau mungkin literasi. Oke. Begitu ya, Pak ya?
1: Betul, Mbak.
0: Oke, sampahnya juga diangkut?
1: Sampahnya juga nanti diangkut, karena itu sebagian dari program, Mbak. Karena mereka itu kan kurang komunikasi, Mbak.
0: Oke. Oke, baik. Jadi pihak yang bersurat adalah dari kelurahan, Pak?
1: Iya, aja. Kelurahan boleh, dari RT boleh.
0: Oh, RT boleh.
1: Dari kelurahan aja biar mengetahui.
0: Ya. Oke, baik. Baik, oke. Terima kasih Pak Deden sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab keluhan dari pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Pak Deden.
1: Amin, terima kasih Mbak.
0: Ya. Dan pendengar itu tadi salah satu permasalahan yang akhirnya juga mendapatkan tanggapan ya dari Dinas Lingkungan Hidup terkait pembakaran sampah yang sudah dilakukan berhari-hari, karena ini memang tanggung jawab bersama pendengar ya, kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa memang membakar sampah tentu saja mengganggu kenyamanan dari orang lain begitu ya, kenyamanan bersama begitu. Jadi dipastikan untuk selalu memperhatikan menjaga lingkungan sekitar gitu ya. Dan tadi yang menarik adalah program RT Bebas Sampah yang disampaikan oleh Pak Deden, bahwa nantinya dari pihak wilayah begitu bisa langsung bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup supaya nantinya mendapatkan pendampingan dan juga mendapatkan kalau tadi disampaikan adalah sampahnya bisa langsung diangkut begitu, karena memang selama ini disebutkan oleh Pak Deden bahwa kurang komunikasi dan kurang koordinasi dari antar wilayah itu sendiri, akhirnya sampah jadi menumpuk, sampah jadi terbengkalai begitu ya, jadi tidak sempat diangkut begitu. Jadi program dari Dinas Lingkungan Hidup RT Bebas Sampah mungkin bisa dimanfaatkan untuk Anda pendengar ya, yang mungkin memang belum di wilayahnya sendiri belum ada fasilitas pengangkutan sampah begitu, jadi bisa langsung disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup pendengar. Dan untuk Halo RRI pendengar, masih ada waktu masih ada waktu untuk Anda yang ingin mengirimkan, tetapi meskipun sekarang sudah mendekati pukul 10 siang ya waktu Indonesia Barat, saatnya Halo RRI untuk undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus juga menutup Bogor pagi ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Jadi untuk Anda, pastikan untuk selalu mencatat jadwal dari Halo RRI Senin, Rabu, dan Jumat setiap pekannya di jam 9 pagi. Untuk Anda yang punya keluhan, aduan, dan juga pertanyaan bisa langsung disampaikan WhatsApp 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Dan tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang ingin langsung menelepon kemari, karena mungkin ada yang, saya merasa nggak puas nih kalau mau laporan tapi pakai chat aja maunya nelpon. Bolehlah disampaikan ke kami 0251 831 2450 pendengar, asalkan juga jika saat menelponi disampaikan dengan santun dan juga pastinya tetap dengan sopan begitu ya, tidak ada kata-kata yang kurang mengenakan jika didengarkan gitu ya. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Halo RRI juga pamit undur diri, sampai ketemu lagi di hari Jumat untuk segmen Halo RRI. Alif pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Kanpro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini, program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Di kesempatan hari ini, pendengar, yang masuk di hari Rabu 15 Juli 2026, dan akan kita awali dengan program Jaksa Menyapa yang akan hadir hingga pukul 11 nanti. Jadi untuk Anda, silahkan untuk bisa bergabung nantinya di WhatsApp kami di 081-5x4200 live chat RRI Digital, atau juga melalui telepon 02518312450.
0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan solusi tentang keluhan permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum, baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
2: Inilah Jaksa Menyapa.
1: Program interaktif Jaksa Menyapa, pendengar, hadir kembali yang menjadi sebuah program edukasi kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kejaksaan yang menghadirkan informasi seputar hukum secara ringan, jelas, dan pastinya bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tema yang sangat penting, yaitu peran kejaksaan dalam pemulihan aset. Untuk itu nantinya kita akan mengupas tema ini secara lebih dalam bersama kedua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Yang pertama saya sapa dulu untuk Bapak Brian Kukuh Mediarto SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti atau PAPBB Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Selamat siang, assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Teh Ica.
1: Baik. Kemudian juga ada narasumber kita, Bapak Fadel Muhammad Suaib SH, Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum, calon ahli Pratama Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Selamat siang.
4: Selamat siang, Baca.
1: Oke, Pak Fadel.
4: Iya.
1: Terima kasih untuk Bapak-bapak sudah hadir bergabung bersama Pro 1 RR Bogor. Dan tentunya diingatkan juga untuk para pendengar, kita buka interaktif di 081-5x4200, telepon 02518312450, dan juga melalui live chat RRI Digital, ya. Peran kejaksaan dalam pemulihan aset negara.

0: Boleh. Izin saya jelasin dikit ya. Selamat pagi teman-teman semua, atau mungkin menjelang siang ya Teh Ica. Jadi perlu kita jelaskan nih, pertama-tama Kejaksaan Republik Indonesia itu merupakan lembaga pemerintah yang punya satu-satu wewenang dalam hal penuntutan. Dia diberi mandat oleh pemerintah pusat dalam hal melakukan penuntutan, di mana fungsi kejaksaan ini merupakan central authority, Teh Ica. Jadi central pemerintahan, pusat apa pemerintahan dalam hal melaksanakan wewenang di bidang penuntutan. Nah, tentunya dalam bidang penuntutan ini ada banyak sekali barang bukti yang telah didapatkan dalam proses peradilan pidana. Nah, tentunya peradilan pidana ini barang buktinya itu berupa aset-aset tadi. Nah, sekarang apa sih aset itu? Aset itu barang berwujud maupun tidak berwujud, material maupun imaterial, bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis. Nah, gimana caranya dari aset ini bisa bermanfaat untuk negara Republik Indonesia? Mungkin itu Teh Ica.
1: Oke. Jadi kenapa nih Pak, pemulihan aset ini juga menjadi bagian penting dari penegakan hukum?
0: Nah, gini, jadi kita, paradigma kita itu tentang penegakan hukum tuh sekarang bukan hanya untuk memidanakan Teh Ica. Jadi misalnya seseorang didakwa untuk melakukan tindak pidana dan dihukum pidana misalnya sekian tahun, contoh 5 tahun penjara. Ternyata hanya memidanakan seseorang itu tidak mengembalikan kerugiannya. Contoh perkara korupsi. Contoh misalnya seseorang itu dipidana dengan pidana penjara 5 tahun, sedangkan dia melakukan perbuatan korupsi, contoh kerugian negaranya 5 triliun misalnya. Kalau ini terpidana hanya dikenakan pidana badan, oh ini tentunya enak sekali. Dan negara juga tidak mendapatkan apa-apa. Maka di sini kita mencoba untuk memulihkan aset. Aset apa yang kira-kira yang terpidana itu punya, untuk kemudian kita rampas dan kita kembalikan kepada negara agar keuangan negara bisa terpulihkan. Nah, kurang lebih gitu Teh Ica.
1: Oke, baik. Sebelum dilanjut, kita ingatkan juga untuk para pendengar, kita sedang live ya di YouTube RRI Bogor Official. Jadi silakan juga untuk menyimak secara visual. Anda juga boleh untuk bergabung di room chat yang memang tersedia ya. Jadi di sebelah kanan di layar YouTube Anda juga bisa untuk bertanya kepada narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Baik, lanjut ke Pak Brian dan juga Pak Fadel ya. Apa saja yang termasuk aset negara nih, Pak? Uang, bangunan, tanah, ya, atau apa?
0: Bisa itu apa, berwujud, nggak berwujud. Nggak berwujud contoh apa sih? Kayak misalnya pasar saham, forex, nah itu kan bentuknya nggak berwujud. Atau misal berwujud, ada tanah, bangunan, cash, contoh apa, kendaraan, dan lain sebagainya. Itu kita sita, kemudian nanti kita rampas, kemudian kita jual melalui lelang, kemudian nanti uang yang hasil tersebut kita setorkan ke kas negara sebagai pemulihan kerugian negara. Jadi dalam pemulihan aset ini dikenal beberapa istilah, Teh Ica. Tadi sudah saya sebutkan aset. Aset itu adalah barang berwujud, nggak berwujud, material, imaterial, bergerak, tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis. Kemudian dari aset itu ada dikenal benda sitaan. Apa sih benda sitaan? Itu benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan. Selain benda sitaan ada juga namanya barang bukti. Apa itu barang bukti? Itu adalah benda sitaan yang digunakan untuk keperluan proses persidangan. Nah, ini dari barang bukti ini akan kita kejar, ya bukan kita kejar ya, akan kita buktikan sebanyak-banyaknya kira-kira hasil daripada tindak pidana itu apa saja, misalnya entah itu digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun itu hasil daripada suatu tindak pidana, misalnya seorang melakukan perbuatan korupsi dan dari korupsi itu dibelikan untuk beberapa item, contoh saham, bangunan, rumah, tanah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita lakukan penelusuran aset, kemudian aset-aset yang ada akan kita sita semua. Nah, akan kita sita untuk kemudian menjadi barang rampasan negara. Jadi barang rampasan negara itu adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ingkrah atau yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau juga benda hasil sita eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar pidana denda, pidana pengganti, pidana tambahan, atau uang pengganti.

0: ganti dalam perkara pidana. Mungkin itu kurang lebihnya, Teh Ica.
1: Kalau untuk landasan hukumnya, misalnya undang-undangnya apa, pasalnya ya, tentunya, berapa?
0: Tentunya kejaksaan ini berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2004, sebelumnya diubah terakhir tahun nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan. Dan juga yang paling terakhir kita mengeluarkan secara internal, mengeluarkan namanya pedoman nomor 7 tahun 2025 tentang pemulihan aset di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Okay. Jadi intinya pemulihan aset di kejaksaan ini tugasnya menelusuri, setelah ditelusuri perampasan, setelah dirampas kita amankan, setelah kita amankan kita pelihara, kemudian ujungnya kita selesaikan. Selesaikan dalam arti kita lelang biar untuk bisa kita store ke kas negara. Nah itu.
1: Baik. Dan apakah pemulihan aset ini hanya dilakukan pada perkara tindak pidana korupsi atau mungkin ada tindak pidana lainnya juga?
0: Oh enggak. Jadi semua perkara pidana, baik itu korupsi maupun pidana umum. Contoh yang lagi banyak itu pidana umum, misalnya perkara koperasi. Okay. Koperasi simpan pinjam apa? Pak Fadil, sumber
2: Sejahtera Bersama.
0: Sejahtera Bersama
2: di Kota Bogor tahun 2023, Pak.
0: 2023 ya, Pak Fadil. Nah,
1: yang
0: itu
1: sempat ramai itu.
0: Sempat ramai
1: ya?
0: Itu. Mm-hmm. Itu karena nilainya sangat besar sekali, korbannya juga banyak. Dan dari hasil itu ternyata asetnya banyak sekali, Teica. Jadi di situ ada fungsi pemulihan aset kita, di mana kita melakukan penelusuran terhadap sebenarnya aset ini ada apa aja sih yang kemudian nanti kita bisa serahkan kepada korban. Jadi perlu digarisbawahi, tidak hanya ke negara, kita ke korban sesuai dengan putusan pengadilan yang ingkrah itu kita bisa berikan sesuai dengan haknya. Okay. Nah, kadang penulisan aset ini susah gampang, Teh Ica. Ada yang asetnya di ujung berung, maaf, di mana? Katakanlah di sampai di Bali, Papua kah? Karena hasil pidana itu bisa dibelikan ke mana-mana, Teh Ica, bahkan sampai ke cross border luar negeri. Nah, itu kita tugasnya menelusuri. Gitu.
1: Nah, ini soal aset negara yang mungkin sempat dipindah tangankan, disembunyikan atau dialihkan ke pihak lain. Bagaimana proses dari kejaksaan sendiri untuk melacak hasil tindak pidana yang memang tadi sudah dipindah tangan dan lain-lain, Pak?
0: Ya, memang ini salah satu apa ciri khas TPPU itu, ada placement, ada apa layering, gimana dia menyamarkan lah hasil kejahatan. Kebetulan kita udah banyak sekali pengalamannya, tentunya kita kerjasama dengan beberapa stakeholder. Contoh misalnya kalau itu bentuknya pasar saham atau forex, kita kerjasama ke KSEI, ke BEI. Atau contoh itu misal tentang tanah, kita utamanya kita kerjasama ke BPN dan lain sebagainya. Tentunya penelusuran itu pasti harus kita lakukan, karena biar tidak ada istilah kita salah sita. Karena kita harus kerjakan dengan transparan dan kehati-hatian. Dan gitu, Teh Ica.
1: Pak Fadil, mungkin ada yang ingin ditambahkan?
2: Oke, mungkin untuk mengenai bagaimana caranya kita agar aset ini tidak dipindah tangankan. Yang pertama, tentu di seksi PAPBB di bawah naungan BPA di Kejagung Republik Indonesia memiliki mekanisme yang sudah tercantum dalam pedoman nomor 7 tahun 2025 ini mengenai manajemen pengelolaan aset. Nah, dalam manajemen pengelolaan aset tersebut terdapat beberapa bentuk-bentuk bagaimana cara kami sebagai internal kejaksaan melakukan pengamanan terhadap aset-aset benda sitaan. Tentunya yang pertama, tentu ada tiga yang harus diamankan. Yang pertama, pengamanan secara fisik, pengamanan secara hukum, dan juga pengamanan secara administratif. Mengenai pengamanan fisik, ya sama seperti apa yang masyarakat pada umumnya memikirkan bahwasanya perlu adanya penjagaan, bagaimana terhadap aset tersebut tidak memiliki penurunan nilai ataupun aset tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Sedangkan untuk pengamanan secara hukum dan administratif, tentu yang dijelaskan oleh Pak Brian tadi mengenai kerjasama yang telah dilakukan oleh kejaksaan dengan berbagai stakeholder, itu dalam bentuk pembekuan, pemblokiran, itu adalah langkah-langkah preventif yang kami lakukan agar aset tersebut tidak dipindah tangankan atau disalahgunakan oleh tersangka, terpidana, ataupun keluarganya yang agar mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap aset-aset yang nantinya diharapkan sebagai barang rampasan oleh negara. Kurang lebih seperti itu.
0: Ya. Jadi itu Teh Ica, jadi memang untuk mengamankan. Sebenarnya sisi yang tersusah itu bukan penelusuran, justru mengamankan. Mm-hmm. Karena kalau kita penelusuran itu kita tinggal dengar informasi, dapat informasi kita tinggal telusuri on the spot dan lain sebagainya. Cuman kadang yang susah ini pengamanan, Teja. Ketika sebuah aset itu bisa dipindah tangankan secara melawan hukum. Tadi seperti dibilang Pak Fadel, contoh misalnya untuk tanah, itu ketika kita dapat aset itu kita harus langsung blokir. Karena kenapa kalau kita langsung blokir, itu akan bisa berpindah tangan kalau kita tidak blokir. Itu yang berwujud ya. Contoh misalnya yang gak berwujud saham, emiten. Nah ini juga kan apa lumayan kompleks. Ketika apa beberapa sebuah saham itu disita karena itu misalnya milik terpidana, itu juga kita harus segera blokir. Karena saham seperti Taiza tahu itu sangat gampang sekali untuk ahli apa ahli pemilik. Hanya dijual melalui sekuritas atau cepat bahkan ya, sekarang misalnya pakai aplikasi apa Stockbit kah, Ajaib kah, itu kan gampang. Itu harus kita blokir karena ketika itu diblokir maka secara serta-merta itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi sudah tetap di situ. Apabila dan ditambah kalau kita ngomong saham ya, pasar saham itu kan fluktuatif. Nilai kemarin berbeda menilai besok dan terus-terusnya.
1: Maka bahkan
0: itu
1: beberapa jam pun bisa berbeda
0: bisa
1: ya
0: berbeda,
1: Pak.
0: Bisa berbeda, betul, betul Teja.
1: Oke, baik. Dan bagaimana ketika suatu barang memang sudah disita sebagai barang bukti dari kejaksaan sendiri untuk memastikan barang tersebut bisa tetap aman, misalnya tetap terawat atau nilainya tidak berkurang tuh seperti apa, Pak?
0: Nah, itu memang ada salah satu apa komponen dalam pekerjaan kami disebut pemeliharaan. Memang ada beberapa tantangan terutama yang kebetulan itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Contoh misalnya aset seorang koruptor yang sedang kabur, masih kabur sampai saat ini. Kalau yang pernah Taiza dengar, Riza Khalid. Uh-huh. Nah, itu kebetulan ada rumahnya di Rancamaya. Itu rumah itu luar biasa besar ya Taiza. Saya seumur umur baru ngeliat rumah sebesar itu ya sekarang ini di Bogor. Itu begitu mewahnya, begitu banyak berharga barang berharga di dalamnya, harus kita jaga, harus kita pelihara. Nah tentunya dengan pelihara itu dengan cara apa? Contoh ya, contoh kecil misalnya di situ ada satu perabot harga lumayan, maka misalnya kita tutup dengan plastik biar tidak kena debu atau tidak kena lembab dan sebagainya. Atau misalnya itu ada mobil mewah, kalau mobil mewah biasa kita bawa ke kantor untuk kita lebih gampang menjaganya. Kalau tidak memungkinkan maka kita ada naro petugas satuan pengamanan di lokasi-lokasi tersebut. Nah itu menjadi tantangan. Apalagi di tengah keterbatasan anggaran yang tersedia di instansi kami, itu merupakan salah satu tantangan ya. Tapi kita harus pastikan betul memang sudah sesuai tugas kita. Kita harus menjaga aset itu karena mempunyai nilai ekonomis tertentu agar tidak rusak gitu.
1: Oke, jadi memang ada prosedurnya ya. Ada SOP-nya prosedurnya. Sudah disiapkan.
0: SOP sudah ada sesuai dengan pedoman nomor 7 tahun 2025 tersebut.
1: Baik, landasan hukumnya juga sudah ada. Dan bagaimana prosedurnya apabila barang bukti sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Ya. Apakah memang yang dilakukan kejaksaan terhadap barang-barang tersebut ya tadi misalnya dijaga atau mungkin ada prosedur lain, Pak?
0: Ya, ini teruskan juga bagi teman-teman atau rekan-rekan yang mendengar RRI. Jikalau misalnya ada barang-barang teman-teman itu kebetulan jadikan barang bukti dan sudah ada putusan inkrah, misalnya satu buah motor putusannya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini atas nama siapa, itu silakan datang ke kantor kita. Yang jelas selama ini kita selalu menjaga barang bukti yang ada. Artinya as is, barang yang datang ke kita kita kembalikan sesuai dengan ketika datang itu juga. Misalnya kalau di SOP kita as is, jadi sebisa mungkin kita jaga. Dan kepada teman-teman yang punya atau kebetulan barangnya disita jadikan barang bukti, kalau memang sudah putusannya sudah selesai silakan diambil di kantor. Nanti mungkin Pak Fadil jelasin sedikit tentang pengembalian barang bukti tersebut.
1: Bagaimana alurnya, Pak?
2: Baik, izin menjelaskan, Mbak Ica. Jadi tentu yang paling pertama diperlukan kesesuaian antara informasi teman-teman yang ingin mengambil barang bukti dengan kami yang berada di kantor. Tentunya terlebih dahulu jaksa eksekutornya harus telah melaksanakan putusan pengadilannya. Setelah ada putusan pengadilan, jaksanya sudah harus melakukan eksekusi namanya. Nah, setelah jaksanya telah melakukan eksekusi, kami yang berada di seksi PAPBB akan melakukan pengembalian sebagaimana yang tertera di putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kalau misalkan memang barang bukti atau barang sitaan barang bukti tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan isi putusannya adalah dikembalikan, tentu kami akan dengan tangan terbuka akan menyiapkan ada administrasinya dan bagaimana kondisi dari barang bukti tersebut akan kita yang telah kami jaga sedemikian rupa dikembalikan kepada yang benar-benar berhak. Apabila memang ternyata orang yang hadir ke kantor untuk mengambil lagi barang bukti tersebut bukan merupakan pribadi yang tertera namanya di dalam putusan, itu diperlukan surat kuasa tentunya. Okay. Agar kami tidak
1: salah
2: dalam mengembalikan barang bukti. Nah, di seksi PAPBB juga kami ada satu gebrakan di mana sebenarnya Kejaksaan Negeri Kota Bogor itu telah memiliki satu program baru di mana bisa mengembalikan barang bukti secara gratis. Akan tetapi harus dilakukan permohonan terlebih dahulu kepada kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
1: Gitu. Sulit tidak itu prosesnya?
2: Insya Allah tidak sulit.
1: Jadi memang dari kejaksaan juga tidak memberikan proses yang berbelit-belit gitu ya. Karena kan sekali lagi itu mungkin tadi yang sudah berkekuatan hukum namun bisa dikembalikan kepada si pemiliknya gitu ya. Dikembalikan haknya juga.
2: Betul.
1: Oke. Dan tantangan apa nih yang memang dihadapi oleh kejaksaan Pak Brian, Pak Fadel gitu ya saat proses pemulihan aset? Tadi kan sempat ya kita bahas juga soal aset yang sudah berpindah tangan. Tantangannya tuh biasanya seperti apa?
0: Itu kita suka juga menerima deden verjet gugatan oleh pihak ketiga, artinya gugatan perdata itu kita karena kita terkait kebendaan, terkait aset, terkait hal yang punya nilai ekonomis, itu pasti banyak yang tidak suka. Apalagi kita ngomong keluarga besar, ada yang dari pihak keluarganya melakukan gugatan pihak ketiga atau disebut deden verjet di secara perdata, itu akan kita tempuh. Biasa mereka menggugat secara perdata, otomatis kita harus hadir ke persidangan perdata. Nah, contoh kayak hari ini aja kita sebenarnya ada undangan audiensi, Teica. Okay. Makanya pun tadi Pak Kajati baru WA. Mungkin nanti kita nggak bisa sampai habis, atau enggak tanpa mengurangi rasa hormat, bisa dipersingkat sedikit.
1: Boleh.
0: Karena ini ada audiensi terhadap perkara tadi baru saya bilang, KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Korbannya banyak, Teh.
1: Iya.
0: Ada satu aset yang kebetulan ini sangat riskan terkait saham tadi saya bilang. Okay. Mereka minta kejelasan, mereka mau menjelaskan sesuatu. Nah, ini tadi saya diminta untuk dipercepat sedikit.
1: Hadir.
0: Nah, itu salah satu tantangannya ketika apabila korbannya kebetulan banyak, itu bayangin aja tadi, Cak. Kita ngadepin 1-2 korban sih is okay. Cuma kadang kalau ngomong kita ratusan
1: even
0: ribuan, ya. Nah itu bisa dibayangkan. Pendapat 1 orang, 2 orang harus kita akomodir. Sekarang gimana kalau pendapat 1,000 orang harus kita dengerin? Nah, itu salah satu tantangannya yang harus kita hadapi di lapangan.
1: Baik, jadi yang memang tengah saat ini ditangani untuk perkara pemulihan aset di wilayah Kota Bogor yang koperasi itu ya Pak?
0: Yang khusus di Kota Bogor, salah satunya yang menarik, bukan menarik perhatian ya, menarik perhatian juga dan sangat sedikit lumayan kompleks itu tentang koperasi. Karena apa? Asetnya banyak, satu, kedua, korbannya juga banyak. Okay. Nah, jadi kita harus jangan sampai kita salah melaksanakan putusan pengadilan gitu.
1: Okay. Jangan tapi ini sampai, kan udah beberapa tahun ya Pak ya. Berarti tadi lumayan, dari itu, 2023 kurang lebih ya.
0: Kebetulan saya di sini aktif baru sekitar 3 minggu ya Pak Fadil.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul Pak.
0: Saya 3 minggu baru aktif dan saya langsung ada PR lumayan besar yang harus saya selesaikan segera mungkin. Baik. Karena tadi ada permintaan dari para korban untuk cepat-cepat. Nah, tapi kan kita enggak bisa seperti itu. Makanya kita sesuai dengan prosedur yang ada lah. Gitu,
1: oke. Nanti kita sambung di sesi kedua. Wah. Ya Pak ya. Untuk Anda pendengar silakan yang ingin bergabung juga di live YouTube RRI Bogor Official, silakan juga untuk mengunjungi dan yang belum subscribe silakan untuk subscribe. Kemudian juga di RRI Digital, aplikasi dari RRI. Kemudian juga kita ada di WhatsApp 0815x4200 dan juga telepon 0251831450. Kita jeda dulu sejenak.
3: Buh, motor baru nih. Masih mulus kinclong banget sih.
4: Iya dong. Bagus kan? Keluaran terbaru nih. Tapi jangan bilang-bilang ya. Kebetulan kemarin ada sisa uang proyek kerjaan. Lumayan kan bisa dipakai. Nih, ada sedikit uang buat tutup mulut.
3: Enggak.
4: Udah, terima aja ya.
3: Enggak malu apa? Itu kan namanya korupsi. Bisa-bisa terjerat hukum.
4: Hah? Kan cuma sedikit kali pakai uangnya. Enggak bikin bangkrut perusahaan. Bener deh, dikit doang.
3: Mau sedikit, mau banyak, tetap ya namanya korupsi. Uang haram. Buat apa pamer barang baru dan bagus kalau belum mampu pakai uang sendiri? Ngapain ke Sohor kalau cuma jadi koruptor?
5: RRI Digital, Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Program Jaksa Menyapa masih hadir untuk Anda. Kita masuk di sesi kedua ya. Dan narasumber kita masih dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Ada Bapak Brian Kuku Mediarto SHMH, juga Bapak Fadil Muhammad Suaib SH. Dan tentu masih menjelaskan ya tentang peran kejaksaan dalam pemulihan aset negara. Yeah. Dan Pak Brian, kemudian yeah. Pak Fadil yeah. gitu ya, sering muncul juga pertanyaan di masyarakat, apakah misalnya barang hasil sitaan itu bisa dilelang? Yeah. Dan jika iya, bagaimana mekanisme penanganannya agar transparan dan juga sesuai aturan, Pak? Yeah,
0: baik, makasih atas pertanyaannya. Jadi memang salah satu komponen kerjaan atau job desk daripada pemulihan aset ialah di endingnya adalah penyelesaian aset. Dengan apa diselesaikan? Salah satu dengan lelang. Tentunya lelang itu melibatkan beberapa stakeholder. Contoh, kalau kita mau lelang pasti kita melibatkan KPKNL. Di situ KPKNL yang mempunyai fungsi untuk memberikan nilai, taksir, appraisal. Karena tadi setiap aset pasti punya nilai ekonomis. Tentunya kita jaksa nggak punya kompeten untuk menilai suatu harga atau suatu barang. Kita biasanya baca buku aturan, cuman kalau nilai itu yang udah ada ahlinya, yang punya sertifikat dari teman-teman di KPKNL. Nah itu kita ajukan. Seperti nanti nih, kita tanggal 22 TICA, 22 Juli itu merupakan hari bakti Adiaksa. Okay. Dan tanggal 2 September itu hari lahir kejaksaan. Di situ kita mengadakan acara lelang serentak. Jadi lelang serentak se-Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke untuk lelang barang rampasan atau barang sitaan yang akan dijual. Nah itu teman-teman mungkin bisa lihat di aplikasi lelang ada itu, atau di website lelang.go.id. Itu waktunya sekitar tanggal 4 Agustus sampai 10 Agustus. Itu bisa dilihat semua barang, hampir dipastikan ada. Ya itu kadang serunya kita di pemulihan aset, kita jadi tahu barang teh. Biasa kita gak pernah beli. Contoh misal tas LV ya. Satu tas bisa, sorry saya sebut merek, gak apa-apa ya teh, itu bisa 30-35 juta. Waduh, tas apa sih? Kita jadi tahu tuh. Nah itu nanti ada yang bisa menilai langsung, orang ahlinya akan dihargai sesuai dengan fisiknya. Nah semua akan terpampang nyata di lelang.go.id. Okay. Dan itu hasil lelangnya akan langsung distorkan ke rekening kas negara. Nah itu, jadi kita pastinya transparan, karena salah satu prinsip kita itu transparansi dan akuntabilitas. Tentunya kita juga tidak one man show, kita melibatkan stakeholder lain. Gitu, Taicha.
1: Oke, baik. Dan tadi dengan adanya beberapa kerjasama juga atau mungkin koordinasi dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor dengan instansi lain seperti kepolisian, KPK, pemerintah daerah terkait dengan pemulihan aset tuh sejauh mana untuk koordinasi yang dilakukan, Pak?
0: Ya, mungkin Pak Fadil bisa.
1: Mangga, Pak Fadil. Jelaskan.
2: Baik, untuk koordinasi yang setelah kita lakukan tentu dengan teman-teman kepolisian mengenai penyidikan yang dilaksanakan, tentu dalam perkara tindak pidana umum penyidik-penyidik kepolisian ini akan melakukan penyitaan tentunya. Nah hasil yang telah disita pada tahap penyidikan akan diserah terimakan, akan dilimpahkan ke dalam jaksa penuntut umum. Kemudian nanti kami yang berada di seksi PAPBB yang akan melakukan manajemen pengelolaan aset. Gunanya koordinasi yang sinergi tersebut agar nantinya benda-benda sitaan yang memang terkait dalam tindak pidana tersebut bisa dipergunakan dan dapat dibuktikan menjadi barang bukti dalam proses peradilan. Nah nantinya barang bukti-barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tersebut akan dilakukan penyelesaian aset sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Brian, baik itu pengembalian, pemusnahan, penjualan langsung ataupun lelang. Apabila amar putusan dalam putusan inkrah tersebut adalah dilakukan penyetoran gitu, dikembalikan kepada dalam negara, maka nanti akan dilakukan, ada dua mekanismenya yang secara umum, yakni penjualan langsung atau juga lelang. Kalau penjualan langsung biasanya dari kita, dari kantor, itu akan melakukan penjualan langsung di gedung kantor. Kalau misalkan di lelang, untuk mekanisme lelang akan dilakukan secara lelang secara terbuka dalam website lelang.go.id. Selain itu, koordinasi yang kita lakukan khususnya di lelang adalah koordinasi dengan teman-teman di KPKNL Bogor. Nah, koordinasi bentuk kerjasama atau sinergi apa yang telah kami lakukan? Tentunya sebelum pelaksanaan lelang tersebut diperlukan adanya penilaian terhadap nilai taksiran atau nilai wajar dari benda-benda yang akan dilaksanakan lelang. Kemudian yang melakukan lelang tentunya adalah teman-teman dari KPKNL. Kami sebagai penjual lelang akan menggunakan platform dan juga akan dilakukan koordinasi yang sinergitas dengan teman-teman di KPKNL. Kurang lebih mungkin seperti itu ya, Mbak.
1: Oke, baik. Dan masyarakat sendiri bisa berperan aktif ya, Pak ya, untuk membantu kejaksaan dalam pemulihan aset ini. Jadi, kalau masyarakat sendiri bisa ikut berperan dalam menjaga aset negara dan membantu upaya pemberantasan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, seperti apa yang bisa dilakukan?
0: Oh, bisa banget masyarakat ya. Kayak satu misalnya dalam awal kegiatan kita kan ada penelusuran. Nah, dalam penelusuran ini kita pasti meminta apa informasi dari masyarakat sekitar. Mungkin masyarakat sekitar yang tahu bisa proaktif memberitahukan kami seperti apa, bagaimana, di mana, dan apa bentuknya. Ataupun dengan cara membeli. Nah, ini kan mungkin namanya beli jual beli kan, kita mungkin masyarakat butuh apa, kebetulan lihat di aplikasi lelang itu harganya masuk akal, murah, beli. Nah, itu membantu juga kita.
1: Okay.
0: Biar laku, biar bisa kita pulihkan keuangan negara. Nah, tadi yang sampaikan Pak Fadel, makanya bisa dibayangkan Pak Teica, peran kejaksaan atau tugas kejaksaan. Jadi saya bilang lembaga sentral, central authority. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang diberikan wewenang dalam hal penuntutan, itu petugasnya mulai dari mengkoordinasikan penyidikan di awal sampai dengan putusan eksekusi. Tapi rupanya tidak sampai eksekusi aja. Setelah eksekusi itu, kejaksaan sebagai jaksa eksekutor juga harus melakukan penyelesaian aset. Apa ya tadi? Kita harus ngejualin, kita harus nelusurin. Jadi tugas jaksa itu pun tanpa menafikan teman-teman lain, itu memang sangat paling banyak lah. Bukan, saya bisa yakinkan tugas jaksa itu paling banyak dari awal sampai akhir. Kita harus bertugas di awal sampai kita harus menyelesaikan di akhir, sampai uang itu balik ke kas negara. Nah, itu sangat banyak. Nah, itu tentunya dengan berbagai macam tantangan yang ada.
1: Oke, alurnya juga tidak mudah ya,
0: tidak
1: Pak.
0: Tidak mudah
1: ya?
0: Dan panjang.
1: Bahkan bisa memakan waktu cukup lama juga,
0: betul,
1: ya Pak ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Oke. Dan tadi jika masyarakat ingin berpartisipasi aktif gitu, atau bahkan misalnya mengetahui adanya penyalahgunaan aset milik negara ataupun daerah, langkah apa yang memang sebaiknya dilakukan? Lapor kemana? Dan soal identitas, apakah memang bisa dilindungi juga?
0: Bisa,
1: atau?
0: Bisa. Jadi kalau terkait itu, apa, tentunya identitas daripada pelapor pasti akan dilindungi. Dan juga kita di Kejaksaan di Kota Bogor itu punya hotline di pemulihan aset. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Fadel terkait informasi apa, ataupun teman-teman yang punya barang yang disita atau jadi barang bukti mau dikembaliin, silakan hubungi nomor hotline itu. Ataupun teman-teman yang punya informasi terkait, misal tadi saya sebutkan ada salah satu aset atas nama misalnya Riza Khalid, itu ada yang tahu, silakan informasikan ke kami, kita akan rahasiakan, kita akan lindungi, dan tentunya kita akan berterima kasih atas informasi tersebut gitu.
1: Selain hotline, ada media sosial juga, Pak?
0: Oh iya,
1: Fadil,
0: ada.
1: Pak,
0: tentunya ada.
1: Silakan.
2: Sosial media kita di Kejaksaan Negeri Kota Bogor ada di Instagram, ada di hotline tentunya juga, hotline baik itu dari humas kantor ataupun dari seksi PAPBB. Kalau untuk seksi PAPBB ada di nomor 0812-8606-4722. Kemudian apabila ada masyarakat yang ingin berkoordinasi ataupun menanyakan mengenai barang bukti yang dipergunakan dalam persidangan, kemudian ingin dilakukan pengembalian, itu dapat selain menghubungi hotline tersebut, bisa juga untuk datang langsung ke kantor dengan terlebih dahulu untuk melaporkan ke pelayanan terpadu satu pintu Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
1: Oke. Dan yang terakhir Pak, mungkin apa yang ingin disampaikan pesan dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga aset negara dan juga mendukung upaya pemulihan aset demi kepentingan bersama.
0: Ya, bagi teman-teman yang mungkin punya informasi ataukah punya masalah terkait barang bukti, tadi saya bilang asetnya disita, silakan datang ke kantor kami, kita akan terbuka untuk menerima apa laporan teman-teman atau menerima informasi dari teman-teman. Dan tentunya kita akan lindungi identitas daripada si pelapor. Mungkin itu. Baik. Bapak Fadil ada?
2: Mungkin kalau saya rada berbeda nih Pak. Ya. Mungkin ingin mengajak masyarakat Kota Bogor ataupun masyarakat secara umum Provinsi Jawa Barat nantinya di tanggal 4-10 selain Kejaksaan Negeri Kota Bogor, seluruh kejaksaan se-Indonesia akan melaksanakan lelang serentak dalam rangka merayakan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2026. Nantinya kami Kejaksaan Negeri Kota Bogor juga akan berperan serta, berturut serta, berkoordinasi dengan bantuan teman-teman KPKNL Bogor akan terlibat dalam lelang tersebut. Sedikit bocoran dari kami, kami akan menyediakan penyelesaian aset berbentuk lelang berupa 5 unit kendaraan bermobil.
1: Bermobil tuh.
2: Kendaraan roda 2 maksudnya. Roda 4 maksudnya, kendaraan mobil.
1: Oke, okay, itu saja Pak.
2: Mungkin ya. Itu.
1: Oke, okay, baik. Baik, terima kasih tentunya untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir di program Jaksa Menyapa. Dan kita memang sudah berada di akhir kebersamaan. Dan tentu tadi ada aktivitas yang memang akan dilakukan selanjutnya. Betul. Gitu ya. Betul. Terima kasih tentunya kepada Bapak Brian Kukumediarto SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, juga Bapak Fadil Muhammad Suaib SH, Penelaah Penuntutan Penegakan Jasa Penegakan Hukum, calon ahli pertama Jaksa ya dari Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Siap. Semoga untuk para pendengar juga perbincangan kita menambah pemahaman bahwa penegakan hukum itu bukan hanya memberikan sanksi kepada pelaku. Betul. Tapi juga bisa mengupayakan agar kerugian negara dapat dipulihkan. Betul. Dan dapat dirasakan hasilnya, bisa kembali juga ke negara.
0: Betul sekali. Gitu.
1: Baik, terima kasih untuk Bapak-bapak sudah hadir di studio. Dan sukses selalu. Salam juga untuk teman-teman di Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Kita akan akhiri program Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Yuni diangkat dari skenario film karya Kamila Andini yang telah diputarkan di berbagai festival film di luar negeri dan juga memenangkan berbagai penghargaan bergengsi. Platform Prize dalam Toronto International Film Festival 2021 dan pemenang kategori pemeran utama perempuan terbaik dari Festival Film Indonesia 2021. Novel ini menceritakan tentang Yuni, seorang gadis SMA yang sangat berprestasi dan mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikannya, serta sangat menyukai warna ungu. Yuni memperlihatkan bagaimana perjuangan dia dalam meraih mimpinya, meskipun banyak stigma dari orang di sekitarnya dan anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Dengan banyaknya kasus hamil di luar nikah, membuat masyarakat berpikir bahwa menikah adalah solusi yang tepat, sehingga percuma perempuan sekolah tinggi karena akhirnya mereka akan menjadi seorang istri dan ibu yang berdiam di rumah. Yuni yang telah dua kali menolak lamaran, membuat masyarakat mulai membicarakan dirinya dan mitos yang mengatakan bahwa dia menolak lamaran ketiga, maka ia tidak akan menikah selamanya. Yuni yang ingin mewujudkan mimpinya mulai dihadapkan dengan tekanan dari sekitarnya. Bahkan, sebagai seseorang yang menyukai bernyanyi, Yuni harus mundur dari hobinya karena suara perempuan dianggap sebagai aurat. Isu yang diangkat dari novel ini mewakilkan para perempuan yang memiliki masalah yang sama dengan Yuni. Dengan budaya patriarki yang masih sangat kental di negara kita, novel ini bisa menjadi pelajaran bahwa seorang perempuan juga berhak menentukan jalan hidupnya dan memperjuangkan mimpi-mimpinya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro1 RRI Bogor.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari Olo umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi.

0: dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
1: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan. Namun, itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik. Tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, Tafuria Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan

0: Piala Dunia 2026.
1: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratislah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan

0: RI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Jakarta Utara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Yuri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Japon, Teras Takul, asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speed juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu harus lebih diimbangin lah karena pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prasi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Tolombanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Perprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk depan. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet. Kalahnya parahkan karena yang satu detik, detik dua, sepuluh detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 hanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Atlet kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Saatnya bahas Piala Dunia 2026. Bersama Marisa ya, siang hari ini pendengar kita akan bahas kemenangan Spanyol atas Perancis. Wah, ini antara Ayam Biru sama si Banteng ya. Jadi tim Matador yang memang bertemu di semifinal. Ini sebetulnya kalau menurut saya secara pribadi ini harusnya menjadi finalnya gitu ya. Tapi sayangnya mereka ketemunya di semifinal. Karena final idaman saya adalah Perancis ketemu sama Spanyol gitu ya. Dan akhirnya memang Spanyol yang mampu untuk meredam kekuatan Perancis, yang sebetulnya Perancis nih smooth banget gitu ya. Dari penyisihan grup tuh mereka kayaknya dengan mudah gitu untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tapi ternyata begitu ketemu Spanyol, ya mereka tidak bisa untuk meredam Spanyol yang ternyata jauh lebih rapih untuk permainannya gitu ya. Jadi kita akan bahas tentang timnas Spanyol yang memastikan diri melaju ke partai final setelah menyingkirkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga semifinal yang berlangsung di Dallas Stadium. Banyak yang memprediksi pertandingan ini bakal berlangsung ketat, bahkan sebelum laga dimulai, Prancis sedikit lebih diunggulkan berkat deretan pemain bintangnya. Karena kita tahu ya, Prancis di tahun ini skuadnya mahal gitu. Ada sang kapten Kylian Mbappe dan juga ada Dembele, kemudian yang lain-lain juga gitu ya. Tapi ternyata di atas lapangan ceritanya justru berbeda. Spanyol lah yang tampil sangat disiplin. Lini pertahanannya begitu rapat sehingga para penyerang Prancis kesulitan menemukan ruang. Di sisi lain, setiap peluang yang didapat La Figueroa mampu dimanfaatkan secara maksimal. Gol pembuka bagi Spanyol lahir melalui kakinya Mikel Oyarzabal, pendengar, dari titik penalti. Hadiah penalti ini diberikan setelah Lamine Yamal yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-19 lebih dulu menguasai bola sebelum dijatuhkan di kotak terlarang. Oyarzabal langsung menjalankan tugasnya dengan sempurna dan membawa Spanyol unggul. Agak deg-degan, saya juga nontonnya takutnya nggak masuk. Ternyata masuk ya. Dan tak butuh waktu lama, keunggulan bertambah menjadi 2 gol. Dan akhirnya Pedro Porro mencetak gol indah setelah melakukan kombinasi 1-2 yang apik bersama Dani Olmo. Penyelesaian akhir tak mampu dijangkau oleh Mike Maignan ya, yang ini membuat para pendukung Spanyol juga bersorak semakin keras. Memasuki babak berikutnya, Prancis mencoba bangkit. Didier Deschamps ini memasukkan pemain-pemain segar seperti Désiré Doué, kemudian juga ada Ryan Cherki yang menambah daya gedor, dan Kylian Mbappe juga beberapa kali mencoba membongkar pertahanan lawan lewat kecepatan khasnya. Namun ternyata ya, dini hari tadi pertahanan Spanyol betul-betul hebat banget, di mana kiper Unai Simon beberapa kali keluar dari sarangnya untuk mematahkan serangan lawan. Sementara itu Marco Correa ini membuat tackle krusial yang menggagalkan peluang emas Mbappe. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 tetap bertahan. Para pemain Spanyol pun merayakan keberhasilan mereka melangkah ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarah. Tentu saja, momen ini mengingatkan publik pada tahun 2010 ketika Spanyol berhasil menjadi juara dunia setelah gol Andres Iniesta membawa mereka mengalahkan Belanda di partai final. Dan sekarang La Figueroa di 2026 ini yang sudah memastikan langkah mereka di final, menunggu lawan yang nanti akan dihadapi antara Inggris dan juga Argentina, yang pertandingannya akan berlangsung dini hari nanti gitu ya. Tapi siapapun lawannya nanti, satu hal yang pasti, Spanyol datang ke final dengan kepercayaan diri tinggi berkat permainan kolektif yang solid dan pertahanan yang begitu sulit ditembus gitu ya. Dan ternyata strategi dari pelatih Luis de la Fuente ya memang jitu banget gitu ya, mampu mengantarkan ke final walaupun di awal, karena Spanyol pada pertandingan pembuka ketemu sama Tanjung Verde itu kurang meyakinkan gitu, agak yang ini kira-kira berhasil gak ya? Tapi ternyata wow, Spanyol luar biasa masuk ke final, dan ini menjadi pencapaian terbaik mereka ya setelah 2010. Jadi harus menunggu sampai dengan 16 tahun kurang lebih, akankah piala itu kembali ke tangan Spanyol atau ya mereka cukup menjadi runner up saja. Pokoknya nantikan untuk pertandingannya yang akan digelar pada hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Oh iya, dan Radio Republik Indonesia Bogor juga punya acara nonton bareng, pendengar, di lapangan Sakura. Jadi silakan yang nanti ingin meramaikan nonton bareng untuk final Piala Dunia 2026 nanti bisa hadir ya di lapangan Sakura mulai dari tanggal 19 malam sampai dengan tentu dini hari.
akan diisi dengan rangkaian acara yang seru banget.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Dini hari nanti ya, ada pertandingan yang sayang sekali kalau dilewatkan di babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Argentina. Pendengar ya. Jadi kalau berbicara Inggris lawan Argentina di Piala Dunia, rasanya kita sedang membuka kembali lembaran sejarah sepak bola dunia. Karena rivalitas dari kedua negara ini sudah berlangsung lebih dari 6 dekade dan hampir selalu melahirkan cerita yang dikenang sampai dengan sekarang. Tahun 1962, Piala Dunia di Chile gitu ya. Saat itu Inggris menang meyakinkan 3-1. 4 tahun kemudian ketika jadi tuan rumah Piala Dunia 1966, Inggris kembali mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di babak perempat final. Turnamen ini akhirnya menjadi momen bersejarah karena Inggris sukses meraih satu-satunya gelar juara dunia yang mereka miliki hingga saat ini. Tapi jika ada satu pertandingan yang paling dikenang sepanjang rivalitas ini, jawabannya adalah Piala Dunia tahun 1986 di Meksiko. Dengan adanya momen gol tangan Tuhan, pendengar ya, Diego Maradona saat itu ya berhasil mencetak gol yang sangat fenomenal dan Argentina menang 2-1, kemudian melangkah hingga menjadi juara dunia. Kemudian di Prancis kedua tim kembali bertemu. Pertandingan sengit ya. Namun yang paling diingat adalah kartu merah untuk David Beckham setelah insiden dengan Diego Simeone, pendengar. Laga pun ditentukan lewat adu penalti dan Argentina kembali keluar sebagai pemenang. Nah, untuk 2026 ini duel akan mempertemukan dua generasi berbeda. Kalau di kubu Inggris ada Jude Bellingham dan ini adalah gelandang muda yang menjadi motor serangan tim. Sementara untuk Argentina masih mengandalkan sang maestro Lionel Messi yang terus membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk tetap tampil di level tertinggi. Apakah Inggris mampu memutus dominasi Argentina di laga kali ini atau justru La Albi Celeste yang kembali menuliskan kisah indah menuju final? Tentunya jangan dilewatkan ya dini hari nanti pertandingan semifinal yang akan disiarkan juga melalui Radio Republik Indonesia.

Jika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Saudara pendengar, bersyukurlah dalam keadaan apapun.

0: Baik pendengar Pro 1 RR Bogor, jelang pukul 12 lebih 2 menit saatnya untuk kaum muslimin dan muslimat mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, siang hari ini kami akan suguhkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda sambil menemani jam istirahat makan siang ya. Selalu dengarkan Pro 1 RRI Bogor, nanti akan ada pembaruan informasi-informasi menarik dan juga tentunya program-program yang akan menghibur ataupun menemani aktivitas Anda.

lokal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setelah Bogor punya alun-alun kota Bogor selama beberapa tahun terakhir yang menjadi pusat aktivitas masyarakat di ruang terbuka hijau, nantinya akan ada tempat baru, pendengar. Sama ya, ini juga akan menjadi ruang terbuka hijau dan sekarang lagi proses penataan oleh pemerintah kota Bogor, tentunya berharap agar nantinya ketika sudah rampung, ya sama fungsinya seperti alun-alun kota Bogor, bisa menjadi ruang rekreasi yang ramah lingkungan dan ramah di kantong tentunya bagi masyarakat ya. Kita berharap agar alun-alun Empang bisa segera hadir gitu ya. Jadi alun-alun Empang ini siap punya wajah baru, pendengar. Pemerintah Kota Bogor mulai melakukan penataan alun-alun Empang menjadi ruang terbuka hijau yang lebih nyaman untuk warga. Bukan sekedar lapangan biasa, kawasan ini menyimpan sejarah panjang karena diyakini berdiri sejak lama di area bekas alun-alun luar Pakuan Pajajaran dan menjadi salah satu titik penting untuk perkembangan awal Kota Bogor. Dan kedepannya lahan seluas 3.000 meter persegi ini akan hadir sebagai ruang publik baru yang lengkap dengan area hijau, sentra kuliner, juga fasilitas pendukung lainnya. Harapannya kawasan bersejarah ini bisa kembali hidup dan jadi tempat berkumpul favorit warga tanpa kehilangan identitasnya. Ya tentunya penataan seperti ini perlu diapresiasi ya, karena bukan cuma mempercantik kawasan tapi juga akan menambah ruang terbuka hijau yang pastinya bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya semoga tidak lama rampungnya dan semoga hasilnya juga sesuai dengan harapan warga.

Selamat siang pendengar, kami hadirkan kembali informasi dalam kilas berita yang berkaitan dengan info pasar uang. Rupiah pagi ini dibuka bertenaga melansir data dari Bloomberg pada pembukaan perdagangan di hari Rabu 15 Juli 2026, mata uang Garuda menguat 0,15% atau naik 27 poin ke posisi 18.064 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis Do Financial Futures, Lukman Leong, menilai penguatan ini didorong oleh melemahnya dolar Amerika Serikat setelah rilis inflasi Juni di Amerika yang melandai ke angka 3,5%. Sentimen ini meredam ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Meski begitu, Lukman mengingatkan penguatan rupiah hari ini cenderung terbatas di kisaran 18.000 hingga 18.150 rupiah per dolar Amerika Serikat akibat tingginya harga minyak mentah dunia dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di sisi lain, ekonom Mirae Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto menilai rupiah makin sulit menembus di bawah level 18.000 rupiah. Menurutnya, meski Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin, kebijakan Bank Indonesia dinilai masih ambigu antara menjaga stabilitas nilai tukar atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita, dan simak untuk perkembangan informasi lainnya.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java. Sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

yang biasa menggunakan trayek Nambo, pendengar ya. Ternyata mulai tahun depan perjalanan KRL atau kereta listrik Nambo rencananya akan diubah. Jadi kalau sekarang kereta Nambo masih bisa langsung ke Jakarta Kota, nantinya kereta dari Nambo ini hanya akan berhenti sampai stasiun Citayam. Jadi penumpang yang mau lanjut ke arah Jakarta atau Bogor harus pindah kereta ya, jadi harus transit. Nah, perubahan ini dilakukan supaya perjalanan KRL bisa lebih efisien dan jumlah perjalanan di lintas Bogor juga bisa ditambah, di mana untuk stasiun Citayam nantinya akan menjadi titik transit utama untuk penumpang dari arah dan menuju stasiun Nambo. Ya, walaupun masih tahun depan, tapi mungkin Anda harus sudah mulai mengingat gitu ya, jangan sampai nanti ternyata jadi kaget gitu ya, kok berubah gitu ya. Untuk Anda harus melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta Kota, karena memang ini sudah diinformasikan dari jauh-jauh hari supaya memang para penumpang juga tidak kaget dengan perubahan aturan tersebut. Jadi apakah memang nantinya sistem transit seperti ini bakal membuat perjalanan lebih nyaman atau justru makin ribet ya? Jadi tunggu saja di tahun depan gitu untuk pelaksanaannya.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akhiri untuk koleksi lagu-lagu pop Sunda menemani jam istirahat makan siang Anda. Pendengar, kita akan bergeser untuk menyimak informasi lainnya yang akan hadir sesaat lagi dalam Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah.
1: Kita akan tagih janji mereka ya, kalau tidak kita akan laporkan kepada pihak yang berwenang.
2: Kita akan kembalikan fungsinya ya, agar air yang ada di dalam sungai irigasi bisa berjalan.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita.

RRI Bogor edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Himbauan orang tua untuk meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah karena dapat mempererat kedekatan emosional sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. BPBD Kota Bogor perkuat koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan tangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. DPRD Kota Bogor minta penertiban angkot terus berlangsung karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: BPBD Kota Bogor perkuat koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan tangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
2: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RT 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bawa truk tangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, ya masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami ya, yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDAM Kota Bogor atas petunjuk arahan dari Bapak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
1: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
2: Nah, untuk lokasi Kedunghalang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih. Dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Gitu. Jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu, tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor. Dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi dampaknya tidak meluas.
1: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
0: Hari pertama masuk sekolah dimanfaatkan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin untuk mengantarkan putrinya ke SMP Negeri 3 Bogor menggunakan sepeda motor pada Rabu 15 Juli 2026. Langkah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS yang tengah digalakkan pemerintah guna mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Jenal Mutakin mengajak para ayah dan orang tua untuk meluangkan waktu mengantar anak sekolah karena dinilai dapat mempererat kedekatan emosional sekaligus menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Menurutnya kehadiran ayah pada momen sederhana seperti mengantar anak ke sekolah memiliki makna penting dalam membangun hubungan yang lebih erat di lingkungan keluarga. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Kota Bogor, Marsehendra Saputra menjelaskan bahwa GAMAS merupakan inisiatif nasional yang bertujuan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan sekaligus menekankan fenomena kurangnya keterlibatan ayah atau fatherless. Ia menambahkan gerakan tersebut juga didukung kebijakan dispensasi keterlambatan masuk kerja bagi para ayah yang mengikuti GAMAS sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing instansi atau tempat kerja. Puluhan warga Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor melakukan aksi demo menuntut kepala desa setempat mundur dari jabatannya. Yofri Haryadi melaporkan.
3: Akhirnya pada tanggal 11 Juli Mukmin Sonjaya
4: Puluhan warga Desa Sirnasari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor melakukan aksi demo menuntut kepala desa setempat mundur dari jabatannya Selasa 15 Juli 2026. Hal itu dilakukan menyusul adanya dugaan ketidaktransparanan penggunaan dana desa serta kondisi kesehatan kepala desa MS yang mengalami sakit stroke sehingga tidak memiliki kecakapan dalam memimpin desa pada akhir jabatannya saat ini. Dalam aksi itu pun perwakilan warga mendesak kepada kepala Desa Sirnasari untuk menandatangani surat pengunduran dirinya dan akhirnya ditandatangani oleh kepala desa bersangkutan dan disambut dengan sujud syukur oleh warga.
5: Ditandatangani bupati itu paling lama katanya 1 bulan, tapi kita akan kawal terus, minta untuk dipercepat sih ya, kita akan kawal terus ya. Dan termasuk ketahanan pangan sudah diakui oleh PLH atau emang kemana guys, nah, dan kita sudah meminta pertanggung jawabannya, entah itu mau diadakan lagi atau seperti apa, mereka bertanggung jawab katanya akan diadakan lagi. Jadi kita akan lagi janji mereka ya, kalau tidak kita akan laporkan kepada pihak yang berwenang. Aksi kita membuahkan hasil untuk warga Desa Sirnasari.
4: Masa aksi mendesak Badan Permusyawaratan Desa BPD Sirnasari menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah adanya kekosongan kepemimpinan kepala desa dan fokus mempersiapkan pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Bogor yang berlangsung pada pertengahan 2027 mendatang. Koordinator aksi Dede Irfan Maulana mengatakan surat pengunduran diri kepala desa tertera pada 11 Juni 2026. Usulan pemberhentian tersebut telah diproses oleh BPD melalui pemerintah kecamatan untuk diajukan kepada Bupati Bogor.
6: Beliau sudah mengalami stroke dari bulan Agustus 2025. Ya, berarti sudah 1 tahun. Seharusnya sih dalam undang-undang regulasi harusnya 6 bulan itu sudah diberhentikan. Nah, karena ini berlarut-larut sudah 1 tahun, makanya kami menuntut agar segera diberhentikan. Berarti pada Agustus tahun depan ini sudah menginjak waktu 1 tahun.
4: Peserta aksi membawa berbagai poster berisi tuntutan kepada pemerintah desa. Awalnya mereka menuntut pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Di antaranya penggunaan dana untuk badan usaha milik desa BUMDES selama tahun anggaran 2024-2025.
0: Komisi 3 DPRD Kota Bogor mendorong pemerintah Kota Bogor untuk menertibkan angkutan kota angkot yang telah berusia di atas 20 tahun maupun yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan administratif maksud kami. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Kota Bogor. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Abdul Rosyid, menyampaikan penataan angkutan umum harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi kemacetan di Kota Bogor. Berdasarkan data Dinas Perhubungan, terdapat sekitar 1.780 angkot yang terdaftar dengan sekitar 830 unit masih berusia di bawah 20 tahun sehingga penertiban dinilai perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Abdul Rosyid juga menilai penataan angkutan umum akan mendukung optimalisasi layanan bis kita sebagai transportasi massal modern yang diharapkan menjadi pilihan utama masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar proses penertiban dilakukan secara humanis melalui pembinaan dan sosialisasi, namun tetap disertai penegakan aturan secara tegas terhadap pelanggaran yang terus berulang.
7: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dibongkar paksa petugas gabungan pada Selasa kemarin. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
4: Puluhan bangunan liar di atas saluran irigasi Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dibongkar paksa dalam upaya pengembalian fungsi drainase di wilayah itu Selasa 14 Juli 2026. Penertiban berlangsung kondusif, tidak ada kericuhan, didampingi langsung Forkopimcam Parung, Kabupaten Bogor, yakni Camat, Kapolsek, dan Danramil Parung. Camat Parung Adi Nugraha mengatakan penertiban tersebut dilakukan bukan untuk mengusir warga, melainkan mengembalikan fungsi saluran irigasi kembali normal. Kasih Rantip Parung Suprayudi mengatakan dari 40 bangunan yang sudah diberikan peringatan tersebut, 18 diantaranya sudah dibongkar sendiri oleh warga yang mendiami lokasi tersebut.
8: Kami dari Satpol PP Kecamatan dan Satpol PP Kabupaten Bogor, kami bersama Pak PLT Sekdis Satpol PP Kabupaten Padang Ramil, hari ini kami melaksanakan kegiatan pembongkaran akibat bangunan-bangunan liar yang ada di atas aliran irigasi sungai Sasak, Jalan Pahlawan, Desa Cogrek. Kami sudah memberikan himbauan 7x24 jam, kita akan kembalikan fungsinya ya, agar air yang ada di aliran sungai irigasi bisa berjalan.
4: Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi, mencegah potensi banjir, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, PLT Sekdis Pol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara.
9: Kegiatan dengan cara manual ataupun dengan plat. Jadi antara cara manual, bukan dengan menggunakan badan, dan
4: kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Tidak ada penolakan dari warga. Penertiban ini adalah bagian dari penegakan perda sekaligus penataan kawasan. Jika saluran irigasi kembali normal, aliran air akan lancar dan resiko genangan saat hujan bisa ditekan.
0: Dari jas hujan yang kerap kelakar disebut sebagai pakaian adat hingga kepungan angkot yang menjadi penyelamat mobilitas harian. Inilah kisah perjuangan para mahasiswa perantau di Kota Bogor dalam menaklukkan tantangan geografis, berburu kuliner murah, pengganjal dompet tipis, dan merajut adaptasi di tanah rantaunya. Kami kemas dalam mini feature berikut ini.
10: Setiap sore langit Bogor hampir selalu memiliki kebiasaan yang sama. Awan mendung berkumpul, angin berubah arah, dan tak lama kemudian hujan turun. Bagi warga asli, ini adalah rutinitas biasa. Bahkan jas hujan sampai kelakar disebut sebagai pakaian adat Bogor. Namun, bagi ribuan anak rantau yang datang ke kota ini untuk menuntut ilmu, hujan adalah perkenalan pertama mereka. Keberanian mereka diuji bukan cuma oleh cuaca, tetapi juga oleh gegar budaya dan cara berpikir masyarakat yang baru. Seperti yang dirasakan oleh Dava, mahasiswa asal Sukabumi, dan Selsi, mahasiswa asal Bekasi.
11: Kalau culture shock sih sebenarnya banyak ya, karena kan literally beda gitu sama yang di sana, sama yang di Sukabumi itu. Yang pertama itu ada dari pakaian, karena pakaiannya itu benar-benar beda gitu. Kayak lebih berekspresi di sinilah. Kita lebih bisa berekspresi di Bogor gitu daripada di kampung saya dulu. Karena kan di kampung saya itu dulu benar-benar harus melihatkan atau intinya harus kayak tertutup gitu dah, something-something kayak itu, karena kan benar-benar harus terlihat sopan di sana. Kayak pasti kalau kita sedikit aja berekspresi itu kita bisa dijudge lah, something kayak gitu, karena mereka enggak terbiasa melihat seperti itu. Yang pertama itu mungkin culture shock di sini, dan juga pemikiran-pemikirannya juga beda-beda kan. Kayak di sana itu cara mereka berpikir itu beda sama yang di sini. Nah, kalau masalah beradaptasi dengan cuaca sih sebenarnya sama-sama aja ya, mau di Bogor, mau di Ujung Genteng itu, mau di kampung saya dulu, karena kan kayak hujan ya hujan. Mungkin bedanya ya itu di hujannya, kayak di sini tuh hujannya lebih sering aja. Di sini tuh bener-bener saking seringnya sampai kita tahu fasenya gitu. Oh ini mau hujan gitu, oh ini bentar lagi hujan gitu. Kalau di sana itu bener-bener kita gak tahu, bener-bener kayak tiba-tiba hujan aja.
12: Kalau culture shock sih mungkin di cuaca tuh, waktu itu aku ngerasa hujan terus ya di Bogor. Kayak sore, waktu itu sering banget sore tuh hujan terus. Dan hujannya tuh menurut aku cukup gede ya. Dan di beberapa wilayah di Bogor tuh bener-bener yang badai banget. Terus beberapa wilayah juga sampai banjir. Dan aku tuh selalu, waktu itu sempet aku pulang kampus tuh selalu udah basah kuyup karena hujan terus di sekitar jam 3 itu. Aku lumayan kaget karena di wilayah lainnya kayak Jakarta, Bekasi tuh gak hujan. Jadi kok di Bogor doang hujan gitu.
10: Selain dijuluki kota hujan, Bogor juga identik sebagai kota sejuta angkot. Bagi sebagian orang, ribuan angkutan umum yang berseliweran ini sangat membingungkan. Namun, bagi Tio mahasiswa asal Indramayu dan Sevina mahasiswi asal Kepulauan Riau, angkot justru menjadi penyelamat mobilitas sehari-hari. Uniknya, ruang-ruang di Bogor ini memberikan rasa yang berbeda bagi kerinduan mereka akan kampung halaman.
13: Nah, kalau itu buat angkot ya? Nah itu memang jujur ngebantu banget. Kenapa? Karena kalau di Indramayu tuh angkot tuh bisa cuma ada di jalan-jalan gede. Adanya cuma kayak di jalan penghubung antar kota, terus kayak di jalan gede lah. Apalagi kan Indramayu itu terkenal sama jalur pantura. Nah biasanya tuh di jalur panturanya yang banyak angkot. Tapi kalau misalkan di sini tuh di jalan kecil atau bahkan yang cuma antar desa, antar kabupaten gitu, tetap ada angkot banyak gitu. Nah itu jujur ngebantu banget karena buat kemana-mana kan ya nggak ada motor dong. Nah itu ngebantu banget kalau kemana-mana tuh ada angkot, apalagi ada TJ juga, ada bis segala macem kayak gitu. Dan kalau untuk sudut-sudut kota yang bikin ingat sama kampung sih jujur daerah Bubulak itu kan masih ada sawah-sawah. Nah itu ngingetin sama kampung, masih banyak sawah.
14: Saya pribadi dari awal perkuliahan menggunakan angkot sampai sekarang. Nah jadi beberapa arah dan macam-macam angkot saya udah familiar sih di kota Bogor ini. Terus kalau sudut kota Bogor jujur sampai sekarang saya bisa bilang nggak ada, karena kampung halaman saya dengan Bogor tuh sangat berbeda dari segi geografisnya, cuaca dan tempat-tempat liburan tuh juga berbeda.
10: Jika sudut kota belum mampu mengobati rindu, maka lidah yang memegang kendali untuk bisa mencicipi keakraban baru. Kuliner khas Bogor menjadi medium berikutnya bagi anak rantau untuk jatuh cinta pada kota Bogor. Mulai dari kehangatan seporsi soto hingga warung nasi sederhana yang menjadi pahlawan di saat dompet mulai menipis di akhir bulan.
14: Soto Mie Bogor sih salah satu makanan pertama kali yang saya coba dan menurut saya suka sih. Nah, kalau untuk beberapa ada yang sesuai cita rasa dengan lidah asli saya, sepertinya soto kuning.
12: Suka soto. Aku tuh suka banget soto-sotoan, dan di dekat kampus aku tuh, di wilayah kampus aku ada soto Mie Bogor dan aku suka banget itu. Aku suka banget risolnya, aku tuh suka makanan yang berkuah, aku suka semua soto, dan soto Mie Bogor tuh salah satu yang aku suka. Jadi aku suka sih makan-makan kayak gitu, sesuai banget sama selera aku.
13: Jelas sih masih ya sering jadi andalan tuh warung-warung di sekitar sini. Nah itu warung Pak Kumis jadi andalan sih, karena dia cuman modal 8.000 lah kalau lagi nggak punya uang banget itu bisa makan di sana, dan itu jadi buat survival banget lah. Tapi kalau lagi tanggal muda sih biasanya ya kayak ke Ayam Teknik, itu udah lumayan mewah lah buat yang anak kos ya.
10: Warung makan sederhana atau angkot yang pengap mungkin tak akan pernah masuk dalam daftar rekomendasi wisata, namun bagi anak rantau tempat-tempat inilah yang membentuk ruang bertahan hidup dan menyatukan cerita mereka. Dari hujan sore yang mengejutkan, angkot yang setia mengantar, hingga semangkuk soto yang memanjakan lidah. Begitulah cara mereka menaklukkan Bogor sedikit demi sedikit. Kota ini mungkin akan selalu menjadi kota hujan. Namun, bagi Dava, Selsi, Tio, dan Sevina, Bogor kini telah menjelma menjadi tempat mereka belajar berdamai, beradaptasi, dan pada akhirnya menemukan rumah kedua.

0: Sergio Okta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!
1: Kita beralih ke warta olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat dalam mempersiapkan para atletnya demi meraih prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2026. Sebanyak 46 tim futsal tingkat SD, SMP, dan SMAK di wilayah selatan Kabupaten Bogor bersaing ketat dalam ajang Liga Pelajar 2026 yang berlangsung di GOM Kecamatan Megamendung. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor terus bergerak cepat dalam mempersiapkan para atletnya demi meraih prestasi gemilang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 mendatang. Langkah ini dibuktikan dengan porsi latihan dan peningkatan performa yang terus digenjot secara intensif. Pengurus sekaligus pelatih FPTI Kabupaten Bogor Fahri mengungkapkan bahwa seluruh program latihan saat ini dipusatkan di fasilitas wall climbing Stadion Pekansari Cibinong. Latihan rutin ini dirancang khusus untuk memastikan kesiapan fisik, teknik, dan mental para atlet. Fahri menjelaskan bahwa FPTI Kabupaten Bogor tidak main-main dalam menargetkan medali. Komposisi atlet terbaik kini tengah digodok secara matang agar siap bersaing di lintasan panjat tebing tingkat provinsi tersebut.
3: Untuk total atlet kurang lebih ada 17 atlet ya, untuk putra dan putri. Untuk nomor pertandingannya yang akan kita ikuti semua nomor pertandingan yang ada di Porprov. Jadi karena kita meloloskan semua nomor pertandingan, jadi kita akan ikutkan semua di semua nomor di lead, speed, dan boulder, baik perorangan, bergu, dan campuran. Menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, persiapannya kita seperti biasa masih melakukan latihan rutin dilaksanakan di wall climbing Pakansari.
2: Di sisi lain, tantangan kesibukan di luar pelacap tidak menyurutkan semangat juang para atlet. Hal ini dibuktikan oleh Aziz, salah satu atlet andalan panjat tebing Kabupaten Bogor. Demi menjaga sentuhan dan insting memanjatnya, Aziz berinisiatif melakukan tryout mandiri. Di tengah padatnya aktivitas, ia menyempatkan diri untuk menjajal berbagai wall climbing di luar wilayah Bogor guna merasakan variasi rintangan dan mengukur kemampuan diri.
4: Untuk latihan khusus demi mencapai performa puncak, sebetulnya saya sedang mengutamakan recovery. Karena mau bagaimanapun, recovery merupakan bagian dari latihan yang penting. Dan untuk saya yang masih banyak kegiatan di luar latihan, sebelumnya masih sangat abai dan kurang dalam hal tersebut. Untuk latihan tambahan yang saya jalani, saya sedang melakukan kegiatan aktif atau kunjungan aktif ke luar daerah. Biasanya saya melakukan ke climbing gym atau ke wall-wall di kota lain sebagai bentuk tryout mandiri, dan jalur-jalur baru dan update tersebutlah yang saya butuhkan sebetulnya.
2: Dengan sinergi kuat antara program latihan taktis dari jajaran kepengurusan FPTI Kabupaten Bogor serta dedikasi dan inisiatif tinggi dari para atletnya, tim panjat tebing Kabupaten Bogor optimis mampu menembus target dan mengharumkan nama daerah pada gelaran Porprov Jabar 2026. Sebanyak 46 tim futsal tingkat SD, SMP, dan SMA di wilayah selatan Kabupaten Bogor bersaing ketat dalam ajang Liga Pelajar 2026 yang berlangsung di GOM Kecamatan Megamendung pada 15 hingga 19 Juli 2026. Kompetisi yang digelar oleh Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor, AFKAF Bogor ini bertujuan untuk memperebutkan 2 gol dan tiket per kategori guna melaju ke babak Grand Champions di Cibinong. Selain menjadi wadah pembentukan karakter dan juga sportivitas, suatu turnamen ini juga difungsikan sebagai sarana penjaringan atlet muda berbakat yang nantinya dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bogor di tingkat Jawa Barat.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Sony Agung Saputra, juga penata teknik Afdol Rizaldi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Lama bah pendengar Pro 1 RRI Bogor. Ketemu lagi sama Marisa yang akan memandu di Pro Dangdut untuk edisi hari ini di hari Rabu 15 Juli 2026. Rabu seru ya, karena Piala Dunia 2026 fase semifinal sudah berlangsung satu gitu, dan ternyata memang sudah ada yang menempati atau menjejakkan kaki di final terlebih dahulu, yaitu Spanyol yang berhasil mengkandaskan perlawanan dari Perancis. Jadi topik obrolan kita siang hari ini berkisar tentang Piala Dunia 2026 ya, karena kan masih ada di rangkaian Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jadi kita seru-seruan aja sambil dengar lagu dangdut sambil juga bahas sepak bola. Selain Anda request, kirim salam tentunya, topik obrolan siap untuk hadir. Boleh untuk Anda komen gitu ya, jadi melengkapi kebersamaan kita sampai dengan jam 3 sore nanti. Nah pendengar, tanpa melihat hasil saat ini, kalau Anda bisa flashback lagi ke belakang gitu ya, ke awal ataupun sebelum bergulirnya Piala Dunia 2026, sebetulnya menurut Anda final idaman atau ideal untuk Piala Dunia 2026 itu antar tim mana? Jadi versus tim mana versus tim yang mana gitu ya, dan apa alasannya? Nah memang kalau setiap orang tentu kan punya tim favorit gitu ya. Pasti salah satu tim favoritnya diunggulkan untuk bisa masuk ke babak final. Tapi kalau misalnya Anda bisa memilih gitu ya, bisa mengidam-idamkan final impian yang akan dilakoni, kira-kira mempertemukan tim mana gitu ya. Apakah Anda, sebetulnya saya gitu ya, saya sendiri menginginkan di awal, menginginkan finalnya adalah Prancis ketemu Spanyol. Ternyata nggak bisa ya, nggak bisa ketemu di final, karena justru mereka ketemunya di semifinal karena satu plot juga gitu, sehingga ya pada saat dari penyisihan kemudian di babak knockout gitu ya, sampai dengan semifinal ya mereka harus ketemu, nggak bisa ketemu di final gitu ya, mau nggak mau harus saling saling ada perlawanan di babak semifinal ini gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang mengharapkan nantinya Argentina ketemu sama Spanyol, atau bahkan Spanyol ketemu Inggris, atau misalnya ya tadi tanpa melihat hasil pertandingan saat ini, mungkin ada yang pengen juga antara Brazil versus Argentina, atau pengen ada juga yang Portugal versus Argentina. Nah jadi silahkan untuk Anda komen topik obrolan. Kalau boleh memilih tanpa melihat hasil yang sudah terjadi ya, kira-kira siapa sih dua tim yang paling layak tampil di final Piala Dunia 2026 dan apa alasannya? Langsung aja komen di 0815x4200 untuk WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital. Jadi kita tunggu untuk atensinya.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Bogor, pendengar ya. Berbicara soal tim-tim yang masuk di Piala Dunia 2026 ini, memang kuotanya lebih banyak, ada 48 tim gitu ya. Dan sampai dengan hari ini 15 Juli 2026, berarti tim yang tersisa hanya 3. Satu sudah memastikan diri ke final, yaitu Spanyol. Sedangkan satu hasil lainnya menunggu nanti dari pertandingan antara Inggris versus Argentina ya. Jadi finalnya antara Spanyol versus Argentina atau Spanyol versus Inggris gitu ya. Itu yang memang sudah pasti. Tapi kalau kita bisa mundur ke belakang ya, balik lagi ke 48 tim yang saat itu akan memulai langkah mereka, kira-kira kalau menurut Anda gitu ya, bisa flashback lagi dan memilih final idaman atau final yang ideal menurut Anda, kira-kira negara mana versus mana gitu ya. Jadi silakan untuk komen di topik obrolan kita siang hari ini untuk prodang.rri Bogor. Jika ada yang ingin melihat Spanyol versus Argentina, ya mungkin bisa terjadi gitu ya. Karena kan Argentina ada di semifinal juga. Siapa tahu mereka mengkandaskan Inggris dan memang nanti akan ketemu Spanyol. Jadi memang kedua tim ini juga menjadi tim yang berada di empat besar favorit juara dunia gitu ya. Kalau kita membahas masing-masing, satu tim dikenal dengan mental juara yang penuh dengan pemain berpengalaman, sementara satunya lagi datang dengan generasi muda yang sedang bersinar gitu ya. Tentunya dua pengalaman melawan semangat muda tentu bakal seru. Atau kalau misalnya ternyata Anda dari awal tuh mengidam-idamkan final antara Inggris lawan Spanyol, itu juga bisa terjadi gitu ya. Dimana dua tim Eropa dengan karakter bermain yang berbeda, Inggris mengandalkan kekuatan fisik dan tempo cepat, sementara Spanyol terkenal dengan permainan kolektif yang rapi. Tentunya ini juga akan menarik sih ya untuk ditonton. Atau kalau ada yang memilih Portugal versus Argentina, nah ini kayaknya memang banyak juga yang pengen lihat antara dua GOAT ya, antara Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Kayaknya kalau mereka ada di final tuh saling lawan, kayaknya seru banget gitu ya. Tapi nyatanya tidak, karena Portugal sudah tersingkir terlebih dahulu dan Argentina masih bertahan sampai sekarang. Nah, kalau Anda sendiri ya, final ideal atau idaman untuk Piala Dunia 2026 tuh mempertemukan tim mana sih? Silakan langsung komen aja. Yang udah komen tentu akan dibacain, yang belum mangga untuk langsung WhatsApp kami di 0815x4200 ataupun live chat RRI Digital. Selamat siang untuk Reno di kawasan Dukuh Menteng Ciapus Bogor ya. Kalau Reno sih memang kalau memilih tim lebih favorit Inggris untuk jadi juara Piala Dunia tahun 2026 ini. Alasannya ya udah lama aja mereka gak jadi juara, cuma satu kali, dan kalau gak salah itu pun di tahun 1950 lalu gitu. Kalau Spanyol, Prancis, Argentina itu mah udah sering katanya ya. Jadi final ideal atau idamannya adalah antara Spanyol versus Inggris gitu. Salamnya buat Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Kang Capung, Abah Kismin, Handra di Ciomas, Kang Julai spesial juga buat Kak Ica. Semoga saya selalu. Kemudian ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta lagunya Terdiam Sepi dari Jian Audi. Salam untuk semua pendengar Pro Dangdut. Untuk yang lagi siaran juga hatur nuhun, sehat, tetap semangat. Kalau menjagokan untuk final ya, ternyata final ideal untuk Pak Onoy adalah Spanyol versus Argentina katanya. Skornya intinya sih 1-0 mau awal bertanding, perpanjangan waktu, adu penalti yang artinya sama-sama kuat. Oh, berarti mungkin maksudnya adalah 0-0 gitu ya, sepanjang pertandingan di waktu normal dan perpanjangan waktu, sampai akhirnya mereka ketemu di adu tos-tosan alias penalti gitu. Nah, di situ nanti adu sama kuat, adu skill gitu ya, adu taktik juga, pokoknya serba adu kekuatan gitu. Kemudian juga ada Kang Wahyu di Cipicung. Apa kabar Teh Marisa? Kabar saya alhamdulillah baik. Ya, waalaikumsalam. Kalau menurut Kang Wahyu, tim yang menang tuh atau yang ada di final idealnya adalah Spanyol versus Argentina, karena kedua tim ini sangat tangguh. Minta lagunya Nasar Bukan Rahwana. Salam untuk Kang Boy, Kang Jack, Reno, Hendra, Julian buat Teh Marisa. Makasih.
Kemudian juga ada Bang Jack di Bojong Sari Ciper, salam hoba. Kalau ada lagunya Cinta Tak Seperti Gaun Gelia Citra. Sehat untuk yang ada di Cilubang, Ayah Mesya, Kang Erwin Babakan, Bang Wahyu Cipicung, Kang Hendra, Umi, yang ada di Ciomas. Spesial juga buat yang lagi siaran, untuk all crew sukses sehat bagi ya. Kalau Bang Jack ternyata tidak mengikuti bola sepertinya ya, rada-rada kurang tahu gitu. Jadi untuk topiknya ikut aja. Oke, makasih untuk atensinya. Dan berikutnya, oh ini Reno kembali untuk komen. Wah, kalian yang ini mana komen ya. Kita lihat aja jalannya pertandingan nanti. Terus lanjut juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Nah, kalau tadi laki-laki, sekarang ada ibu-ibunya gitu ya. Pengen lagunya Kesunyian Jiwa dari Mas Habi. Kalau impian saya sih finalnya tuh antara Jerman versus Jepang katanya. Ya walaupun saya tidak mengikuti sepak bola gitu, tapi kalau bisa memilih antara Jerman versus Jepang. Boleh juga nih perwakilan Eropa sama perwakilan Asia. Karena kayaknya jarang sekali ya untuk tim Asia ini bisa masuk ke final. Tapi ya mudah-mudahan sih di Piala Dunia berikutnya. Kemarin juga Jepang udah bagus sebetulnya ya, udah cukup solid, tapi ya ternyata langkahnya harus berakhir gitu ya. Oke, makasih salamnya untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian. Baik, kasih saya jeda untuk nafas ya, sambil memilihkan lagu-lagu yang Anda request. Tentunya masih di Prodangdut untuk siang hari ini. Dan kembali untuk pertanyaan saya lempar ke Anda untuk jadi komen topik obrolan. Kalau menurut Anda siapa dua tim yang paling pantas tampil di final Piala Dunia 2026? Kita flashback aja ya, tidak melihat hasil yang saat ini, tapi kalau dari awal, dari 48 tim yang ada, sebetulnya keinginan Anda dari awal tuh ingin melihat final tuh antara negara mana versus mana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dangdut pendengar, untuk kesempatan kali ini kita bacain lagi untuk atensinya. Selamat siang untuk Kang Boy BCL yang minta diputarkan lagu Cinta Berawan dari Rita Sugiarto. Salam untuk Reno, Tehyanti Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria, Kang JPS untuk Bagas ya. Kalau Kang Boy ini memang menjagokan Spanyol gitu ya untuk final kali ini. Alasannya skill para pemainnya di atas rata-rata, terutama pemain depan. Jadi untuk final idamannya adalah Spanyol versus Argentina katanya. Dan tentu Spanyol bisa jadi juaranya, harapannya seperti itu. Oke, makasih untuk Kang Boy. Terus juga Ibu Supriyati di Sindang Barang pengen lagunya Rumput Tetangga. Oke, nanti dicari coba ya. Mungkin judul yang dimaksud nanti kita cari dulu. Selamat bertugas aja buat Mbak Ica, saya selalu kalau tim Piala Dunia yang kayaknya ada Messi tuh hebat katanya. Cuma lihat selewat gitu, enggak pernah ngikutin. Jadi untuk finalnya si Argentina. Nah, Argentina versus yang mana nih kira-kira Bu ya? Kalau misalnya bisa flashback lagi ke awal penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Terus juga ada Abah Kismin di Pasir Rici Apus, lagunya Doa Suci Imam S. Arifin. Salam untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Anton, Ibu Berta, Umi, Handra, Julian, Iqbal, Heru, Ipul, JPS, Teh Yanti, Tiara, Norma, buat Teh Marisa juga dan kru, makasih, salam sehat selalu. Kalau menurut Abah sih finalnya Argentina sama Spanyol, 3-1 lah untuk skornya. Sebetulnya sih pengennya Belanda-Jerman, tapi sayang favorit kesayangan Abah nih udah dua-duanya ya, udah kandas ya. Jadi kalau memang melihat sekarang ya sudah Argentina dan Spanyol aja. Tapi berarti kalau tadi dari skor sih mengunggulkan Argentina gitu. Oke, makasih untuk Abah Kismin. Lanjut juga ada Handra di Ciomas yang bareng sama Umi. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Teh Erlita di Citerap, Mama Norma Gang Amil, Julian Ciomas, Bang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBH, SAPM Ma Azhar, kemudian juga Gometi Rama, Boy, BCL, Bagas, Maisa, JPS, Bang Jack, Bojong Sari, Pak Ahmad di Salabenda, Kang Jody Tea. Oke, banyak sekali ini ya, satu RT disebut. Kalau berbicara final Piala Dunia tahun ini, pengennya sih Argentina versus Portugal sebetulnya ya, biar ketemu dua mega bintang. Tapi ya mungkin kalau melihat sekarang Spanyol versus Argentina aja. Oke, untuk pantun penutup Tias Mirasi nyender di kaca, terima kasih buat Mbak Ica, saya selalu aja katanya. Kemudian selamat siang juga untuk Kevin Nazar di Lewi Sadeng, Pradangdut. Untuk final idaman sebetulnya Jerman versus Argentina katanya. Tapi ya Jermannya sudah pulang kampung duluan ya. Tinggal nonton aja itu masing-masing. Dari pemain Jerman sekarang lagi nontonin, mungkin kalau semalam nontonin Spanyol versus Prancis, untuk dini hari nanti Argentina versus Inggris. Oke, salam semuanya aja. Lagunya Tamu Malam Minggu dari Ria Amelia. Hatur Nuhun. Baik, nanti lagu-lagunya yang sudah sesuai format tentu akan saya siapkan ya. Dan harap bersabar untuk yang belum dibacakan, waktu kita masih ada sampai dengan jam 3 nanti.

Informasi dalam kilas berita pendengar, demam final Piala Dunia 2026 semakin memuncak. FIFA resmi mengumumkan deretan bintang dunia yang akan mengguncang upacara penutupan di Stadion MetLife Amerika Serikat pada Senin 20 Juli waktu Indonesia Barat. Sebelum laga final dimulai, penyanyi legendaris Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Kemeriahan akan berlanjut dengan penampilan dari Nicole Scherzinger, Laura Pausini, Robbie Williams, hingga kreator konten populer iShowSpeed. Tak ketinggalan, aktor Hollywood Tom Cruise juga dijadwalkan hadir sebagai tamu spesial. Kejutan tidak berhenti di sana, jeda babak pertama atau halftime show final nanti dipastikan akan sangat spektakuler. Dipimpin oleh Chris Martin dari Coldplay, panggung megah ini akan menampilkan kolaborasi luar biasa dari BTS, Justin Bieber, Madonna hingga Shakira. Chief Operating Officer Piala Dunia 2026, Heimo Shirgi menjamin penutupan turnamen bersejarah ini akan menjadi perpaduan luar biasa antara musik, budaya, dan sepak bola. Demikian kilas berita untuk saat ini, sampai jumpa di pembaruan informasi lainnya.

0: Rivalitas antara tim-tim yang berlaga di Piala Dunia 2026 memang cukup ketat. Pendengar, dari 48 tim yang masing-masing terbagi dalam berapa grup ya? Saya lupa lagi, pokoknya ada banyak ya. Intinya sih memang satu persatu akhirnya harus saling berguguran, dan sekarang ini menyisakan 3. Kalau dini hari tadi masih 4, sekarang tinggal 3. Spanyol sudah memastikan diri masuk masuk ke babak final. Robby, dukung siapa?
1: Spanyol.
0: Eh, tapi Robby, kalau misalnya sedikit ngobrol sini. Kalau misalnya membayangkan, kalau balik lagi flashback di awal, itu final ideal tuh sebenarnya negara mana, Bi? Tanpa dilihat hasil yang sekarang.
1: Lebih ke Prancis sama Argentina.
0: Oh, Prancis sama Argentina, gitu.
1: Final.
0: Tapi ternyata Spanyol ya, mohon maaf nih mendukung Prancis. Karena ternyata Spanyol yang mampu untuk melangkah sampai dengan final. Memang sih agak bingung juga gitu kalau misalnya balik lagi ke 2022, itu kan antara Prancis versus Argentina. Kalau misalnya sekarang terjadi lagi tuh kayak pengulangan 4 tahun lalu gitu ya. Nah sekarang ternyata ada yang berbeda. Tadinya akan berpikir, oh kayaknya akan sama nih finalnya, sesuai dengan Piala Dunia Qatar. Ternyata gak berbeda. Spanyol lah yang ada di final. Hanya lawannya siapa? Ya nunggu pertandingan dini hari nanti antara Inggris versus Argentina. Tanpa melihat hasil yang ada sekarang, pendengar, kalau bisa flashback lagi di awal, sebetulnya final ideal ataupun idaman menurut Anda tuh antara negara mana versus mana sih? Silakan untuk komen di Prodangdut siang hari ini, kita masih buka untuk atensinya. Dan dibacain lagi satu persatu. Terakhir tadi dari Evan Azhar sudah. Oh, sekarang ada Mama Nina Said di ATS yang request lagu Vita Alvia, Apakah Itu Cinta. Kalau tim ideal itu lebih ke Spanyol versus Argentina katanya. Itu aja untuk Neng Marisa, terima kasih, ucapan selamat siang. Lanjut juga ada Julai di BBHS ikutan hadir. Yang layak ataupun pantas ke final itu Argentina versus Spanyol. Alasannya karena pemainnya hampir merata gitu ya. Jadi sama-sama punya pemain bintang. Request lagu kumpulan Dusta Iris Susan. Salam buat Reno, Teh Yanti, Kang Boy Becel, Andraumi, Abah Kismin, Mama Nurma, semua pendengar juga. Dan untuk Teh Marisa, makasih, semoga tambah sukses berkah selalu, amin. Terima kasih doanya. Kemudian ada Brian juga nih yang request lagu Maya spesial buat Marisa. Oke, English Football's Coming Home. Tapi final idealnya kira-kira negara mana versus mana? Silakan kalau mau tambahkan komen topik obrolannya.

Ada informasi panggilan sidang datang dari Pengadilan Agama Depok Pendengar memanggil Derwanto Sitompul bin Marlin Sitompul, tempat dan tanggal lahir Muara Lumpit 6 Juli 1967. Tempat kediaman dahulu di Pasar Rebo nomor 1A RT 1 RW 10 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ike Sukmawati binti Dai Sukmawati sebagai penggugat melawan Derwanto Sitompul bin Marlin Sitompul sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Karena kita selama 1 jam sudah membahas mengenai final idaman Piala Dunia 2026, pendengar. Sekaligus ada ajakan ya untuk Anda yang nanti pengen banget menyaksikan final Piala Dunia 2026, enggak sendirian aja di rumah ya, tapi pengen rame-rame di ruang terbuka. Nah, RRI Bogor siap untuk menggelar dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 ya, di tanggal 19 Juli 2026 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Walaupun kick off-nya nanti akan berlangsung dini hari, tapi dari rangkaian acara yang kami siapkan itu sudah dimulai dari malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciumas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pendengar ya. Nanti akan ada live performance ya, penyanyi dangdut populer, jebolan dangdut DMD, kemudian juga ada door prize menarik, ada penampilan istimewa juga tari jaipong, dan tentunya ada keseruan-keseruan lainnya ya. Jadi bagi Anda yang ingin memadati lapangan Sakura, nanti bisa datang di tanggal 19 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada kru RRI Bogor juga tentunya ya, yang akan menyiapkan berbagai aktivitas seru untuk bola gembira yang menjadi hiburan rakyat, untuk bisa dengar bareng dan nonton bareng final Piala Dunia 2026. Nampaknya waktu kita sudah akan berakhir, pendengar, karena jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, tandanya untuk Marisa juga pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Oh, ada yang langsung komen, asik, mantap, saya siap datang ke lapangan Sakura, Kang Boy. Boleh ajak tetangganya, teman-teman ya, semua para pecinta sepak bola seperti Kang Boy atau mungkin juga para pendengar lainnya ada di wilayah Bogor dan sekitarnya, nanti boleh datang ke lapangan Sakura ya di hari Minggu, bisa nonton ataupun dengar bareng final Piala Dunia. Tapi untuk obrolan kali ini saya akhiri. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah melengkapi komen topik obrolannya tentang final ideal ataupun idaman Anda di Piala Dunia 2026. Kira-kira tim mana dan apa alasannya tadi sudah dikirimkan atensinya. Jadi terima kasih ya untuk kebersamaannya. Kita akhiri. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marisa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul The Martian karya Andy Weir ditulis tahun 2011 mengikuti kisah menegangkan Mark Watney, seorang astronot yang secara tidak sengaja tertinggal sendirian di Mars setelah badai dahsyat memaksa timnya melakukan evakuasi. Seluruh kru mengira Mark tewas, padahal ia masih hidup namun terdampar di planet tandus tanpa bantuan dengan persediaan yang sangat terbatas. Dengan kecerdasan sebagai botanis dan insinyur, Mark menggunakan humor, sains, dan kreativitas untuk bertahan hidup. Ia menemukan cara menanam kentang di Mars, mengubah hidrogen menjadi air, memperbaiki komunikasi, hingga memodifikasi alat dan kendaraan peninggalan misi sebelumnya. Setiap hari adalah perjuangan antara hidup dan mati, dengan perhitungan sains yang kadang ajaib, kadang berbahaya. Di bumi, NASA akhirnya menyadari bahwa Mark masih hidup. Pemerintah, ilmuwan, dan seluruh dunia pun bersatu dalam upaya penyelamatan paling ambisius dalam sejarah manusia. Sementara itu, kru Eris Free, yang merupakan tim asli Mark, harus memutuskan apakah mereka akan kembali ke Mars dalam misi berbahaya demi menyelamatkan rekan yang mereka tinggalkan. The Martian adalah kisah ketahanan manusia, kecerdikan, dan harapan. Novel ini tidak hanya menghibur dengan humor khas Mark Watney, tetapi juga menunjukkan bahwa sains bisa menjadi alat bertahan hidup dan kemanusiaan bisa melampaui jarak puluhan juta kilometer.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Dan dari kawasan Pangrango nomor 3 Pelompat Bogor, kami menyapa giliran saya Nasrullah Alwi, saudara hadir untuk segmen berikutnya. Inilah Bogor sore ini, saudara pendengar. Semoga sorenya jadi momen yang pas untuk mengendurkan sedikit ritme yang sejak pagi terasa padat ya. Apalagi siangnya matahari itu benar-benar menunjukkan performa terbaiknya. Panasnya bikin langkah terasa lebih berat kah? Atau aktivitas tetap juga ya memang harus jalan? Apalagi hari ini Rabu, di hari ke-15 di bulan Juli tahun 2026 ya. Hari yang disebut sebagai titik uji stamina katanya di tengah pekan, pendengar. Ditambah lagi hari pertama masuk sekolah ya. Setelah Senin kemarin MPLS, saya yakin sejak pagi suasananya juga sudah penuh dengan cerita dan drama. Bangun lebih awal, sibuk menyiapkan bekal si kecil ya. Jalanan juga ikut lebih ramai dari biasanya. Dan mungkin tadi pagi Anda juga jadi bagian dari keramaian tersebut. Tapi sekarang sudah sampai di sore hari, waktunya menikmati perjalanan pulang, menyusun ulang energi Anda, dan memberi hadiah kecil juga untuk diri sendiri setelah seharian penuh aktivitas, saudara. Jika ada beberapa agenda lanjutan, kita masih temani Anda dengan rangkaian segmen lainnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda, saudara. Segmen dibuka dengan tema Indonesia Cerdas hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Lintas Jabar, warta berita seputar Jawa Barat ya. Secara berjaringan kita akan bergabung juga bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon. Dilanjutkan sesi musik info hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan ditutup dengan mimbar agama hingga nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, saudara. Saya sudah menyiapkan rangkaian kabar untuk Anda di tema yang pertama hingga pukul 16 nanti ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor untuk rangkaian Bogor sore ini.

Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.

Original soundtrack film Jumbo ya. Ini Bunga Citra Lestari, saudara, selalu ada di nadimu. Mengantarkan kita di menit 26, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk segmen pembuka Bogor sore ini. Pendengar, selama liburan kemarin, gawai bisa jadi menjadi teman yang paling setia ya, menemani anak-anak. Entah itu main game, nonton video, scroll medsos sampai chat dengan teman-teman ya. Semuanya terasa wajar saat waktu luang lebih banyak ya. Bahkan menurut data yang disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan waktu hingga 7 jam 30 menit lebih ya setiap hari untuk beraktivitas di ruang digital. Dan itu hampir sepertiga dari satu hari. Dan memasuki tahun ajaran baru, kebiasaan ini tampaknya perlu kembali diatur supaya fokus belajarnya tidak terganggu. Itulah sebabnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi menerbitkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Seperti disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan untuk melarang siswa membawa handphone ke sekolah, namun siswa tetap diperbolehkan membawa gawai, tapi penggunaannya diatur agar lebih bijak, aman, kemudian bertanggung jawab ya, dan juga digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Berharap sekolah tempat menjadi tempat di mana bisa membantu siswa untuk kembali membangun konsentrasinya, berinteraksi secara langsung, dan juga menumbuhkan budaya digital yang lebih sehat dengan dukungan orang tua dan tentu saja guru, pendengar. Oke, nanti kita kembali dengan kabar-kabar lainnya untuk terus menemani Anda di segmen ini hingga pukul 16 nanti.

0: tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Bergabung Pro 1 era di Bogor, banyak lagu-lagu bagus yang kita putarkan di segmen Ruang Rindu, saudara. Berbagai genre dan juga era ya, yang kita putarkan secara tematik setiap malamnya, yang bisa Anda dengarkan setiap Senin sampai dengan hari Minggu. Kembali lagi di setiap pekannya kami hadirkan untuk Anda, untuk sajian Bogor malam ini tentu saja. Pokoknya lintas generasi. Dan bicara mengenai generasi Z ya, atau dikenal dengan istilah Gen Z, yang mungkin langsung terbayang adalah anak muda yang akrab dengan gawainya, media sosialnya, dan juga hobi scroll layar ponsel. Tapi ternyata faktanya tidak sepenuhnya seperti itu. Sebuah survei dirilis oleh Jackpot, saudara, ini menunjukkan bahwa Gen Z memiliki minat membaca tertinggi dibandingkan generasi lain ya, yaitu mencapai 26%, angka yang lebih tinggi dari milenial yang berada di 20%, dan juga Gen X sebesar 18%. Data lain dari Snapchat juga menyebut 88% responden mengaku masih memiliki minat membaca, bahkan 42% diantaranya itu membaca setiap hari. Sementara itu, indeks tingkat gemar membaca di Indonesia terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Walaupun begitu, tantangan terbesarnya bukan lagi soal minat, melainkan kemampuan menjaga fokus ya. Di tengah banjir konten singkat, banyak notifikasi yang datang silih berganti, membaca buku memang menjadi kebutuhan konsentrasi dan kesabaran lebih ya. Dan kabar baiknya, tren komunitas membaca, kemudian juga BookTok ya, hingga Silent Reading Club, itu menunjukkan bahwa buku masih memiliki tempat di hati generasi muda. Jadi mungkin yang perlu dibangun bukan lagi minat membacanya, tapi kebiasaan meluangkan waktu untuk menyelesaikan satu buku hingga halaman terakhir, saudara. Itu dia kabarnya. Oke, masih tersisa 15 menit ke depan. Komposisi lagu lainnya masih akan terus hadir di segmen ini.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Kilas Laga Piala Dunia 2026 kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar. Kutukan magis Piala Dunia terbukti masih sangat sakti dan kembali memakan korban di edisi 2026. Prancis dipastikan gigit jari setelah ditekuk Spanyol 2 gol tanpa balas di babak semifinal. Kekalahan yang mempertegas runtuhnya impian bintang Prancis Osame Dembele menyandang status peraih Ballon d'Or aktif ya. Kegagalan Dembele memperpanjang rekor buruk sejarah. Belum ada satupun pemain terbaik dunia yang mampu mengangkat trofi Piala Dunia di tahun yang sama. Kini menjelang partai puncak, tersisa dua kutukan besar lainnya yang siap meneror tim tersisa pendengar. Yang pertama, kutukan pelatih asing. Sejarah mencatat belum pernah ada negara yang juara Piala Dunia di bawah asuhan pelatih asing. Statistik ini menjadi alarm bahaya bagi Thomas Tuchel yang juga kini menakodai Inggris ya. Sebaliknya Spanyol bisa bernafas lega karena dipimpin pelatih lokal Luis de la Fuente. Yang kedua, kutukan ranking 1 FIFA. Rekor negatif ini mengintai Argentina, datang sebagai tim peringkat 1 dunia sebelum turnamen dimulai. Sejarah mencatat belum ada satupun tim peringkat teratas FIFA yang berhasil keluar sebagai juara. Apakah sejarah baru akan tercipta? Ataukah kutukan-kutukan ini kembali membuktikan keangkuhannya di laga final nanti, saudara? Tentu kita akan simak dan dengarkan, dan tentu menjadi fakta sejarah yang akan tersaji di laga yang masih tersisa semifinal kedua ya, antara Argentina versus Inggris, dan siapakah yang akan melaju ke final. Dan sudah menanti tentu saja Spanyol ya untuk berlaga di puncak gelaran Piala Dunia tahun 2026 ini.

0: saya Kang Jenal Mutakin, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat mengikuti dan menonton Piala Dunia yang nanti akan diselenggarakan oleh RRD Bogor. Semoga tim favoritnya juara dan menjadi ajang silaturahim juga tentunya ya. Selamat menikmati, selamat mengikuti Piala Dunia 2026. Semangat ya, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Purasut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dia mengantarkan kita ke tempat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akhiri untuk segmen pembuka ini. Jelang nanti rangkaian kabar-kabar seputar Jawa Barat akan tersaji dalam siaran berjaringan ya, bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon, guna menghadirkan lintas Jabar untuk Anda. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

0: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Masa peraturan sekolah diberi kewenangan di kelonggaran untuk bisa melaksanakan tugas intinya adalah sebenarnya semua bahwa pendidikan adalah salah satu proses yang sangat penting dan sangat strategis dalam proses pembangunan.
2: Pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan ya kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka. Ya, luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku satu lainnya.
0: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. BPBD Kota Bogor perkuat koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan tangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. Berikut selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
4: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RT 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bawa tertangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, ya masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami gitu, yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDA di Kota Bogor atas petunjuk arahan dari Bapak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
3: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
4: Nah, untuk lokasi Kedunghalang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih, dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Itu jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu. Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor, dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi

0: dampaknya tidak meluas.
1: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat.
2: Pendengar, puluhan petani penggarap yang tergabung dalam kelompok tani Salak Jaya menggelar aksi menuntut Badan Pertanahan Nasional BPN dan PT BSS untuk melakukan pengukuran ulang lahan eks PTPN 11 di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Puluhan petani penggarap di Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menuntut dilakukan pengukuran ulang tanah oleh PT BSS dan BPN Kabupaten Bogor Selasa 14 Juli 2026. Tuntutan tersebut dilakukan untuk mempertegas legalitas lahan yang selama puluhan tahun dikelola warga asli bercocok tanam, sekaligus bentuk penolakan terhadap alih fungsi lahan oleh oknum penggarap yang mendirikan vila, restoran, serta bangunan komersial lainnya. Para petani meyakini jika pengukuran lahan dilakukan oleh BPN dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Ketua Kelompok Tani Salak Jaya Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong, Jono, mengatakan ada klaim lahan dari pihak penggarap atas lahan warga seluas 117 hektar yang beririsan dengan lahan garap warga dengan luas 30 hektar. Tumpang tindih atas lahan itu pun memicu konflik antar warga penggarap di atas lahan XPTPN 11 itu.
4: Makanya kita yang 30 hektar itu udah di atas kertas, udah tanda tangan kedua belah pihak antara penggarap dengan PT BSS. Ya justru sekarang kalau belum ada pengukuran, mana punya kita yang 30 hektar mau dilepas sama digarap sama Mas Rama, petani kita di sini. Soalnya di sini kan udah naik ke sana, udah punya MCC semua, Bu Intan.
5: Bu Intan itu.
4: Iya. Makanya kemarin kata BSS udah jajan, serang aja. Kalau diserang pembenturan kita dengan masyarakat kita sih nggak mau. Kemauan saya se-BSS dulu yang di depan, kita yang ikutin menanam palawija di situ kan gitu.
3: Pengukuran lahan oleh BPN menjadi tahapan penting untuk menghasilkan kepastian hukum dengan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam setiap proses administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi saat ini banyak pembangunan vila dan pengembangan objek wisata menjadi kekhawatiran bagi para petani dengan berkurangnya sumber air untuk kebutuhan bercocok tanam mereka. Seperti diungkapkan petani palawija Pasir Jaya Asep Mustaba.
6: Adanya banyak vila-vila itu, satu ngaruhnya ke air juga, keduanya dampak ke masyarakat itu kan 90% yang saya tadi bilang itu ngambil rumput. Sekarang kan udah susah karena memang lahannya hampir setengahnya lah.
5: Lebih dikuasai dari 111 dia 100 hektar mah.
6: Itu kan pengakuan ya. Itu kan kalau memang seperti kayak begitu ya pengakuannya 100 hektar apalagi cuman 17 hektar berat. Kan itu. Dari sini pun dia memang udah 11 sih. Masyarakat di sini operal itu tumpang sari garap supaya digarap supaya hijau ini. Kenapa dialih fungsikan dibikin vila-vila disewain? Itu kan. Jadi resapan-resapan kalau hujan gede itu ke sini udah banjir, Pak.
3: Ada 74 petani di bawah kelompok tani Salak Jaya Desa Pasir Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang kini berharap adanya kepastian atas lahan yang mereka garap. Dari setiap gapoktan rata-rata hanya menggarap lahan 2000 hingga 5000 meter persegi, tidak lebih dari 1 hektar dan menjadi bagian dalam program penerima bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bogor.
2: Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 telah mencapai 51,94% hingga pertengahan Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
7: Itu kita posisinya sudah selesai 51,94%, jadi sudah lebih dari 50%.
8: Pelaksanaan sensus ekonomi terus dilakukan di Kota Cirebon. Hingga saat ini, Badan Pusat Statistik Kota Cirebon mencatat pelaksanaan sensus ekonomi telah mencapai 51,94%. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan bahwa proses tersebut menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan data kepada petugas sensus. Menurutnya, dukungan warga menjadi faktor penting agar pendataan dapat selesai tepat waktu.
7: itu kita posisinya sudah selesai 51,94%. Jadi sudah lebih dari 50%, dan memang itu sudah sampai tanggal 15 hitungnya sudah setengah 50% inilah waktunya yang digunakan. Dan kalau secara peringkat itu sudah menempati posisi 6 terbanyak ya, yang selesai dibanding kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan alhamdulillah Jawa Barat juga merupakan provinsi yang cepat selesai. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ternyata ya antusias memberikan data, ya, merespon semua kegiatan ekonomi di Kota Cirebon ini. Kami juga terima kasih untuk masyarakat, pengusaha, ya, warga yang sudah disensus memberikan data, ya, alhamdulillah. Ya.
8: Ia menjelaskan berdasarkan wilayah, Kecamatan Pekalipat mencatat progres tertinggi dengan 57,4%, disusul Kecamatan Kesambi 53,42%, Kecamatan Harjamukti 51%, Lemah Wungkuk 50,6%, dan Kecamatan Kejaksan 49,31%. Selain pendataan rumah tangga, PPS Kota Cirebon juga telah mendatangi sejumlah pusat pembelanjaan di Kota Cirebon. Ia menuturkan berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 tidak hanya mendata aktivitas usaha di luar sektor pertanian, tetapi juga menggabungkan pendataan ekonomi, pertanian, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia mengatakan bahwa data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Aura Aulia melaporkan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Rena Safira melaporkan.
9: Jadi by name, by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
10: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memperkuat pelacakan lulusan untuk memastikan seluruh anak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Upaya tersebut dilakukan melalui aplikasi pemantauan lulusan berbasis nama dan alamat secara terintegrasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan sekolah wajib melaporkan seluruh lulusan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi Silulus untuk SMP serta edi kursi bagi lulusan sekolah dasar.
9: Jadi diharapkan semua sekolah ini kami bersihkan baik dari SD, SMP itu melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon anak-anak yang sudah melanjutkan. Melanjutkannya kemana gitu, harus jelas. Jadi by name, by address, namanya siapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, itu melanjutkannya kemana.
10: Roni menambahkan data tersebut digunakan untuk menelusuri peserta didik yang belum melanjutkan pendidikan setelah seluruh proses penerimaan selesai dilaksanakan. Dinas kemudian berkoordinasi dengan sekolah swasta maupun PKBM agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar kembali. Menurutnya langkah tersebut terbukti efektif menekan angka anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya 5 lulusan sekolah dasar dan 47 lulusan sekolah menengah pertama tercatat belum melanjutkan pendidikan. Rena Safira melaporkan.
2: Dengan diresmikannya Bandara Husein bernama Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Pemkot menyiapkan nuansa khas Kota Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
11: Bandara Husein Sastranegara kini resmi menggunakan nama Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Penamaan tersebut merupakan nama resmi yang ditetapkan oleh Injurney melalui Angkasa Pura sebagai pengelola bandara. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan perubahan yang dilakukan bukan pada konsep branding secara keseluruhan, melainkan pada penetapan nama resmi bandara. Sementara itu, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan konsep agar para penumpang langsung merasakan identitas Kota Bandung sejak pertama kali tiba di bandara. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung saat ini sedang memikirkan berbagai elemen yang dapat menghadirkan nuansa khas Kota Bandung di kawasan bandara, mulai dari tampil visual ornamen hingga unsur budaya yang mampu memberikan kesan pertama yang kuat kepada wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis. Ia menilai bandara merupakan gerbang utama kota sehingga penting untuk menampilkan identitas Bandung yang dikenal sebagai kota kreatif, budaya, dan memiliki daya tarik wisata.
12: Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Belakangnya pakai Bandung. Jadi Bandara Internasional Husein Sastranegara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura. Dari Injerni, BUMN. Yes.
11: Penataan identitas bandara ini juga menjadi bagian dari persiapan menyambut kembali meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Husein Sastranegara. Pemerintah Kota Bandung berharap keberadaan bandara dengan identitas baru tersebut dapat semakin memperkuat citra Bandung sebagai destinasi wisata, pendidikan, dan bisnis yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan di berbagai daerah.
2: Pendengar, Satreskrim Polrestabes Bandung bergerak cepat menangkap dua pelaku begal di flyover Kopo. Bilal Wibosono melaporkan.
13: Dua pelaku begal yang beraksi di kawasan flyover Kopo, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung pada Selasa 14 Juli 2026 berhasil diringkus oleh Satreskrim Polrestabes Bandung. Kedua pelaku tersebut berhasil diamankan kurang dari 3 jam usai kejadian. Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan pengungkapan kasus berawal dari laporan warga yang diterima melalui layanan darurat 110. Laporan itu menyebutkan seorang pengendara menjadi korban pencurian dengan kekerasan hingga mengalami luka dan juga kehilangan ponsel beserta motornya. Ketika kejadian, korban berinisial D sedang melintas di atas flyover tersebut. Dua pelaku kemudian memepet dan mendekati korban. Kemudian korban pun terpaksa berhenti. Sontak para pelaku langsung menyerang menggunakan senjata tajam kemudian merampas ponsel serta motor korban.
14: Adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban luka berat dan mengalami kehilangan benda-bendanya berupa kendaraan sepeda motor, kemudian kehilangan handphone, kemudian inisial korban atas nama D. Pada saat itu korban saat akan berangkat kerja. Kemudian ketika korban melewati TKP, korban dipepet oleh pelaku. Oleh pelaku yang menggunakan juga sepeda motor. Kemudian setelah korban berhenti, pelaku dua orang langsung melakukan kekerasan kepada korban dengan menggunakan senjata tajam sehingga menyebabkan korban luka. Luka di tangan sebelah kanan, luka bacok, kemudian juga ada luka pukulan dan tendangan dari pelaku satu lainnya. Dan setelah barang korban diambil oleh pelaku, korban ditinggalkan di TKP. Atas hal tersebut, para pelaku kami terapkan pasal 49 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 12 tahun penjara.
13: Anton juga mengungkapkan salah satu pelaku masih berstatus anak karena baru berusia 16 tahun. Penyidik juga mendalami kemungkinan keterlibatan keduanya dalam kasus begal lainnya yang pernah terjadi di wilayah Kota Bandung. Akibat perbuatan itu, kedua pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Pendengar, pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe mendapat apresiasi dari Ketua KDKMP. Ruslan Effendi melaporkan.
15: Pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Kodim 0605 Subang mempercepat pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe. Ketua KDKMP Desa Cikadu, Ari Nasri, mengapresiasi peran Babinsa yang mengawal pembangunan, pembagian kendaraan operasional hingga fasilitas koperasi. Menurutnya, kehadiran TNI membuat proses berjalan aman dan lancar. Masyarakat Desa Cikadu yang merupakan desa paling ujung di Kecamatan Cijambe sangat menantikan koperasi ini beroperasi untuk memasarkan hasil bumi dan memenuhi kebutuhan pokok.
16: Antusias warga juga sangat mendukung 100% dengan adanya koperasi ini. Juga saya banyak terima kasih juga kepada seluruh jajaran yang alhamdulillah termasuk Bapak Kepala Desa juga sangat membantu mendukung sekali gitu kan dengan adanya program ini. Juga kami dari ketua juga beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih juga terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Garda terdepan. Benar, tanpa beliau-beliau ini mungkin tidak akan berdirilah KDMP ini.
15: Sementara itu, Babinsa Desa Cikadu Koramil 0512 Cijambe Serma Sudaryo pada RRI mengatakan keterlibatan TNI merupakan perintah Presiden melalui komando atas. Tujuannya memastikan pembangunan KDKMP berjalan sesuai ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di desa.
16: Ari Nahri.
17: Saya menjadi meningkat untuk kesejahteraannya gitu, lebih sejahtera lagi, lebih maju lagi, dan untuk mendukung program dari pemerintah itu.
15: Sedangkan KDKMP Desa Cikadu tersebut ditargetkan beroperasi pertengahan Agustus 2026 dan diharapkan menjadi penguat ketahanan ekonomi masyarakat desa. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut mendorong peran aktif orang tua dalam mendampingi anak pada masa awal masuk sekolah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin mengatakan pihaknya memberikan kelonggaran bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Garut yang putra-putrinya sedang memasuki masa awal sekolah untuk dapat mendampingi mereka dengan tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kedinasan. Menurutnya pendidikan merupakan proses yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan daerah maupun bangsa. Karena itu kehadiran orang tua pada momen-momen penting dalam masa pertumbuhan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan.
17: Dibuat pada orang tua atau ASN yang putrinya memasuki masa pendidikan sekolah diberi kewenangan, diberi kelonggaran untuk bisa melaksanakan tugas intinya adalah sebenarnya semua bahwa pendidikan adalah salah satu proses yang sangat penting dan sangat strategis dalam proses pembangunan.
18: Selain mendorong penguatan peran keluarga, ia juga menyampaikan komitmen Pemkab Garut dalam mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai kegiatan positif. Ajang itu meliputi perlombaan cerdas cermat, kegiatan olahraga, seni budaya, hingga life skill atau keterampilan hidup. Menurut Syakur, upaya tersebut diharapkan mampu mengembangkan minat, bakat, dan potensi anak secara optimal, sekaligus membentuk generasi yang berprestasi dan berkarakter. Ia juga mengingatkan bahwa anak merupakan amanat yang harus dijaga dan dibimbing dengan sebaik-baiknya. Ia mengajak para orang tua untuk memberikan ruang bagi anak berkembang sesuai potensi yang dimiliki tanpa melakukan intervensi secara berlebihan, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Rinaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
19: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Kembali menyapa untuk meneruskan kebersamaan kita kali ini di segmen ketiga Bogor sore ini pendengar. Sesi musik info yang masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi untuk edisi kali ini Rabu 15 Juli 2026 pendengar yang saat ini sudah melesat ya. Pulang ke rumah, tapi ada ketersendatan kah di jalur yang Anda lewati? Trafiknya bagaimana bisa Anda infokan ya ke 08 15 4200. Jika ada agenda lanjutan semoga dilancarkan selalu pendengar. Kita bawa Anda kembali untuk ke sebuah momen saat liburan ya. Ada satu jenis perjalanan yang pulangnya bukan cuma bawa foto-foto indah di galeri handphone Anda, tapi juga membawa rasa kagum karena baru saja menyaksikan alam yang masih terjaga, satwa yang hidup bebas, dan juga manusia yang mampu hidup berdampingan dengan lingkungannya. Seolah ada cerita baru yang tinggal lebih lama dibandingkan oleh-oleh yang dibawa pulang. Jadi kali ini kita akan berkunjung ke tempat-tempat istimewa di mana UNESCO baru saja menetapkan 14 cagar biosfer baru di berbagai belahan dunia. Dan dengan penambahan tersebut, kini ada 797 cagar biosfer yang tersebar di 145 negara ya. Berbeda dengan geopark yang menonjolkan warisan geologi, cagar biosfer itu lebih menekankan keseimbangan antara pelestarian alam dan juga kehidupan manusianya. Jadi kawasan itu menjadi laboratorium hidup untuk penelitian, konservasi, kemudian keanekaragaman hayati, sekaligus destinasi wisata alam yang berkelanjutan. Di daftar terbaru ada nama Filipina, Vietnam, hingga Timor Leste yang berhasil menambahkan ya kawasan cagar biosfer baru. Sementara itu Indonesia sendiri tahun lalu sudah mencatatkan prestasi melalui Raja Ampat yang resmi diakui UNESCO sebagai cagar biosfer dunia dan menegaskan posisinya sebagai salah satu ekosistem laut paling kaya di planet ini. Jadi pesannya sederhana, alam yang kita jaga hari ini bukan hanya menjadi warisan untuk generasi mendatang, tapi juga menjadi tempat terbaik untuk kita belajar bahwa kita dan alam sebenarnya bisa tumbuh bersama dalam harmoni, saudara. Oke, kini kita lanjut kembali sebelum nanti kabar lainnya. Informasi menarik masih akan terus kita hadirkan di sesi musik info, saudara. Playlist masih akan terus menemani aktivitas maupun istirahat sore Anda di Bogor sore ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Lagu Satu Hati, saudara pendengar, dengan cara menikmati yang berbeda dari sudut Andra Ramadan, saudara pendengar, dengan Andra Project yang kita baru saja putarkan untuk sesi musik info di Bogor sore ini ya. Pendengar, kalau kita sering diingatkan untuk tidak makan berlebihan, jadi ceritanya akan berbeda kalau yang dibicarakan adalah seorang Erling Haaland ya. Striker timnas Norwegia dan juga Manchester City yang bukan hanya luar biasa saat mencetak gol, tapi juga punya pola makan yang bikin banyak orang terkejut nih. Jadi kita bayangkan saja, dalam satu hari Haaland ini mengkonsumsi sekitar 6.000 kalori. Padahal kebutuhan orang dewasa pada umumnya itu hanya berkisar antara 1.600 hingga 3.000 kalori per hari saja. Dan tentu asupan ini sebanding kali ya dengan latihan dan juga aktivitas fisik ekstrim yang dijalani oleh Erling Haaland setiap harinya. Dan yang menarik, Haaland ini menerapkan pola makan bernama ancestral diet atau diet ala nenek moyang. Jadi dia lebih memilih makanan alami seperti daging, ikan, madu, sayuran, termasuk jantung dan hati sapi yang kaya protein, zat besi dan juga vitamin. Walaupun terdengar menyehatkan, tapi para ahli mengingatkan jika pola makan seperti itu belum tentu cocok untuk semua orang. Apalagi konsumsi jeroan ya secara berlebihan itu bisa meningkatkan risiko kolesterol, asam urat hingga gangguan kesehatan lainnya ya. Baru nyoba beberapa, kayaknya di bagian leher udah mulai agak tegang ya gak sih? Belum lagi asam uratnya, waduh. Jadi rahasia bukan sekedar makan banyak, tapi makan sesuai kebutuhan tubuh ya, diimbangi aktivitas fisik dan juga tentu pola hidup yang sehat. Karena apa yang bekerja untuk atlet kelas dunia belum tentu menjadi resep yang tepat juga untuk semua orang, saudara pendengar. Oke, yang tengah dalam perjalanan pulang ada lagu yang pas banget nih dari Float dengan Pulang, spesial untuk Anda di sesi musik info Bogor sore ini.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat.

0: bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune di sesi musik info segmen ketiga Bogor sore ini yang masih kita teruskan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Kali ini sebuah hal yang tentu menjadi perhatian saat menjadi bagian dari sebuah negara yang tentu bukan hanya soal status di atas kertas, ada identitas, ada rasa memiliki, dan juga ada tanggung jawab yang ikut menyertai. Bagi sebagian orang, perjalanan untuk mendapatkan kewarganegaraan baru, ini adalah sebuah langkah besar dalam hidup ya. Dan kali ini pemerintah baru saja menerbitkan aturan terkait biaya layanan kewarganegaraan pendengar. Melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Hukum, sejumlah tarif pengurusan kewarganegaraan ini mengalami penyesuaian. Dan salah satunya biaya permohonan menjadi warga negara Indonesia melalui mekanisme pewarganegaraan karena perkawinan itu naik menjadi Rp25 juta per permohonan ya, yang sebelumnya tarif ini berada di angka Rp15 juta. Sedangkan untuk warga negara asing yang mengajukan naturalisasi atau menjadi WNI, biayanya naik dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta per permohonan. Bukan hanya itu saja, biaya untuk pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda itu juga mengalami penyesuaian dari Rp1 juta menjadi Rp2 juta. Sementara permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia naik dari Rp500 ribu menjadi Rp3,5 juta mendengar. Jadi aturannya akan mulai berlaku di tanggal 1 Agustus 2026 mendatang ya. Ini sebuah pengingat bahwa setiap proses administrasi apalagi berkaitan dengan kewarganegaraan tentu memiliki nilai tanggung jawab dan komitmen besar di baliknya saudara. Oke, nanti kita kembali dengan informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor ya. Kita lanjut ke playlist berikutnya. Saya putarkan Kahitna kali ini.

0: KUPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami sampaikan sebuah kabar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Akbar Ramadan bin Indra, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 13 Februari 1999. Tempat kediaman dahulu di Blok Sawo, RT 4 RW 3, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat dan juga keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nanda Erlina binti Mat Soleh sebagai penggugat melawan Akbar Ramadan bin Indra sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok.

3.1 RRI Bogor jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang akan berkumandang pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa komposisi lagu-lagu religi dan nanti kita pun akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, saudara. Untuk nanti kita akan menanti saatnya kita melaksanakan ibadah salat maghrib ya. Sekali lagi untuk kumandang azan berkumandang pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Macetnya nggak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
0: Aduh. Aduh. Kakiku. Aduh. Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, iya. Paham deh, maaf ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kembali memainkan koleksi lagu lainnya untuk hadir di segmen sesi musik info Bogor sore ini pendengar ya. Misalkan 15 menit ke depan kebersamaan kita dan saya masih menemani Anda saudara untuk melanjutkan mengirimkan kabar lainnya di segmen ini ya. Dan jika Anda pernah punya keluhan tentang pelayanan publik, ada masalah di lingkungan sekitar yang belum menemukan jalan keluar, atau mungkin ada hal penting yang ingin disampaikan tapi belum tahu harus mulai dari mana, jangan disimpan sendiri karena suara Anda memiliki tempat di program Halo RRI pendengar. Program yang hadir untuk menjembatani antara suara Anda dengan pihak terkait ya, mulai dari keluhan layanan publik, persoalan sosial, kehilangan barang hingga laporan orang hilang ya, semuanya bisa disampaikan. Dan di Halo RRI, aduan Anda bukan sekedar didengarkan, tapi kami hadirkan narasumber terkait untuk memberikan tanggapan serta mencari solusi bersama. Karena setiap cerita dari Anda penting dan setiap suara juga layak untuk mendapatkan atensi. Caranya pun mudah, Anda bisa berinteraksi melalui layanan telepon di 0251-831-2450, berkirim pesan ataupun voice note ya. Dan kami akomodir di 08-15x4200. Fitur live chat di aplikasi RRI Digital juga bisa Anda manfaatkan ya. Jangan lupa hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan aspirasi Anda kami tunggu setiap harinya di Pro 1 RRI Bogor. Bisa didengarkan di FM 102 MHz, FM 104 MHz dan juga AM 1242 kHz ya. Halo RRI, tempat suara Anda didengar, aduan disampaikan dan solusi kita cari bersama saudara. Oke, kita lanjut kembali ke koleksi lagu lainnya untuk sesi musik info hingga pukul 19 nanti.

Satu dari dua lagu terakhir yang tampaknya bisa kami putarkan untuk playlist sesi musik info segmen ketiga ya di Bogor sore ini peringat. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita juga akan perbarui informasi dengan menghadirkan Warta Berita Sentral bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Nantikan kami kembali dengan segmen terakhir yang nanti akan hadir tepat pukul 19.30 dengan mimbar agama saudara. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: kualitas komoditas yang dijual atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
2: Dasar untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari OJK.

0: online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi. Dan Arif Fakhrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Endang Setiawati Tohari mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
5: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
4: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
6: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
5: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BP yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan.
6: Tensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya, Gregah Nur Ihsani, menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Rizky Risarto, selamat malam dan

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja usai pendengar, rangkaian kabar terkini yang tersaji dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan tibalah kita untuk menghadirkan segmen terakhir di rangkaian Bogor sore ini, Rabu 15 Juli 2026, Saudara. Mimbar Agama Katolik yang segera kita akan hadirkan di ruang dengar Anda dengan tema Kasih Allah yang Menyematkan Pilihan Hidup Dalam Terang, Saudara. Dan ini menjadi akhir untuk kebersamaan saya, Nasrullah Alwi, menemani Anda di edisi kali ini. Insya Allah kita akan jumpa kembali esok. Sekaligus saya pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu langsung saja kami hadirkan untuk Anda.

terangilah hati dan budi kami, agar sabdamu senantiasa berkenan bagi kami, dan juga senantiasa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terangilah pikiran kami, agar sabdamu senantiasa menjadi pelita yang menuntun perjalanan hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan sapaan sabda. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang

Itu apa refleksi kita untuk kehidupan kita dewasa ini? Saudara dan saudari yang terkasih, kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan masalah. Setiap hari kita membaca, kita menonton, kita mendengar berbagai masalah yang terjadi di dunia ini. Tentang peperangan, tentang kekerasan, tentang tindakan pelecehan, dan berbagai kejahatan lainnya. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Tantangan tentang ketidakadilan sosial, konflik dan perpecahan, krisis kejujuran, dan tekanan hidup yang berat. Kadang, kita merasa dunia ini terlalu gelap. Namun, sabda Tuhan hari ini memberikan kita harapan, yaitu Allah tetap mengasihi dunia. Artinya apa? Tidak ada situasi yang terlalu rusak bagi Allah. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Tetapi harapan itu bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari kasih Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Kegelapan hari ini sering tidak terlihat jelas. Ia hadir dalam bentuk yang halus dan dianggap biasa. Misalnya, kita sering meremehkan tentang kebohongan kecil. Kebohongan kecil sering dianggap sesuatu yang wajar

atau kita sering menganggap biasa sikap tidak jujur dalam pekerjaan. Ataupun mungkin kita merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain itu adalah sesuatu yang biasa. Hidup terlalu egois tanpa peduli sesama. Ataupun iman yang hanya formalitas tanpa perubahan hidup. Kita sering menghadiri kegiatan-kegiatan rohani, kita sering datang ke gereja, namun kita tidak menyadari inti dari kegiatan atau dari segala sesuatu kegiatan rohani yang kita ikuti itu. Apakah kita benar-benar datang kepada Tuhan untuk sesuatu perubahan dalam diri kita atau tidak? Ataukah segala tindakan itu hanya merupakan formalitas atau ritus keagamaan, sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang supaya orang melihat, oh, bahwa kita adalah orang yang beragama, kita adalah orang yang taat menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan. Justru yang berbahaya adalah ketika kita mulai terbiasa dengan sesuatu hal itu, sesuatu yang buruk itu. Kalau kita menganggap dosa tidak lagi terasa sebagai sesuatu perbuatan yang salah, itu adalah sesuatu yang berbahaya untuk kita. Ketika kita merasa bahwa berbuat jujur, berbuat tidak jujur adalah sesuatu yang bukan merupakan dosa lagi, ketika kita merasa bahwa membicarakan kejelekan sesama itu bukan merupakan sesuatu yang dosa lagi, justru saat itulah iman kita mulai tergoyah. Kita mulai masuk ke dalam pintu kegelapan. Kita mulai masuk ke dalam kegelapan dosa yang sesungguhnya. Kadang kita tahu bahwa sesuatu itu salah, tetapi kita sering membenarkan diri dengan berkata, ah, semua orang juga begitu. Dia bisa begitu, kenapa saya tidak? Ah, orang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Orang tidak mempermasalahkan saya berbuat dosa. Tetapi, disinilah sabda Tuhan menegur kita dengan lembut tetapi tegas, bahwa dosa-dosa kecil itu hendaknya segera kita pangkas dengan tegas. Lalu kemudian kita diundang untuk datang kepada terang, bukan dengan sesuatu yang dengan hati yang terpaksa. Datang kepada terang memang bukanlah merupakan hal yang mudah. Butuh kerendahan hati dan keberanian. Datang kepada terang berarti berani jujur, bahkan ketika itu menyakitkan. Mengakui kesalahan tanpa mencari alasan. Mau berubah meskipun sulit. Hidup sesuai dengan nilai kebenaran, walaupun mungkin tidak populer. Ini adalah proses. Tidak terjadi dalam satu hari. Namun, setiap langkah kecil menuju terang adalah langkah menuju hidup yang lebih sejati. Dalam terang, kita tidak lagi hidup dalam kepura-puraan, tetapi kita hidup dalam kejujuran dan juga kebebasan. Demikian juga hidup kita, jika terang tidak harus besar untuk mengubah keadaan, satu lilin kecil saja bisa mengusir kegelapan. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, satu tindakan kecil yang baik bisa saja menjadi sebuah perubahan yang besar, baik bagi diri kita, mungkin juga bagi sesama kita. Mari kita semua melaksanakan tindakan-tindakan kecil yang baik, yang bisa membawa kita dalam terang. Kita tidak perlu melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi mulailah melakukan hal-hal yang baik, mulailah menjawab undangan keselamatan dari Tuhan dengan datang kepadanya dan melaksanakan segala tindakan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh manusia. Hari ini Injil Tuhan mengajak kita untuk merenung, apakah kita sudah hidup dalam terang atau masih nyaman dalam kegelapan. Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita.
Maka marilah kita memilih terang, agar hidup kita menjadi tanda kasih Allah bagi dunia, terutama bagi sesama yang berada di sekitar kita. Semoga sapaan sabda pada malam hari ini senantiasa mengajak kita agar selalu datang kepada Allah, selalu hidup dalam terang kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan selalu bisa membawa kita semakin dekat dengan Allah. Marilah kita menutup permenungan kita hari ini dengan berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau telah mengutus Putra-Mu sebagai terang dunia. Bantulah kami untuk berani meninggalkan kegelapan dan hidup dalam terang kebenaran-Mu. Jadikanlah kami saksi-Mu di tengah keluarga dan masyarakat kami. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk para pendengar setia mimbar agama Katolik. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam permenungan kita berikutnya. Selamat malam dan semoga istirahat kita malam hari ini senantiasa dijaga oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan sampai jumpa dalam permenungan berikutnya.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini pendengar edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini hingga tengah malam nanti, dan sesaat lagi juga akan kami hadirkan siaran langsung pendengar Ruang Rindu Nasional ya, yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Jakarta yang nantinya akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Dara. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Oh, senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Kalau jika untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
1: Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: terus satu di seluruh Indonesia, ruang rindu nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Waduh,
2: kita juga nggak bisa lihat ya.
0: Jelasin
2: ya,
0: sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
1: Pakai
0: itu.
1: Kamera. Iya.
2: Wow. Wow. Kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya. Ita pakai baju bling, cantik banget.
1: Allah,
2: cantik. Shining, shimmery, shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada.
3: Semakin sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu. Amin.
2: Oh, ya, keluarga sama Maya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik. Yeah.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku ya, Sanggup ke Aku dia dapat BASF. Lalu
1: Mita sama Ano udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia,
2: ya. Betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu. Nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
1: Tiga Dara sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya. Oh, oke. Okay.
1: Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming.
2: Dapat BSF Award.
1: BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget
0: sudah.
1: Pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam
0: ke
1: ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
4: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
4: Selamat malam. Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
4: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
4: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Dari tadi udah ngomong.
4: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
4: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih, Mas Prabu.
4: Semoga
1: makasih.
4: Amin. Iya, semoga Mbak Ita sukses.
1: Amin.
4: Dan selalu menginspirasi lah ya buat
1: Amin.
4: Generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, Amin Mas.
4: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay. gitu kan sama
1: ya,
4: sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
4: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
4: iya,
1: banget.
4: Itu. Jadi minta tipsnya aja lah. Iya.
1: Okay. Nanti Mas dijawab ya Mas pengen, Parbu.
4: Iya, cuma
2: minta
4: Mas
2: tips
4: pengen.
2: Dong. diundang.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
4: Oh iya.
1: Ngundang Tiga Dara dong Mas.
0: Siap.
4: Iya, karena ini. Karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Okay.
4: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
2: Doro.
1: Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
4: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
4: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap, oke,
4: itu aja. Iya, ya makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam Mas Ahmad.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
5: Selamat malam juga Mbak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
5: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
5: Gimana kabarnya Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
5: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
5: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
5: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
5: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
5: Sama Tiga Dara ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
5: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
5: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
5: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam.
6: Mas Yudi, selamat malam. Mbak Ita, baju pink yang cantik. Mas Yudi, baju hitam.
0: Oke, betul.
6: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusus Hadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Baju hitam yang ini nih.
6: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap, siap Bang Leman.
6: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang.
6: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
6: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito tadi dan Mbak Silvana.
1: Iya.
6: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
6: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Nanti tadi dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
6: lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mito tadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, betul.
0: Siap ditunggu ya.
6: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama agenda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita, anak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
7: Ya.
0: Amin. Amin.
7: Ya. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
7: Jadi ini mau salam lagi jadi ya.
0: Silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
1: Sehat. Sama-sama.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolitan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Ayo siapa? Sweet dulu.
1: Sweet.
2: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja. Nah,
1: enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya
1: CEO.
2: Nah,
0: oh kan, iya banget lagi.
2: Ya, tembari, sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya.
2: Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: gitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
1: Banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid, kita udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Aduh. Iya. Kamu gimana, No? Gimana?
3: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, mana?
3: Mbak Ita 89. Dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
3: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
2: suka dan duka.
3: Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Jadi kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
3: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso
2: kecepatan.
1: Makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
3: Banyak ya, di mana?
1: Banyak ya, Surabaya, Makassar,
2: nyanyi di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, okay. Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
3: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya, benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau ngundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: sama juga.
1: Oh, sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita. Makanya suaranya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan mesti member kafe gitu, Mas.
0: Member.
2: Ingredientnya sama yang dimakan gitu.
3: Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu,
1: Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara. Ya.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 juga, ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang.
1: Para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, ya,
1: Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang
0: menang-menang.
2: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau sampai begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Selamat malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Bumijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi, Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Amin. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat malam Kak Ayu. Kayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, Mbak Ita, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi
1: umri. Iya, terima kasih Ita, Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati kalau indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
6: Terima kasih. Tapi
1: dapet
6: ya. Terima kasih. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio Tiga Darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah. Yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
6: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio Tiga Darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
6: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
6: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
6: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
0: Hatur nuhun. Siap, Teteh. Ini ada
7: tiga darah ya, Teteh. Panjang umur.
1: Amin sayang.
7: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
7: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
7: untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
7: Salam Yuding Ismail.
0: Halo juga.
7: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
7: Mbak Ano, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Teteh Dinda ini namanya, iya.
7: Dengan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Ano. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
7: Alumni SMP 12 kak.
8: Oh, masya Allah. Sekolah ya? Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Madinda. Madinda di mana sekarang?
7: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu kak, apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
8: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sintinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
7: Udah.
8: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA, jadi kayaknya
1: nggak lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
7: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
8: sukses. Oh. Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
7: Kenapa?
8: Adiknya
7: namanya
8: siapa?
7: Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
8: Salam buat saya ya.
7: Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
8: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Wes, mantap.
7: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
8: Ya, insyaallah ya.
7: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh
1: bisa. Siap.
7: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
7: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
7: gitu ya.
1: Betul banget.
7: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
7: Untuk Mbak Paramita juga Mbak Anu.
1: Amin.
0: Terima kasih Teteh. Siap.
7: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam.
1: Bye-bye. Bye-bye. Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
9: Halo, selamat malam Mbak Ita Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
9: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah baik kabar kita.
9: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
9: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
9: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
9: Mbak Kira, Mbak siapa?
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
8: Salam sehat aja.
9: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
8: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
8: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton di sekarang?
9: Saya mau bertanya.
0: Bisa di streaming. Bentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
9: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
9: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, Mbak. Siap ditunggu ya.
1: Oke Pak Putra, Pak nanti Putra akan ya. Dijawab. Oke.
9: Boleh salam Mbak ya.
0: Silakan,
1: monggo silakan.
9: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Nggak ketinggalan juga apa?
1: Oke.
9: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Oke. Okay.
9: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima kasih.
9: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama semoga Pak Putra.
9: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siap, Pak Putra.
9: Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
10: Selamat malam dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
10: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
10: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi. Iya.
10: Selamat malam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Ima Sohi, Janura.
1: Siap.
10: Terus Benicu. Terus buat
0: udah tiga kita. Aja gak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak
10: selamat
0: boleh.
10: Selamat malam happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap. Kami. Siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah gimana nih? Kenapa gak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa gimana? Dari Tiga Darah ada rencana gak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
8: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
8: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
8: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuman tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
8: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
8: karena
1: gitu.
8: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
8: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
8: Ciptaannya Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Oke.
8: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya.
8: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album sendiri.
8: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan
2: Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Dara ya, Tak. Ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap menamakan Tiga Dara tuh Okone.
0: Kan masih loh. Ya,
2: kan kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film
1: itu ya. Iya kan film Tiga Dara kan inget enggak
2: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
2: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak
1: di nama Tiga Dara. Dara itu.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
3: Banyak
2: ya,
3: mudah-mudahan sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan banyak sekali lagu Indonesia
3: yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
0: Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
1: cocok.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa?
2: Dia apa sibuk terus? Kalau di
3: banyak hal. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
3: hari
2: lah,
3: akhir gitu ya maksudnya.
1: Karena gini loh, karena gini Ano,
3: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu. Karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaiki luar biasa sekali kan.
3: Memperbaiki
1: itu kita jadi malu hati loh. Bisa
0: macam ustazah ya.
3: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya. Jadi
1: silaturahminya jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita.
2: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH
0: Ya,
2: untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita anak-anak muda tuh mereka gak gagal paham aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka gak kenal lagi
1: dengan budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Wah, seru.
2: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, Saya pikir semakin saya dewasa, kata-kata dewasa, dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu. Karena kayak gini kan, tapi kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul betul Mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cukuyu.
2: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan, maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
0: Oh gitu. Kalo ya.
2: Sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman apa, cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh, iya, iya.
0: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
2: Masyaallah. Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar-benar.
1: Mau enggak mau.

0: sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
0: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
1: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh, oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi kan lagunya Katon Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika. Setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Beliau yang recycle.
1: Iya. Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat, wah aduh, liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur, sehat.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya, ada lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Baru-baru
4: ini. Mas Faris.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman. Ada tiga darah.
6: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
6: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: Silakan Mas.
6: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba nonton
6: Lupus.
1: Oh, Lupus.
2: Iya. Kita tiga-tiganya main Lupus.
1: Main Lupus ya. Cuman Lupus 3. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita sebenarnya kita
0: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
6: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku. Satu ya, mungkin satu ya. Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: yang bikin
1: mata.
6: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya? Itu mungkin aja yang kemungkinan.
0: Amin.
6: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap. Alhamdulillah.
4: Tertular. Tiga Darah, Mbak Bita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
4: Sukses selalu, sehat
1: makasih,
4: selalu.
1: Makasih Mas Firman.
4: Mas Firman. Mas Yudi Ismail, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Mbak Martini,
1: Martini
7: di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini. Hmm.
7: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
7: Pokoknya Mbak doa yang terbaik. Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
7: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
7: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
7: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
7: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
2: Udah lama banget
7: buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
7: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
7: aku
1: apa?
7: Lagu.
1: Aduh.
7: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
7: Iya Mbak Sylvia.
1: Silvana.
7: Silvana. Lagunya aku kok. Mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
7: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
7: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
7: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
7: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
7: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Sudah itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
7: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
7: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
7: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. No. One, two. Ayo. 1 2

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya Allah,
1: Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Tahun. Selamat
0: terima
3: malam,
0: kasih Kak Bidan Louis.
3: Paramita
0: Rusadi dan Silvana Herman.
3: Paramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink oh, ceria.
1: Oke.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Kak Gia ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa,
1: okay,
3: ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
1: Dadah, bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
1: Kita nggak boleh nyontek.
0: Enggak, aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya? Kita, saya.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Itu, ya? Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus Nanamani Sahabat.
0: Nanamani 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kan lagu kita sendiri. Kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
1: Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu masa itu?
0: Iya. Seperti Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputi Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, apa ya?
0: Ada sendiri. 1991.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam
2: satu,
0: Minggu itu.
2: Satu lagu kita sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Loh,
0: iya.
2: Jadi masuk mungkin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Pak Bu, itu mah lagu saya.
2: Ya sendiri, memang ya, ada sendiri, sendirinya. Ya. Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan. Aduh, itu dia.
4: Wah, udah.
0: Udah laul. Kita udah laul.
2: Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya, sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya, sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah. Ya dulu. Mas Wiwi. Iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta. Pinus
0: dan Cinta. Aduh, Noes.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari, ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin, ini aku paling sebel dari dulu.
1: Enggak, salah.
2: Bener?
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo bener ya. Lupa.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: Sekedar games untuk seru-seruan.
2: Iya
0: benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: lagi, ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tinggandara, Silvana Hermann.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika permusikan Indonesia ya, dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia, tuan rumah di negeri
0: ya, rumah ya, karena sendiri. Film. Oh. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Hermann.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Hermann.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya, minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat Supaya, malam. Izin ya, request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit.
2: Mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Hermann, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam,
2: di studio
1: hari,
2: malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Weh, hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas.
0: Selamat
2: ulang tahun. Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next
2: kasih
1: time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.
4: Ruang Rindu.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Darah tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa...
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, baru saja kami hadirkan Ruang Rindu Nasional dan sesaat lagi kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Luar ini, Pak.

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan, dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian, umurnya 24 tahun, kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia, di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat, saat Alia sedang merasa sepi.

Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang

0: diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat HP sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Ya, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo, Alia?
1: Iya. Halo.
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka nggak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun, tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
1: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 22 lewat 41 menit, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu spesial lagu mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an pendengar. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Dan kali ini sudah ada Bapak Ahmad di Salabenda Bogor yang mengirimkan requestannya malam hari ini. Selamat malam Neng Delis, malam juga Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tolong putarkan lagu dari Bruno Mars. Judulnya The Lazy Song katanya. Spesialnya untuk para pendengar aja yang malam hari ini sedang mendengarkan. Untuk Neng Delis, semangat siarannya dan hati-hati di jalan pulangnya, siap. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Kita sapa juga ada Kang Fuji di Tapos Depok yang malam hari ini sedang stay tune ya di Pro 1 RRI Bogor. Minta diputarkan lagu JCG ya, judulnya Flashlight. Tolong ya putarkan Kak Delis, siap ya, spesialnya untuk para anak tongkrongan aja nih yang lagi nongkrong di rumah aku katanya. Semangat terus untuk kejar setorannya dan sehat-sehat buat kita semua. Sehat selalu untuk kakak penyiarnya juga, hatur nuhun, sami nuhun, terima kasih. Lanjut kali ini dari Kang Didin Wangun ya. Assalamualaikum RRI Bogor, selamat malam, malam juga. Dari Kang Didin Wangun Gang Kudus, request lagu Always dari Bon Jovi. Salamnya buat pecinta acara Ruang Rindu aja, buat yang lagi tugas, terima kasih. Terima kasih kembali ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Kita langsung putarkan saja lagu yang sudah ada request di 081-5x4200. Untuk Anda yang juga ingin mengirimkan requestan Anda, kami tunggu hingga tengah malam nanti. Anda bisa juga mengirimkan di fitur live chat RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 23 lewat 4 menit, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu spesial mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2015-an, pendengar. Kita lanjut baca atensi berikutnya, kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester. Request lagunya Oasis, judulnya Wonderwall, spesial buat timnas Inggris yang

doa terbaik pastinya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Siap. Lanjut lagi dari Kang Iqbal Tea di Gadok Tengah, Curug Nangka, Bogor. Tolong putarkan lagu Metallica yang mana aja boleh. Salam buat Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Julian, Boy BCL, Diki Chandra, Bos Badot, Gareng, ya, Ical, Kodir Jali, dan tim Bareok Satu Sukajadi. Spesial buat istri tercinta, semoga sehat selalu buat yang bacain. Hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request ya. Langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-nya 5x4200.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Muhammad Al-Fatih 1453 adalah buku yang menceritakan biografi seorang tokoh besar, tokoh yang mendapatkan julukan sebaik-baik panglima, tokoh yang mampu menggerakkan pasukannya untuk berjuang menaklukkan kota Konstantinopel dengan pertahanan terkuat pada masa itu. Muhammad Al-Fatih adalah seorang ilmuwan dan ulama yang telah menghafal Al-Quran semenjak masih kecil serta mempunyai kemampuan dalam berbahasa. Ia hafal dan faham terhadap 7 bahasa. Kehidupan beliau sangat akrab dengan budaya keilmuan. Selama masa pendidikannya, beliau didampingi oleh 2 ulama terbaik pada waktu itu. Seluruh kehidupannya ia dedikasikan untuk tujuan yang mulia ini. Beliau menjadi panglima perang, sekaligus menjadi gubernur pada umur 21 tahun, dan terus melakukan penaklukan demi penaklukan, sampai beliau wafat ketika ingin menaklukkan kota Roma. Lewat novel ini, pembaca dapat menekuni dan mempelajari sejarah umat Islam sebagai motivasi dalam beribadah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Berikut lepas pukul 23 lewat 34 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Justin Bieber, Baby, yang di-request oleh Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Mbak Delis, malam juga. Minta diputarkan lagu Justin Bieber, judulnya Baby katanya untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Dan pendengar, semua requestan sudah kami putarkan ya. Saatnya kami hadirkan kembali sajian lagu Ruang Rindu Spesial Mancanegara yang rilis tahun 2010 hingga 2020-an. Pendengar, hingga jelang tengah malam nanti, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Guess it's true, I'm not

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki. Pancingan tah, katarik deui tah.
0: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
1: Lumayan lagi jadi sapasang.

0: Berikut lepas pukul 23 lewat 42 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan demikian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat beristirahat dan semoga besok Anda bangun dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan siap menjalani aktivitas Anda esok hari. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, saatnya Delis pamit, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas requestannya ya. Lagu-lagunya sudah kami putarkan, tapi kalau tidak ada ya ada lagu yang tidak ada gitu ya, mohon maaf, jadi diganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Semoga Anda terhibur malam hari ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan renungan malam dengan judul seorang pemuda bernama Fadlan ya. Delis pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak, ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia, gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah? Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya, tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit utang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meredakan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fi nahari wa tulijul nahara fi al-layl wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 16 bulan Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih menjelaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke 16 di bulan Juli tahun 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Tentunya kami berharap Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masih tetap semangat gitu ya untuk menjalani rutinitasnya di kesempatan kali ini ya. Sajian-sajian spesial kami tentunya akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita. Dan kita akan awali dengan mendengarkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian kita masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

0: Bagi pendengar Pro Satria Bogor, kami akan ajak Anda untuk menyimak Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam.
2: Baik, sehat pagi hari ini ya Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Topik kita mengenai ibadah meningkatkan kualitas diri. Sambil juga kita menunggu pertanyaan yang masuk di 081-5x4200. Pak Ustaz, silahkan untuk pemaparan awalnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Ayyahdihillah, falamudilla lah wa mayudillahu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Dengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ingin memahami tentang bagaimana ibadah yang meningkatkan kualitas pribadi. Sebab ini harus menjadi catatan ya. Diawali dari bersyukur pada Allah dan bersalat pada Nabi. Mari kita kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat terkenal ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah mengatakan tidaklah kami, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi dari ayat ini jelas bahwa eksistensi manusia menurut kadar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam, dia merupakan catatan bahwa salah satu eksistensinya adalah beribadah. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa kalau ada ya, orang yang tidak mau beribadah, ya bangsa manusia yang tidak mau beribadah, maka sebenarnya dia dipertanyakan eksistensinya. Ya. Jadi untuk menjadi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salah satu yang menjadi pengenalnya adalah dia mau beribadah. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi bagi orang yang mengerti, paham bahwa beribadah merupakan ciri dia sebagai manusia. Dan bahkan di dalam ayat ini, aslinya jin pun akan disebut sebagai jin kalau dia mau beribadah. Nah, nanti kalau kita mau ya mengambil di ayat lain ya, walaqad zara'na fi jahannama katsirum minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha ya wa lahum adhanun la yasma'una biha. Nah, ini sampai walum a'yunun la yubsiruna biha, ini menunjukkan bahwa eksistensi jin dan manusia itu nanti akan dianggap bermasalah ketika dia punya hati tidak mau ya memahami, punya telinga yang tidak mau mendengar, mata yang tidak mau melihat, sehingga dia layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini kan salah satunya penggunaan ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak dilakukan oleh seseorang manusia ataupun jin akan membawanya untuk layak dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sebenarnya kalian memang mumbah. Kalau kita ambil ya ibadah secara khusus saja di dalam Islam itu paling tidak yang disebutkan di dalam rukun Islam misalnya ya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji, itu ibadah-ibadah yang besar. Nah, dari sini saya jelas ya, kalau kita membedah misalnya sholat aja, itu sholat itu berisi ya, kalau kita mau menyebut sholat dari isinya, isi dari sholat itu dengan kita lihat dari apa yang dibaca saja ya, apa yang diungkapkan seorang di dalam sholat saja, itu menunjukkan bahwa peningkatan-peningkatan kualitas pribadi dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin misalnya, bahwa dia menyatakan di dalam ibadahnya tiap hari sesungguhnya ya sholatku, ibadahku, ya bahkan hidup dan matiku adalah untuk Allah ya. Nah, ini menjadi catatan bagi kita, catatan tersendiri, bahwa ternyata harusnya ya orang yang melakukan ibadah-ibadah itu harus benar-benar menjadikan dirinya ya orang-orang yang tadi ya secara pribadi itu adalah berkualitas. Kenapa? Karena di dalam kaidah ya hadis misalnya itu menyatakan idza saluhat, kalau ya sholatnya itu beres gitu ya, itu amal-amal yang lain itu akan diterima ya. Ini kan berarti ibadah itu seperti jantungnya dari badan. Kalau di dalam badan itu kan inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad ada ya tadi ya mudghah, segumpal darah ya. Jika segumpal darah itu beres, maka beres seluruh anggota badan ya. Ini sama nanti kalau sholat itu seperti tadi jantungnya perbuatan. Jika sholatnya itu aslinya benar-benar beres, maka kata ya hadis, amal-amal yang lain kebaikannya juga akan dianggap beres, akan diterima oleh Allah. Baliknya ketika sholatnya nanti tidak diterima, maka seluruh amalan yang lain tidak diterima. Ini dari sholat yang disebut sebagai tiang agama. Nah, orang-orang yang benar sholatnya disebut orang-orang yang khusyuk. Nah, makanya kalau dalam surat ya Al-Mu'minun misalnya ya, ketika bicara tentang khusyuan ini merembet kepada ya kualitas diri. Pada aslahal mu'minun alladina fi sholatihim khasi'un walladinahum anillahi muridun. Ya, ini diharapkannya ya orang-orang yang mukmin yang sholatnya khusyuk itu dirangkai dengan yaitu orang-orang yang meninggalkan ya segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian dia walladzinahum lizakati fa'ilun. Ini zakat ya, zakat itu berarti secara makna sosial dia adalah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan sosial ya. Walladzinahum lifurujihim hafidun. Orang-orang ini juga akan menjadi orang-orang yang menjaga kemaluannya ya. Ini menjaga kemaluannya itu tidak melakukan ya dosa dengan kemaluannya. Makanya disebut illa ala azwajihim di sini ya. Sampai akhir ayatnya. Kemudian walladzinahum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dengan amanat dan janjinya dia akan benar-benar memelihara. Ya, ini kan kalau amanat dan janjinya ditunaikan, maka insya Allah orang-orang yang memegang amanat di negeri kita, kemudian juga yang pernah berjanji itu benar-benar menjaga amanat dan janji tersebut. Ya, di Indonesia tidak ada yang korupsi, di Indonesia tidak ada yang menggunakan di dalam sumpah dan janjinya itu saat dilantik itu kan luar biasa itu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ketika pribadi-pribadi itu bermasalah, ya, integritas pribadi bermasalah, tidak amanat misalnya, kemudian dia tidak menepati janji, bahkan dia mengkhianati dengan korupsi dan sebagainya, itu di dalam Islam ada hubungan dengan kualitas sholatnya. Makanya di sini ditutup dengan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun. Itulah orang-orang yang disebut menjaga sholatnya, gitu ya. Jadi yang menjaga sholat itu bukan dia kerjakan lima waktu, tapi di dalam ayat ini ya, yang menjaga semua rangkaian tadi, rangkaian akhlak-akhlak mulia dari kehidupannya, itu baru disebut orang-orang yang menjaga sholatnya. Nah, jadi orang-orang yang tadi ya integritas pribadinya masalah, itu berarti orang yang mengerjakan ibadah tapi tidak menjaga ibadah itu. Nah, belum lagi yang dari ya ibadah puasa misalnya, sudah jelas ya, puasa itu kan ya mencetak orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita cari apa itu orang yang bertakwa, itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang bertakwa di dalam Islam merupakan orang-orang yang paling mulia. Nah, dari kemuliaan ini akan terlihat dari integritas pribadinya terlihat, ya. Kualitas pribadinya itu pasti ya mulia. Kenapa? Ya karena dia merupakan pancaran kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Jadi di sini Islam ini dengan ibadah diharapkan, karena ayat inna akramakum indallahi atqakum itu ujung dari ayat ya orang-orang ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika Allah menyebut bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda, itu Allah menyebut tapi yang paling mulia di antara semuanya adalah orang yang bertakwa. Nah, salah satu jalan takwa yang pintas itu disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan beribadah. Baik ayat yang berhubungan dengan puasa misalnya yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ataupun ya ayat ibadah secara menyeluruh, ya ayyuhan nas ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini rangkaian-rangkaian yang harus dipahami dari sebuah ibadah untuk benar-benar berbicara kualitas pribadi. Nanti zakat, arti zakat sendiri adalah mensucikan. Dan harapan dari ayat Al-Quran itu suci harta juga suci pribadi. Ya. Nah, baru kemudian misalnya haji, apalagi haji ya. Jadi haji, kalau memang benar haji itu menjadi haji yang mabrur, maka dia menjadi catatan khusus ya, bahwa haji mabrur itu adalah orang-orang yang akan menjadi lebih baik dari kehidupan sebelum hajinya, ya kualitas pribadinya meningkat, integritas pribadinya juga meningkat, ya. Sehingga kalau dari lima yang disebut rukun Islam, ya kemudian al-Islamu ala niyah, kata hadis bahwa Islam itu harusnya tampak. Jadi kalau ibadah itu harus tampak, tapi tampaknya ibadah itu harus diiringi dengan yang rahasia. Yang rahasia adalah keimanan, ketakwaan. Sehingga kalau benar ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kaidah-kaidahnya, dipahami sesuai dengan pemahaman yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi jaminan kualitas pribadi, integritas pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang tentu lebih baik. Dan ketika pribadi itu menjadi baik, ya harapannya dalam sosial kemasyarakatan itu merupakan kumpulan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi yang baik, maka insya Allah akan menjadi sosial yang baik. Kalau sosial yang baik, maka berarti secara bangsa dan negara ini juga baik. Jadi harapannya ibadah itu secara runutan dalam ayat-ayat ataupun dalam hadis itu akan menjadi proses ya peningkatan kualitas pribadi. Artinya seharusnya orang yang beribadah lebih baik daripada orang yang tidak beribadah. Maka kalau saat ini orang ya rajin ibadah kemudian ternyata dia misalnya korupsi, itu ucapannya tidak benar, itu ngapain sholat tapi korupsi ya. Itu harus dikatakan bahwa dia parah sekali penyakitnya, sudah sholat aja masih korupsi. Nah itu akan lebih pribadi orang itu akan lebih hancur lagi kalau dia tidak sholat, ya mungkin korupsinya lebih banyak ya. Itu kalau secara makna aslinya bahwa sesungguhnya harusnya ibadah itu sudah meningkatkan kualitas pribadinya, sehingga dia ibadah aja pribadinya masih belum ya, kualitasnya masih segitu. Sehingga kan apalagi kalau dia tidak ibadah, itu harusnya maknanya gitu ya. Nah kalau ada orang-orang yang dia tidak ibadah aja sebagusnya, apalagi kalau dia tambah dengan beribadah, ya kemungkinan akan lebih bagus. Itu yang harus diyakini sebagai orang yang beriman, bahwa ibadah itu akan kalau ditempelkan kepada pribadi, maka dia menjadi lebih baik daripada tidak beribadah. Allahu a'lam bishawab ya.
2: Baik, demikian. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim untuk pemaparan awalnya. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Ustadz membacakan yang pertama. Dari Pak Ahmad di Salabenda Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Halim. Semoga sehat sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hubungan antara ibadah yang khusyuk dengan pengendalian diri dan etika nih dalam kehidupan sosial atau di masyarakat? Karena banyak yang ibadahnya baik namun tidak bisa mengendalikan diri, misalnya emosian gitu dan gampang tersinggung, dan juga etikanya kurang baik Pak Ustadz. Mohon jawabannya. Silahkan Pak Ustadz.
1: Bagaimanapun kalau kita tadi ya, kata kalimat penutup yang saya sampaikan, orang yang beribadah terlihat baik ya, terlihat baik itu baru sisi luarnya. Sedangkan ibadah itu salah satunya efeknya akan didapat ketika dia memahami ya, ibadah tersebut. Ini yang harus menjadi catatan terlebih dahulu, karena begini, di dalam Islam misalnya datang ke Majelis Taklim misalnya, itu datang ke Majelis Taklim itu ibadahnya baru berupa prestasi. Tapi orang yang rajin ke Majelis Taklim itu dia baru berprestasi, belum praktek gitu ya. Ibaratnya kayak sekolah, dia masih sekolah, prestasinya masih prestasi sekolah. Nah, bagaimana prestasi sekolah itu akan nyata kalau ketika dia diuji dalam kehidupannya, maka ilmu itu dipakai. Ya. Ilmu itu dipakai. Artinya, ilmu yang dipelajari di sekolah, kemudian dia bekerja, dalam pekerjaan memberi solusi. Ya. Sesuai yang dia pahami. Gitu. Nah, saat ini kan banyak ya, ibadah itu ya baru sekolah saja. Asalnya kan ibadah kalau dia pahami, di ibadah kalau dia benar-benar lakukan akan menciptakan lulusan pribadi yang baik. Nah, dia saat ini ketika dia masih beribadah, orang menyebutnya ibadahnya bagus tapi secara integritas pribadi tadi masalah, maka kita tunggu prosesnya gitu. Tapi kalau prosesnya kok nggak berubah, berarti dia ya berprestasi di sekolah tapi setelah selesai sekolah ilmunya nggak dipakai gitu. Itu yang menjadi catatan kalau dia mengerti. Kalau nggak mengerti, karena banyak sekali orang beribadah tapi sebenarnya bagaimana mau tumbuh integritas pribadinya, akhlaknya, orang ngerti aja enggak gitu. Jadi seolah-olah dia cuman saya yang penting sekolah lah gitu. Tapi dia enggak paham apa-apa dari sekolah. Sama tadi orang rajin ke Majelis Taklim, pertanyaannya sekarang itu bagi yang rajin ke Majelis Taklim, tanyakan paham enggak gitu ya. Karena setelah paham, tanda paham apa? sesuai dengan zikir pagi dari Nabi kita adalah salah satu zikir pagi itu adalah berupa doa Allahumma ummi as'aluka ilman nafian, ya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu tadi, ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian waris pentaiban, ilmu yang bermanfaat harapannya akan mempengaruhi cara kerja, cara mencari rezeki, maka dia akan menjadi orang yang cara mencari rezekinya dengan thayyib, dengan tidak asal-asalan tapi dengan baik, ya, bekerja yang halal, kemudian bekerjanya juga serius, sungguh-sungguh, sehingga menghasilkan hasil yang baik. Ya, baru kemudian wa amalan mutakabbala, ya, juga disuruh meminta amal yang Allah terima. Ya, jadi kalau amal yang Allah terima itu kira-kira yang baik-baik, yang berakhlak tadi atau yang bukan. Ya, makanya kalau dia benar secara ya ilmunya bermanfaat, ilmu ibadahnya bermanfaat, maka ibadahnya akan juga mempengaruhi ya amalnya, perbuatannya. Jadi amal itu kan perbuatannya. Jadi kalau ada orang melakukan salah satu tapi masalah di yang lain, berarti dia sebenarnya kelihatannya bagus, ya, tapi belum. Walaupun kalau dia benar, oh tapi benar sholatnya, maka Nabi pernah ditanya itu. Kalau memang benar sungguh-sungguh sholatnya, tunggu aja. Kalau ada perubahan, maka berarti benar sholatnya. Berarti kan kalau Nabi mengatakan itu, kalau tidak ada perubahan, berarti bisa jadi sholatnya saja tidak benar, gitu ya. Ini yang harus dipahami oleh kita.
2: Oke, baik. Kita ke pertanyaan berikutnya. Izin Pak Ustadz, ini dari Ibu Reni di Cilebut. Pak Ustadz, ada pribadi yang terbuka dan tertutup. Misalnya seseorang semakin ditingkatkan ibadahnya, ini semakin tertutup dan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Namun ada juga yang semakin baik ibadahnya, semakin terbuka orangnya, semakin mudah bergaul juga dan mudah bersosialisasi. Lalu yang baik yang seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Sebenarnya kalaulah urusan bergaul itu kan nggak langsung, ya, tidak langsung urusan dengan beribadah kan, gitu ya. Jadi makanya orang yang tidak beribadah aja ada dua, ada yang tadi ya, ada yang bisa terbuka mudah bergaul, ada yang tidak. Nah, harapannya gitu ya, kalau yang mudah bergaul, ibadah itu menjadi filter gitu ya. Jadi dia bisa memilih, ya, tidak sembarangan bergaul gitu ya. Atau kalau dia kelihatan bergaul kepada orang yang kurang tadi, niatnya adalah untuk memperbaiki gitu ya. Itu yang harus dicatat. Jadi bukan ibadahnya yang dijadikan tadi alat mana yang lebih baik, tetapi semua kita, apalagi pergaulan sekarang kan luar biasa gitu ya. Jadi memang harus ada kendali. Nah, kalau yang dimaksud tertutup itu mengendalikan, ya bagus. Tapi kalau beribadah lama-lama secara sosial nggak mau peduli dan sebagainya, ya itu ibadahnya masalah jadinya nanti. Ya gitu ya. Karena ujung-ujung tadi kan semuanya diperbaiki. Ya, jadi proses perbaikan melalui ibadah itu sebenarnya adalah perbaikan yang benar-benar perbaikan pada pribadi, yang sehingga kalau nanti dia berada di tengah sosial, dia tidak mempunyai penyakit sosial. Jadi yang bukan terbuka tertutup gitu ya, ibadah itu harapannya penyakitnya hilang gitu. Yang tadinya dia gaulnya kata orang sekarang toksik, karena ibadahnya bagus jadi nggak toksik lagi gitu kan. Jadi
2: lebih bermanfaat gitu ya Pak Ustadz, ya.
1: Iya gitu.
2: Oke, ya. Baik. Jadi tidak ada yang mana yang lebih baik antara tertutup atau terbuka yang
1: ya,
2: baik.
1: Ya, kalau tertutup-terbuka kan nanti menjadi tadi latihan ya. Iya. Kalau tertutup harus latihan bergaul kan. Bergaul beda dengan itu. Tapi bergaul pun kan ada yang bebas banget ya, tanpa ya filter tuh juga nggak benar kan gitu ya.
2: Oke, baik. Harus ada kendali dari diri masing-masing gitu ya Pak Ustadz.
1: Nah, ibadah harapannya jadi kendali itu, bukan jadi di pergaulannya gitu.
2: Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah ramai Pak Ustadz pagi hari ini. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai, mau bertanya, bagaimana kalau seorang udah haji nih, tapi masih senang melihat atau menonton kaum hawa yang pakaiannya kurang baik lah gitu, seperti di iklan-iklan, lalu juga di media sosial, itu seperti apa Pak Kiai? Mohon penjelasannya, silahkan.
1: Ya, secara ya kalau tadi ya laki-laki melihat yang tadi iklan-iklan itu secara naluri dia ya berarti normal gitu ya. Di zaman sekarang ada yang nggak normal kalau melihat-lihat yang tidak benar, tapi ternyata tidak normal juga. Ada kalimat normal tidak normal dalam pandangan Islam gitu ya. Kalau di luar Islam kita nggak tahu kan itu ya. Kalau bilang oh itu sama itu rah, kan dalam Islam disebutkan hal-hal seperti itu tidak normal. Misalnya kalau malah ya laki-laki melihat yang berotot laki-laki ya, kalau dengan lihat berotot itu dia mau apa, kata istilah anak sekarang WO gitu ya, ya nggak ada masalah dengan mau WO gitu ya. Nah tapi tetap tadi ya, kalau hubungannya dengan ibadah, dia ibadahnya masalah gitu. Tadi jangankan yang gitu, yang melakukan yang tidak bermanfaat saja gitu ya, itu tadi harusnya sudah mulai dikurangi gitu. Nah apalagi yang sifatnya kan berdosa gitu. Nah makanya ketika dia ibadah sampai titik tertentu tapi dosanya tidak dihentikan, itu ya akan menghancurkan ibadah itu sendiri, mengurangi nilai dari ibadah itu sendiri gitu ya. Artinya kita menyatakan bahwa ya dia harus paham kendali diri. Makanya harus dipahami betul, kadang-kadang seseorang itu oleh Allah itu dititipi kelemahan-kelemahan gitu ya. Jadi kalau misalnya dunia ini isinya ada, kalau dari sudut pandang laki-laki ya, itu kan ada harta, ada tahta, ada wanita, ada ya walaupun harta juga disebut Toyota, tapi maksudnya Toyota itu kadang-kadang bahasanya itu maksudnya hobi, yang kadang-kadang dengan kendaraan itu dia sudah hartanya bagus tapi habis misalnya hanya untuk koleksi gitu kan. Harusnya kan ya itu namanya gak bermanfaat juga kan, hanya koleksi aja banyak-banyak gitu ya. Mobil padahal pas saat jalan kira-kira dipakai semua apa cuma satu yang dipakai untuk perkendaraan, kan cuma satu walaupun mobilnya 20 gitu ya. Kalau sekali jalan 20 sih mungkin bagi saya nggak masalah lah, berarti dia punya 20 gitu ya, karena sekali berangkat dia 20-nya berangkat. Kalau cuma satu kan itu berarti sudah berlebihan. Nah artinya di sini, nah dalam kehidupan bisa diamati, ada orang yang ternyata dia kelemahannya dalam harta gitu ya. Dia kalau udah ketemu harta buta itu udah, walaupun udah kaya dia punya orang lain diambil, itu dia pribadi seseorang harus ngerti, saya kelemahannya di harta ini. Nah orang yang kelemahannya di harta, digoda wanita, digoda ini, dia gak mempan gitu, digoda jabatan gak mempan. Nah ada juga yang kelemahannya di jabatan, jadi dia kalau udah jabatan segala cara dia pokoknya itu prestis betul yang harus dia pertahankan, mau halal mau haram dia sikat, yang penting punya jabatan. Nah orang harus sadar kalau ujiannya jabatan, kadang-kadang harta nggak terlalu nggak mudah di, walaupun sekarang udah jabatan harta tata semuanya di berpenyakit gitu ya. Jadi lemahnya nanti ada yang kelemahannya wanita, dia disokok harta nggak pengaruh ini nggak perlu, tapi di wanita. Nah ada yang kelemahannya di koleksi, ini tiga-tiganya enggak. Tapi kalau melihat barang yang dia suka, dia beli walaupun sudah apa, udah keras. Jadi masing-masing kita itu akan diuji dari empat itu misalnya. Yang mana yang dominan itu yang hati-hati gitu ya. Ketika ternyata kok saya kaconya di wanita, ya tadi harus ngerti kelemahan diri. Karena semua kita bukan manusia yang sempurna, tapi dari ujian itu diharapkan menambah pahala gitu ya. Oh saya kalau ujiannya wanita ya jangan malah misalnya jadi dosen, jangan jadi dosen kebidanan misalnya, karena kalau bidanan kan perempuan semua. Jadi ini ada kelemahannya wanita di kebidanan, kacau tuh.
2: Baik, Mas Tan, mohon izin karena waktu yang terbatas, mungkin boleh satu menit terakhir untuk kesimpulannya pada topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz, izin.
1: Ya, mari kita husnudzan. Kalau ada orang beribadah, yakinlah itu lebih baik dia, walaupun ternyata pribadinya masih tadi dinilai buruk, karena kita harus punya pikiran, ya apalagi dia nggak ibadah ya, mungkin lebih parah gitu ya. Atau sebaliknya, kalau ada orang pribadi baik, ketika dia tidak mau ibadah, itu kita harus bilang, seharusnya kalau dia ibadah, akan menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita posisikan ibadah itu tetap bermanfaat gitu ya. Walaupun ditentang orang buruk, apalagi dia nggak ibadah, mungkin lebih buruk lagi gitu. Misalnya, kosat dia rajin sholat tapi korupsi, ya kalau dia rajin sholat aja korupsi, apalagi dia nggak sholat, mungkin dia bukan korupsi lagi gitu ya. Lu ambil semuanya punya orang gitu ya, jadi terampas jadinya gitu ya, mungkin bukan korupsi. Itu mungkin yang harus kita lihat. Nah, mari kita gunakan ibadah ini benar-benar untuk memperbaiki kualitas pribadi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim atas ilmunya pagi hari ini, mengingatkan kita untuk pentingnya mengendalikan diri gitu ya Pak Ustadz ya. Ini ibadah untuk menjadi pengendali diri, untuk menjauhkan perilaku yang kurang bermanfaat, kurang baik dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Sehat selalu. Selamat beraktivitas. Salam untuk keluarga juga ya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.

Baiklah, pendengar, setelah tadi sama-sama kita menyimak Mutiara Pagi untuk edisi kali ini, ya, selanjutnya kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda Warta Berita RRI Bogor. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya.
2: Ketua DPR belum menyatakan bahwa jalur tambang itu dibuka kembali. Namun tadi kita sedang cari solusi.
3: Triple eliminasi itu untuk pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis itu kita sudah tersedia di puskesmas secara gratis dari pemerintah.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Kamis 16 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, menyoroti tingginya kasus judi online yang masih terjadi di Kabupaten Bogor. Berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik disampaikan Kabupaten Bogor, yang dimaksud sampaikan masyarakat Parung Panjang dalam kegiatan reses masa sidang 3 DPRD Kabupaten Bogor, daerah pemilihan 5. Puskesmas terus memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai pemeriksaan dan screening gratis bagi masyarakat. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Ketika informasi yang pertama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, menyoroti tingginya kasus judi online yang masih terjadi di Kabupaten Bogor. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya penindakan, kondisi tersebut dinilai berdampak pada munculnya berbagai persoalan sosial di masyarakat, termasuk meningkatnya kasus kekerasan dan gangguan kesehatan mental. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Dari data Badan Pusat Statistika, warga Kabupaten Bogor ternyata banyak yang terlibat dan kecanduan judi online. Meski pemerintah telah melakukan penutupan besar-besaran terhadap akun judi, kecanduan judi online itu pun berdampak pada tingginya angka kekerasan yang terjadi di satu wilayah hingga depresi yang mengakibatkan gangguan kejiwaan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, dalam kegiatan reses yang berlangsung di salah satu daerah pemilihan Kabupaten Bogor yang menjadi atensi pemerintah untuk menekan judi online. Memberantas judi online dan offline tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun juga masyarakat diharapkan keterlibatannya aktif dalam memerangi judi online maupun offline.
1: Judi online, saya meminta dengan hormat, dengan sangat, mulai dari sekarang hentikan judi online. Yang namanya judi tidak akan membuat kita kaya. Judi itu hanya akan membuat kita sengsara. Tinggalkan judi online.
5: Begitupun dengan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, yang juga prihatin dengan maraknya peredaran obat-obat keras dan obat antidepresan yang banyak dikonsumsi warga sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup.
6: Itu salah satu program pemerintah daerah untuk semua memberantas peredaran obat-obat terlarang, apalagi dari teman-teman Koramil, teman-teman kepolisian. Pemerintah daerah sangat konsen untuk itu. Mudah-mudahan masyarakat kita bisa disadarkan karena obat-obat berbahaya buat kesehatan. Ya, saya hanya mengimut, tidak mengutus-mengutus itu bahasanya kayak gimana gitu.
5: Judi online dan obat keras antidepresan yang dikonsumsi secara ilegal menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat Kabupaten Bogor saat ini. Meski penindakan secara represif sudah dilakukan jajaran penegak hukum, namun fenomena di tengah masyarakat masih banyak ditemukan.
4: Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, mengajak pelajar menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan melalui gerakan penanam pohon yang dilaksanakan saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMPN 18 Kota Bogor. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda yang bersama-sama menyerahkan bibit pohon kepada pengurus OSIS untuk kemudian ditanam di lingkungan sekolah. Dedi Rahim juga menjelaskan gerakan penanaman pohon merupakan upaya membangun kesadaran generasi muda terhadap dampak pemanasan global dan perubahan iklim yang dipengaruhi aktivitas manusia. Menurutnya, pelajar sebagai generasi penerus perlu dibiasakan menjaga kelestarian lingkungan agar Kota Bogor tetap hijau dan mampu menghadapi tantangan perubahan iklim di masa mendatang. Untuk memperluas gerakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bogor telah menerbitkan surat edaran agar penanaman pohon diterapkan di seluruh sekolah secara konsisten pada setiap tahun ajaran baru. Dedi Rahim menekankan bahwa pohon yang telah ditanam harus terus dipantau dan dirawat sehingga dapat tumbuh optimal, memberikan manfaat bagi lingkungan, serta memperkuat budaya peduli lingkungan di kalangan pelajar. Saudara, berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik disampaikan masyarakat Parung Panjang dalam kegiatan reses masa sidang 3 DPRD Kabupaten Bogor, Daerah Pemilihan 5. Apresiasi yang diterima mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, penghubung antar wilayah hingga upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Reses masa sidang 3 anggota DPRD Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan 5 berlangsung di kantor Kecamatan Parung Panjang, Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara. Dalam reses kali ini, para wakil rakyat tersebut menerima berbagai aspirasi dari masyarakat terkait persoalan terutama di bidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan bidang lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengungkapkan salah satu aspirasi yang diusulkan warga Parung Panjang adalah peningkatan pelayanan kesehatan dengan mengupgrade klinik PMI di wilayah itu menjadi rumah sakit, atau membuat usulan kepada Pertamina untuk membangun rumah sakit di kawasan yang berbatasan dengan Tangerang, Provinsi Banten. Namun adanya efisiensi anggaran APBD Kabupaten Bogor, realisasi pembangunan dan belanja daerah menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
7: Dulu kan berbeda dengan bahasa Pak Bupati waktu dulu, Pak. Dia bilang akan ada rumah sakit PMI di Parung Panjang, bukan klinik. Namun sekarang berjalan menjadi klinik.
8: Nah, makanya kita lagi upayakan. Kalau bisa kita bangun klinik Pertamina, kita bangun Pertamina di sini. Tapi kan kita butuh koordinasi, dan klinik ini kan nggak gampang. Termasuk nggak gampang. Tiba-tiba kita bangun karena sekarang kan kita efisiensinya cukup luar biasa. Dari Tangerang, bahkan bupatinya sudah datang 2 kali untuk ada jembatan penghubung antara 2 wilayah. Makanya tadi saya minta Pak Kades melalui PUPR untuk ngecek kapan kita bisa bangun berkoordinasi antara wilayah dengan Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Bogor. Nah, kalau terutama kita menunggu keputusan gubernur lah, karena itu kewenangan gubernur.
5: Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu pun juga menyoroti wacana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan penghubung antar perbatasan Tangerang dan Kabupaten Bogor, termasuk pembukaan lapangan pekerjaan hingga pencegahan peredaran obat-obat keras dan terlarang. Kegiatan tersebut, Ketua Paguyuban Kepala Desa Parung Panjang Acep Humaidi siap membantu usulan adanya pembangunan jembatan penghubung antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.
9: Ada gedung SMK yang diajukan, tempat pemakaman umum, TPA. Tadi ada isu bahwa jalur tambang, sampai hari ini ada salah satu informasi yang disebutkan bahwa sampai detik ini Ketua DPRD belum menyatakan bahwa jalur tambang itu dibuka kembali. Namun tadi kita sedang mencari solusi bagaimana jalur tambang ini agar kedepannya seperti yang sudah diwacanakan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati akan dibangun.

0: Kepulauan Perumda Tirta Pakuan tangani kekeringan di berbagai wilayah dengan turun langsung menyalurkan air bersih. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
2: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RT 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bawa tertangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, yang masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDA di Kota Bogor atas petunjuk arahan dari Bapak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
1: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
2: Nah, untuk lokasi Kedunghalang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih, dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Itu jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu. Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor, dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi dampaknya tidak meluas.
1: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
3: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Puskesmas terus memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai pemeriksaan dan screening gratis bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini penyakit dan kualitas kesehatan warga. Informasi selengkapnya berikut disampaikan Ade Sri Wahyuni.
4: Puskesmas terus memperkuat layanan kesehatan melalui pemeriksaan yang semakin lengkap dan gratis bagi masyarakat. Berbagai layanan screening tersebut diharapkan dapat mendorong deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Bidan Puskesmas Bogor Utara

0: Rafia Anfrista mengatakan, ibu hamil dihimbau memanfaatkan layanan pemeriksaan kehamilan di puskesmas yang telah dilengkapi screening triple eliminasi, USG, ronsen, EKG, serta pemeriksaan laboratorium secara gratis.
1: Kalau saya karena lebih fokus ke ibu hamil menyusui begitu ya, jadi untuk ibu-ibu hamil di wilayah Bogor gitu ya, terutama Bogor Utara, untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas sekarang sudah cukup lengkap ya. Kita melengkapi pemeriksaan lab, ada screening triple eliminasi yang biayanya juga mahal kalau untuk di rumah sakit atau di lab swasta. Triple eliminasi itu untuk pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis, itu kita sudah tersedia di puskesmas secara gratis dari pemerintah. Terus juga ada ronsen, USG, dan pemeriksaan EKG juga untuk ibu hamil. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan fasilitas yang diberikan dari pemerintah secara gratis ini gitu.
0: Sementara itu, Kepala Puskesmas Bogor Utara, Dr. Astrid Dewi mengatakan, puskesmas juga menyediakan berbagai layanan screening kesehatan dan sebagian besar telah mampu melayani persalinan. Ia mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan setidaknya satu kali dalam setahun untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
2: Kan kita ada 25, 21 tuh udah mampu persalinan, jadi sebenarnya nggak usah kemana-mana gitu loh. Mungkin bapak ibu sekalian itu belum tahu seberapa lengkap sih screening kesehatan yang dipunya sama puskesmas. Nah, puskesmas itu kita punya dari mulai catin, tumbuh kembang bayi, ibu hamil udah pasti ya, lalu untuk pemeriksaan hipertensi, gula darah, kanker leher rahim, kanker payudara, kanker kolorektal, sampai narkoba tuh kita punya gitu ya. Jadi minimal datang dong sekali aja setahun ke puskesmas, so you know apa sih yang what's going on your body gitu ya.
0: Melalui pemanfaatan layanan kesehatan di puskesmas secara rutin, diharapkan masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini penyakit dan pencegahan sejak awal. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
3: Program cek kesehatan gratis ataupun CKG juga terus diperluas pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan deteksi dini penyakit. Jadi masyarakat tidak lagi harus menunggu momen ulang tahun untuk memanfaatkan layanan tersebut karena pemeriksaan kesehatan gratis dapat dilakukan kapan saja di puskesmas. Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, Dr. Niken Wastu Palupi mengatakan, perluasan pelaksanaan CKG juga dilakukan di sekolah serta tempat kerja agar layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
4: CKG itu dulunya untuk ulang tahun gitu ya. Kalau ulang tahun nanti dinotif di WA-nya untuk datang ke puskesmas. Nah, karena kita mempermudah, kita nggak ulang tahun. Siapa aja, kapan saja bisa datang ke puskesmas untuk CKG. Untuk mempermudah lagi nih, yang bekerja, kemudian yang sekolah, itu dilakukan CKG di sekolah-sekolah juga, kemudian juga CKG juga di tempat kerja. Ya, ada di kementerian, ada juga di tempat kerja, baik yang formal di kantor-kantor gitu ya. Sudah ada BKN dan sebagainya ya, sudah banyak yang melakukan. Kemudian juga ada yang informal. Informal itu kami juga bersama dengan ojek online itu juga sudah melakukan. Kemudian ada tani, petani, nelayan dan sebagainya.
3: Perluasan pelaksanaan CKG diharapkan semakin mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan deteksi dini yang lebih mudah diakses, berbagai faktor resiko penyakit dapat diketahui lebih cepat, sehingga penanganan dapat dilakukan sejak awal dan kualitas kesehatan masyarakat terus meningkat. Kita beralih ke informasi olahraga. Persatuan Sambo Indonesia atau Persambi Kabupaten Bogor terus mengintensifkan program latihan para atlet yang menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Pemerintah Kabupaten Bogor terus mematangkan kesiapan Stadion Pakansari untuk menjadi tuan rumah pertandingan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 yang akan berlangsung akhir Juli mendatang. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.
5: Pengurus Cabang Persatuan Sambo Indonesia Persambi Kabupaten Bogor terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat 2026 guna mempertahankan gengsi dan meraih prestasi tertinggi. Jajaran pelatih kini tengah menggembleng para atlet andalan mereka dalam pemusatan latihan yang intensif. Semangat membara ditunjukkan oleh para petarung Bumi Tegar Beriman. Salah satu andalan Kabupaten Bogor, Dini Kartika Suhertina, mengungkapkan bahwa dirinya mematok target tinggi pada ajang multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut.
6: Untuk target pribadi saya tentunya pasti meraih emas di Porprov 2026 nanti. Namun lebih dari itu, saya ingin memberikan poin maksimal bagi Kabupaten Bogor agar dapat membantu meningkatkan prestasi daerah di cabang olahraga sambo. Saya juga berharap hasil yang kami raih nanti bisa memotivasi generasi muda untuk mengenal lebih cabang bela diri sambo ini.
5: Nafas optimistis yang sama juga dihembuskan oleh Selby, atlet andalan lain yang diproyeksikan mendulang medali. Menanggapi peta persaingan yang diprediksi akan berlangsung sengit, Selby mengaku tidak gentar sama sekali. Menurutnya, peta kekuatan sambo di Jawa Barat ini sudah merata dan setiap daerah pasti memiliki rival terberat. Namun hal tersebut justru menjadi bahan bakar tambahan bagi dirinya untuk tampil maksimal.
7: Persaingan di Jawa Barat memang sangat kompetitif karena banyak atlet berkualitas dari berbagai daerah. Tapi saya lebih fokus meningkatkan kemampuan diri sendiri. Saya optimis peluang Kabupaten Bogor cukup baik jika seluruh atlet mampu tampil maksimal sesuai strategi yang sudah dipersiapkan.
5: Dengan kombinasi deretan atlet berpengalaman dan porsi latihan yang terukur, Persambi Kabupaten Bogor optimistis mampu berbicara banyak dan menjadi salah satu lumbung emas bagi Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Bogor terus mempercepat pembenahan Stadion Pakansari menjelang laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 yang dimulai 27 Juli mendatang. Saat ini perbaikan atap di area pintu barat 9 dan 10 dilaporkan telah mencapai 50%. Bersamaan dengan pembenahan fasilitas penunjang lain seperti pemeliharaan rumput lapangan, pembersihan tribun dan lintasan atletik, penataan ruang pemain, hingga pengecekan sistem pencahayaan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor terus berkoordinasi intensif dengan PSSI dan optimistis seluruh rangkaian renovasi dapat rampung tepat waktu demi menyambut laga kandang Timnas Indonesia.

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Air Bogor pagi ini. Saya Glaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas Dex Editor Ade Sriwayuni dan penata teknik Rudiansa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Selamat pagi, kembali ke Laga Biasa menyapa untuk yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi menyapa Sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Halo, apa kabar? Semoga pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, keadaan Sobat BMKG dalam kondisi yang sehat, kemudian juga bersemangat untuk memulai aktivitas di hari Kamis ini. Kembali saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang bertugas untuk pagi hari ini akan menyampaikan informasi cuaca, informasi perakiran cuaca maksud kami, untuk hari ini tanggal 16 Juli 2026 di hari Kamis. Tentu saja mudah-mudahan bisa Sobat BMKG manfaatkan untuk lebih bisa prepare kegiatan hari ini. Sobat BMKG, pada hari ini diperkirakan cuaca masih relatif sama dengan hari kemarin, yakni secara umum wilayah Jawa Barat bagian barat pada kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Suhu udara diperkirakan akan berada pada rentang 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang nilai 40 hingga 90%. Sobat BMKG, untuk anginnya dominan akan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau untuk waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah, di sebagian wilayah Jawa Barat. Dan Sobat BMKG, jangan lupa juga selalu menjaga kondisi kita agar selalu tetap terhidrasi, atau jangan lupa untuk minum air putih karena di kondisi seperti ini biasanya kita lebih banyak berkeringat gitu. Jangan lupa juga untuk menyediakan asupan yang bergizi untuk kita dan juga anak-anak kita, khususnya untuk anak-anak nih yang biasanya rentan sakit gitu ya, dan juga di kondisi seperti ini kan sudah mulai sekolah nih, jadi mulai beraktivitas lagi. Jadi jangan lupa selalu disediakan juga untuk vitaminnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Stay healthy, stay happy, and stay confident. Dan semoga aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan. Sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan, termasuk nanti akan kami sampaikan ke ruang dengan anda pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Pendengar, tetaplah bersama kami.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

Rekan, kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Kita awali dari kawasan Tugu Kujang ya, yang di mana terpantau dari arah Baranang Siang menuju Otista. Ini terpantau lancar di pagi hari ini. Begitu juga dari arah Bogor menuju Baranang Siang, pendengar. Kita bergeser ke wilayah lainnya di alun-alun Kota Bogor ya. Dari arah Merdeka menuju Balai Kota ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari arah Juanda menuju Merdeka ini terpantau lancar pendengar. Kemudian untuk kawasan Jalan Jakarta Bogor ya, di Simpang Pomat, ini dari arah Bogor menuju Cibinong terpantau ramai lancar. Begitu juga arah sebaliknya, dari arah Cibinong menuju Bogor terpantau ramai lancar pendengar. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Jelang pukul 7, pendengar, kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 7. Selepasnya masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RR di Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
4: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
5: Kalau menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
6: Termasuk dari kantin sekolah, Bu,
5: Gerti? Ya,